0: GRRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
2: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
2: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
3: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
4: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
5: Itu bahasa yang mereka pahami.
4: Itu bahasa yang mereka pahami.
5: Seharian mereka.
4: Betul. Dan tim kami policy initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
3: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
7: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
6: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevan.

0: 3.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
3: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
2: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
4: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
2: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
1: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anukusuma melaporkan selengkapnya.
5: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Perguru Kabupaten Kediri sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
6: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, jadi dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
5: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Anaseptin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
7: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misalkan, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua. Panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah, kados pundi, bagaimana?

0: bagaimana dia di rumah, komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
1: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Arul Kusuma, laporkan.
2: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Reni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
4: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
5: Iya. Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
3: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
6: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
3: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya, gitu ya. Jadi bebas ekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
6: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
7: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkas.
6: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakhiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
8: Sobat BMKG. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan, berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
1: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
2: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pascasarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
1: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Megareski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Megareski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Megareski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
3: Informasi cuaca.
4: Pendengar Persatu RRI Makassar, tentunya kali ini kami akan hadirkan informasi cuaca untuk Anda di hari ini tanggal 2 Agustus 2026. Di mana kami lansir langsung dari BMKG Sulawesi Selatan wilayah 4 Makassar, dan tentunya kami akan informasikan bahwa di pagi hari ini untuk wilayah Sulawesi Selatan cerah berawan. Dan selanjutnya untuk siang dan sore hari cerah berawan, namun berpotensi hujan ringan di wilayah Sinjai, Bone, Endrekang, Luwu Utara, Luwu Timur. Malam hari kondisi berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah utara. Dini hari berawan untuk seluruh Sulawesi Selatan. Untuk suhu udara berkisar 17 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 50 hingga 95%. Angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 15 hingga 45 km per jam. Dan sekian informasi cuaca yang kami sampaikan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
5: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
5: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
5: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
5: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
5: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
6: Makassar pagi ini.

0: KB, mari kita kenalan sama Lentara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lentara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lentara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lentara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lentara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: We would be his. Info film minggu ini.
2: Mana? Aku rindu.
3: Jangan rindu.
4: Ibu lagi investasi ke Ara. Jadi nanti Ara bisa beli apapun yang Ara mau.
5: Bisa kalau buat ibu.
4: Bisa.
6: Hubungannya sama Damkar apa ya?
5: Damkar kan baik, Pak. Damkar suka menolong masyarakat yang keadaannya lagi darurat. Boleh ya, Pak?
6: Jadi kadonya apa, Dek?
5: Ibu Om sukanya apa?
6: Loh, ibu Om kan beda sama ibunya Ade.
7: Anggap aja latihan jadi ayah. Belajar jadi ayah yang baik.
5: Hah? Ngapain dia kesini? Anak kecil ini musuh aku di sekolah.
6: Emas, 1 gram bisa 3 juta.
5: Itu uang semua, Om.
6: Enggak, bisa pakai daun. Pakai uang semua, deh.
5: Tugasnya Om Pepeng cari tahu ngapain dia kesini.
8: Sekarang, Mam?
5: Enggak, besok.
8: Oh, besok.
5: Ya sekarang dong, Om Pepeng.
6: Udah gak usah diketak-ketik lah, langsung aja saya minta 2 juta.
9: Nah. Ara hilang, Bu.
10: Mam, kok baru ngomong?
6: Astagfirullah.
11: Bapak udah penuh.
12: Pak Faris bisa tolongin gak?
6: Astagfirullah, bensin.
12: Sekarang diam dulu, jangan bersih.
5: Ica! Ara, kok bisa lepas?
6: Dia itu sama anak kecil perempuan. Itu anak saya.
11: Cari Faris,
6: bantu cari kado buat anak itu.
9: Siap, Ben?
5: Siap. Kamu nganter aku ke salon loh, Ai.
6: Kenapa tadi kamu tiba-tiba ngilang? Saya udah capek ngikutin kemauan kamu.
13: Niat baik itu harus dibarengin sama cara yang baik juga. Supaya hasilnya pun ikut baik.
5: Semuanya terlambat, Om. Mungkin Ara udah gak bisa kasih kadonya ke ibu.
10: Ayah nyariin kamu, ibu juga. Semua panik, Ra.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, baru saja kita simak trailer film Kado Untuk Ibu, di mana film ini akan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 6 Agustus 2026 dengan durasi 92 menit, di mana film garapan sutradara M. Amrul Umami tersebut mengangkat cerita tentang kehilangan melalui perjalanan awalnya yang terlihat sederhana tetapi perlahan berubah menjadi pengalaman yang jauh lebih bermakna. Nah, pendengar, cerita ini bermula ketika Ara yang diperankan Luisa Adrina mendatangi kantor pemadam kebakaran di desanya, dan bukan untuk meminta bantuan menghadapi kebakaran, melainkan mencari seseorang yang bisa membantunya menemukan kado ulang tahun terbaik untuk sang ibu, yaitu Zizah yang diperankan oleh Agla Artalidia. Nah, pilihan Ara ini kemudian membawanya bertemu Faris, petugas pemadam kebakaran muda yang diperankan oleh Emir Mahira, dan dari sinilah sebuah perjalanan kecil dimulai. Nah, pencarian hadiah tersebut tidak hanya berjalan mulus yang dibayangkan, karena pertualangan mereka kemudian dimulai dengan menghadirkan berbagai kejadian yang mengubah tujuan awal perjalanan tersebut. Dan serunya dari cerita ini adalah Faris sendiri ini lagi berada di dalam fase penting kehidupannya, di mana ia sedang menunggu kelahiran anaknya, tapi dia harus melaksanakan tugasnya sebagai pemadam kebakaran, yang ini membantu Ara yang tiba-tiba datang untuk meminta bantuan mencari kado untuk sang ibu. Dan kondisi tersebut membuat perjalanan bersama Ara memiliki makna yang lebih dalam bagi Faris sendiri, bukan hanya untuk membantu seorang anak mencari hadiah untuk ibunya, tetapi juga secara perlahan dihadapkan pada pertanyaan tentang bagaimana menjadi seorang ayah dan memahami arti kasih sayang dalam sebuah keluarga. Wah, ini film menarik sekali nih pendengar, bahwa film ini ada film keluarga yang punyai makna dan hal yang menarik nih, serta pasti makin banyak pengalaman seru lainnya yang pasti akan membuat pendengar ataupun yang ingin menonton bersama keluarganya menjadi lebih semakin dekat lagi dan memahami kebersamaan keluarga ini dan kehangatan dalam keluarga ini seperti apa. Nah, pendengar, jangan lupa untuk segera kunjungi bioskop terdekat Anda, karena film ini akan tayang berapa hari lagi. Dan jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan film Kado Untuk Ibu.
1: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baiklah pendengar Persatu RRI Makassar, kita tinggalkan dulu Naf Semakin Jauh. Karena kami akan bergabung dengan GPIB Immanuel Makassar untuk melaksanakan ibadah hari Minggu, di mana kali ini proses ibadah sudah berlangsung, dan untuk itu mari kita simak bersama ibadah hari Minggu di GPIB Immanuel Makassar.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.

0: Amsal pasal 13 ayat 6 sebagai nats pembimbing kita dalam terjemahan baru 2 berkata, kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kepasikan mencelakakan orang berdosa. Anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
1: Dan menyertaimu juga.

0: Silakan duduk.
1: Pengakuan dosa. Di hadapan Allah Maha Kasih, dan mari kita tunduk dalam penyesalan untuk mengakui kesalahan dan dosa. Allah sumber hikmat, di hari penuh syukur ini kami mengakui kegagalan kami untuk senantiasa hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Betapa sering kami mengabaikan uluran tangan-Mu untuk mendidik anak-anak kami. Kami kurang sungguh-sungguh menjadikan rumah kami sebagai sekolah pertama untuk anak-anak kami.
2: Thank you.

Ampunilah kami, Allah. Berilah rahmat-Mu agar kami kembali peduli dan sendia mendukung YAPENDI GPIB secara moral maupun material, sehingga melalui YAPENDI GPIB semakin banyak dihasilkan siswa yang takut akan Tuhan, berprestasi, dan bersedia untuk terus hidup memuliakan nama-Mu. Dengarkanlah pengakuan kami.

0: Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan menurut 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dalam terjemahan baru 2 yang menyatakan bagi kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
1: Berkat kepada Tuhan. Amin.

Jemaat yang terkasih, dipersilakan untuk berdiri. Bersama-sama kita akan diperdengarkan perintah hidup baru sebagai tekad dan komitmen kita untuk hidup lebih baik dari hari ke hari oleh tuntunan Roh Kudus. Perintah hidup baru terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17 dalam terjemahan baru 2 yang mengatakan bagi kita sekalian. Namun, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah adalah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dipersilakan kesaksian pujian, persembahan pujian dari sektor 8 Kafarnaum. Disilakan.

Terima kasih puji-pujian. Ini Bapak Ibu Saudara, anak pemuda. Ini favorit di tahun 80 ini waktu saya masih SMP. Ya, lagu ini sangat-sangat bagus. Kalau kita bergumul, nyanyikan lagu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kuasailah hati pikiran dan pendengaran kami, dan dalam ruangan ini Roh Kudus-Mu semua yang berkuasa, sehingga dalam hati pikiran kami firman-Mu yang terdengar, kami mengerti dan taat setia memperlakukan dalam hidup keseharian kami. Terpujilah nama-Mu sampai sepanjang masa. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara dan adik-adik untuk berdiri untuk menyambut pembacaan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.

0: Jemaat, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kitab Kejadian 20. Kitab Kejadian 20 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan Abraham berangkat dari sana ke tanah Negeb dan ia menetap di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai pendatang. Abraham mengatakan tentang Sara istrinya, "Dia saudaraku." Sebab itu Abimelek Raja Gerar mengutus orang mengambil Sara. Tetapi Allah datang kepada Abimelek dalam mimpi pada waktu malam dan berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia adalah istri seseorang." Namun Abimelek belum menghampiri Sara, ia berkata, "Tuhan, apakah engkau akan membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah lelaki itu sendiri yang mengatakan kepadaku, 'Dia saudaraku'? Perempuan itu sendiri juga mengatakan, 'Ia saudaraku.' Hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang tak bersalah." Berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku juga tahu bahwa dengan hati yang tulus engkau telah melakukan hal itu, dan aku pun telah mencegah engkau dari berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menyentuh dia. Sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau dan engkau tetap hidup. Namun jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau akan mati, engkau dan semua orang yang bersamamu." Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.

0: Cuma silakan duduk.
1: Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya juga pernah mengalami kegagalan. Kegagalan dalam berucap, kegagalan dalam bertindak, dan juga kegagalan dalam berpikir. Semua kita pernah lakukan itu. Abraham, seorang yang disebut bapa orang beriman, juga pernah mengalami kegagalan di hadapan Tuhan. Salah satu kegagalannya adalah ketika ia mengatakan suatu fakta bahwa Sarah adalah ayo jemaat Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara cuma datang mendengar tanpa makna nanti pulang. Sebenarnya di satu sisi Abraham itu ada juga benarnya dia bahwa Sarah itu saudaranya. Cuma persoalannya dia tidak mengungkap fakta secara keseluruhan. Lihat, apa yang diperkatakan bahwa Sarah itu saudaranya, lihat ayat 12. Kita kan dipotong di situ sampai 7. Coba kita baca bersama-sama yang bawa Alkitab. 1, 2, 3. Itu faktanya. Cuma soalnya dia hanya mengangkat setengah fakta, tapi itu tetap kebohongan. Ya. Ini kan selalu yang diperdengungkan oleh Bapak Ibu Saudara dan saya, berbohong demi ya itu yang selalu terucap. Kenapa Abraham melakukan itu Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, poin yang pertama, karena sebenarnya ketika dia berbohong itu kan dimunculkan dalam dirinya karena ada rasa takut. Ini kan Sarah cantik sekali. Kenapa bisa Papa Pendeta bisa tahu dia cantik? Orang juga gak mungkin Raja Gerar yang saat itu mau pilih istri yang pas-pasan mukanya tuh. Gak mungkin. Dia tahu itu Sarah cantik sekali. Kalau mau lihat cantiknya Sarah itu, lihat tuh. Ya, Sidul anak Betawi. Kan ada yang perankan itu, Cornelia Agatha, Sarah. Yang ini anak-anak muda mana nonton yang gitu, cuma ketahunya Drakon Racin, Kim Yusun, ya, Sing Yusun. Kadang Bapak Ibu Saudara, saya harus sampaikan, kadang kita kalau dalam tekanan, dalam ketakutan, ya, itu bisa terucap kebohongan dalam hidup kita. Tanya itu ibu-ibu. Kalau datang tuh COD, enggak ada uang, itu anak-anak jadi tameng, bilang enggak ada mama di rumah, padahal dia sembunyi di kamar. Betul enggak ibu-ibu? Enggak berani dia berucap. Ya. Itu kadang begitu Bapak Ibu Saudara. Abraham melakukan itu karena apa? Ada rasa takut dalam dirinya. Ini kalau saya bilang dia istri saya, kemungkinan-kemungkinan Raja Gerar itu akan melakukan tindakan buat saya untuk mengambil Sarah. Jadi apa yang dilakukan oleh Abraham itu bukan keluar dari iman, tapi lahir dari rasa takut. Ada tekanan yang luar biasa sehingga ia menyembunyikan fakta yang sesungguhnya, walaupun ayat 12 mengatakan dia saudaranya. Karena pada zaman itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak masalah kawin dengan saudara dari ayah kita, ibu kita, it's okay, tidak masalah. Nanti pada zaman Musa baru dikeluarkan itu undang-undang, tidak boleh kawin dengan saudara-saudara sendiri, tidak boleh. Kalau zaman Adam sampai itu, it's okay, tidak masalah. Ini kan mereka cuman saudara sepupu satu kali. Kalau dalam kebudayaan kita sekarang kan tidak boleh kan? Tapi zaman itu boleh. Ya. Itu poin pertama, Bapak Ibu Saudara. Pelajaran pertama dari poin pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah ketakutan itu atau tekanan itu kadang menjadi pintu masuk bagi kita untuk melakukan yang namanya kompromi. Yang penting saya selamat, yang penting nyaman saya itu terpelihara. Tidak apa-apa saya korbankan orang lain, yang penting saya bisa nyaman, selamat. Kenapa? Ada tekanan dan kita mau berkompromi dalam hal itu. Itu poin pertama. Jadi kadang orang berbohong hanya karena takut. Dan itu bukan keluar dari iman. Yang kedua, ini bahayanya Bapak Ibu Saudara. Kadang orang, satu orang berbohong, itu mempengaruhi seluruh eksistensi kehidupan dan sangat membahayakan. Lagunya enak dari luar ya. Hah? Bapak Ibu Saudara, hanya karena satu orang berbuat kesalahan itu bisa menghancurkan kehidupan keluarga, persekutuan dan sebagainya. Jadi memang Bapak Ibu Saudara, kebohongan yang dilakukan Abraham itu terhadap ya Raja Gerak itu, Abimelek itu, Bapak Ibu Saudara, mungkin secara manusia kita benarkan itu. Tetapi dalam konsep rencana Allah itu sangat membahayakan itu. Keberadaan rancangan Allah dalam kehidupan kita. Ya. Jangan juga Bapak Ibu Saudara kita membenarkan ya yang namanya itu berbohong demi kebaikan. Pak Pendeta, ada di Alkitab. Memang ada beberapa poin di Alkitab itu para bidan-bidan kan disuruh oleh raja siapa? Firaun untuk bunuh itu bayi-bayi yang keluar dari rahim orang Ibrani, orang-orang Yahudi kan disuruh bunuh semua kan? Tapi tidak dilakukan. Orang bidan berbohong itu. Tetapi Allah memberkati itu para bidan malah. Ya. Kadang di situ etis moralnya bermain Bapak Ibu, karena nilai kemanusiaannya. Kalau yang Abraham ini bukan nilai kemanusiaan untuk dirinya sendiri. Banyak di Alkitab itu kok. Ada poin-poin tertentu yang Allah tidak marah sama orang yang berbohong. Tetapi bukan soal yang ditekankan bahwa kebohongannya itu dibenarkan Allah. Tapi di balik itu ada rencana-rencana Tuhan yang lebih besar daripada itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa pelajaran dari poin kedua ini Bapak Ibu? Bahwa satu orang berbohong, satu orang melakukan kesalahan itu dapat membahayakan kehidupan banyak orang. Jadi memang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, semua keputusan-keputusan yang ambil itu benar atau salah, dosa, bohong, keliru dan semua, itu semua memiliki konsekuensi. Ya. Karena kita itu dipanggil untuk melakukan semua fakta-fakta dan mempertimbangkan banyak hal untuk manfaat semua orang, bukan untuk diri kita sendiri. Berapa banyak orang dikorbankan hanya karena selamat diri kita atau orang lain. Banyak Bapak Ibu Saudara, banyak orang dikorbankan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Ya. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita mau lihat tema itu. Sebenarnya tema itu Allah melindungi gereja di tengah ancaman. Kalau Pak Pendeta membuat tema kebohongan Abraham versus perlindungan dan rencana Tuhan. Ketiga, apapun yang dilakukan Abraham itu salah, bahwa perlindungan dan rencana Allah itu lebih besar daripada kelemahan manusia. Kita tahu Abraham itu kan bapak segala orang beriman. Dia melakukan satu kesalahan, tapi tidak mempengaruhi semua rencana-rencana Allah untuk menghadirkan yang namanya keselamatan dalam Yesus Kristus. Karena benih Sara itu adalah keturunan dari Yesus Kristus. Itu dicegah. Ya. Makanya ketika dia datang, Tuhan datang dalam ayat yang ketiga.
0: Tetapi Allah datang kepada Abimelek dalam mimpi pada waktu malam dan berfirman, engkau harus mati.
1: Itu langsung ancaman Tuhan kepada Abimelek. Ya. Kenapa itu dilakukan Tuhan? Ya. Karena ini dalam rangka untuk mewujudkan rencananya. Oke, Abraham, kau berbohong, tapi itu tidak lebih besar kebohonganmu daripada semua rencana yang sudah ku rencanakan. Kadang kita begini, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita bergereja, bersekutu, dalam kehidupan dimanapun kita berada. Ya. Kadang kita melihat orang yang melakukan segala sesuatu yang tidak baik di mata kita, atau mungkin kita melakukan yang tidak baik di mata Tuhan. Tapi itu tidak mengecilkan rencana Tuhan. Dia bisa memakai apapun untuk terus melaksanakan semua rencana-rencananya dalam kehidupan ini. Jadi jangan biarkan, Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam perangkap untuk pembenaran diri kita. Ya, banyak orang berusaha untuk membenarkan dirinya dan tidak terlihat salah dengan cara menutup-nutupi. Dan banyak orang-orang Kristen juga, Bapak Ibu Saudara, memakai simbol-simbol agama, simbol-simbol atau pernak-pernik keagamaan untuk memperlihatkan bahwa ini loh saya. Padahal itu topeng, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus nyanyi lagunya Ariel Noah, buka dulu toh. Nah, itu kalau orang tua yang kelahiran tahun 40 tahu lagu itu, berarti dia gaul. Ya. Belajar, Bapak Ibu Saudara, buka itu topeng kita. Ya, katakan memang kita punya keterbatasan. Abraham berapa kali melakukan tindakan kesan, tapi status sebagai bapak orang beriman itu tidak dicabut oleh Tuhan. Tidak dicabut oleh Tuhan. Karena itu yang saya mau katakan, rencana Tuhan itu lebih besar. Perlindungan itu Tuhan lebih besar dari kelemahan-kelemahan sekaliber Abraham itu. Asal kita menyadari itu. Pelajarannya, Bapak Ibu Saudara, buat kita, bahwa ternyata anugerah Tuhan itu yang disebut sola gratia itu lebih besar daripada kegagalan manusia. Adam jatuh, Abraham jatuh, Nuh yang juga orang saleh dan jujur itu juga pernah jatuh. Ya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab itu, Daud juga pernah jatuh. Ya. Jadi belajar memahami, Bapak Ibu Saudara, jangan cepat kita mengambil kesimpulan kenapa Tuhan itu membiarkan banyak hal dalam hidup ini di mata kita saksikan yang merusak. Tapi jangan begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, lihat bahwa ada rencana Tuhan lebih besar dari apa yang kita lihat merusak kehidupan ini. Yang keempat, bahwa di balik kebohongan yang dilakukan oleh Abraham, dan juga itu memperlihatkan sisi kelemahan kita semua, termasuk saya. Ya, termasuk saya. Bahwa rancangan yang hendak dilaksanakan Tuhan itu, sejak kejatuhan manusia pertama, itu terus berjalan. Dia terus berproses. Dia terus berproses. Karena dia hendak menjaga gerejanya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Seberapa banyak, Bapak Ibu Saudara, gereja terancam untuk ditutup? Seberapa banyak, Bapak Ibu Saudara, gereja-gereja yang sangat dipersulit kehadirannya? Tapi kemudian apakah kita mau mengatakan bahwa gereja Tuhan gagal situ? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah Tuhan itu gagal. Ya. Ada yang 30 tahun kemudian Tuhan memperlihatkan kuasanya. Surat izin membangun. Ada yang sampai 50 tahun, 60 tahun belum. Mungkin kelak nanti itu cucu, cicit itu yang dapat menikmati itu. Jadi rencana Tuhan itu, Bapak Ibu, tidak bisa dimutlakkan bahwa kenapa Tuhan membiarkan semua itu. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita juga menyanyi lagunya Ebit Gade, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Ya. Nah, ini kalau orang-orang tua yang tahun 40 dia tahu lagu itu. Tidak usah kita mempertanyakan semua rencana-rencana Tuhan dalam hidup ini. Karena kita bukan di jalur itu. Kita, tugas kita adalah berdoa dan berjalan pada jalur, jalur yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Apa pelajaran buat kita di poin 4 ini? Bahwa rencana Allah itu tidak tergantung pada kemampuan manusia. Ya. Dia tidak tergantung. Ya. Tapi ada rencana Tuhan yang mungkin saja tersembunyi terus berproses dalam perjalanan atau kisah hidup kita sebagai orang percaya. Mungkin Bapak Ibu Saudara berdoa hari ini. Bisa saja 20 tahun ke depan baru Tuhan wujudkan itu. Dalam perjalanan 20 tahun itu, Tuhan ingin matangkan semua rencananya. Bisa saja itu kita nikmati kelak 20 tahun ke depan. Bisa saja tidak. Tapi generasi kita yang nikmati, karena iman kita pada saat kita berdoa itu menyatakan kepastian, pasti Tuhan wujudkan. Cuma memang kita di tengah dunia teknologi itu bisa menjawabnya secara instan. Ya. Sehingga kita kadang mengabaikan prinsip iman kita. Bapak Ibu sering saya katakan, ya AI itu semua bisa menjawab Bapak Ibu Saudara. Tanya. Cuma ada dua yang tidak bisa dijawab oleh AI. Ya, kapan Bapak Ibu Saudara mati? Kapan Bapak Ibu Saudara kawin? Yang jomblo kapan saya punya pacar? Coba buka tanya itu, dia tidak akan jawab itu. Iya kan? Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ibu-ibu, cara membuat kue bolu, wow, keluar semua. Cara buat sop brenebon, keluar semua. Ya. Cara buat RW, keluar semua. Dia jawab. Ternyata Bapak Ibu salah tanya AI. Kenapa AI tidak jawab-jawab? Maaf, saya bukan agama Kristen, jadi saya tidak bisa jawab. Gitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara pernah dengar cerita. Ya. Di daerah, satu daerah dongeng dalam imajinasi, semua itu binatang bisa berbicara. Satu saat negeri itu terancam kelaparan. Jadi satu-satunya mereka harus, karena mereka melihat bahwa di tempat di seberang sana itu tempatnya hijau luar biasa. Di situ mereka akan pergi. Cuma persoalan, mereka harus melewati sungai yang penuh dengan buaya yang sangat ganas. Ya, di air dia ganas, dia di darat dia lebih ganas. Makanya disebut buaya darat. Ya. Jadi mereka hompimplah. Hompimplah ini. Siapa yang harus menyeberangi sungai? Jadi yang menyeberang itu ada tiga yang diputuskan. Sapi, ayam, dan babi. Ya, mereka pergilah. Pergi mereka. Sampai di sungai itu, di ujung sungai tempat mereka sebelum menyeberang itu, mereka hompimplah. Sebab mereka juga tidak nyeberang, mereka tetap akan mati kelaparan. Kalau dalam anunya orang Ambon itu bilang, seng makan, mati. Makan seng, mati. Kira-kira begitu, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya mereka hompimplah, yang pertama menyeberang itu sapi. Oh, dia gemetaran. Baru dua langkah masuk sungai langsung hap sama buaya. Wih, tambah gemetar ini babi sama ayam. Akhirnya mereka harus tetap menyeberang itu. Ya. Hompimplah, ayam lagi yang harus duluan. Baru satu langkah langsung hap. Nah, terakhir babi. Dia juga berpikir jernih. Toh juga saya tinggal di sini, semua hewan akan mati. Ya. Akhirnya dia melangkah. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, buaya tidak mau telan dia. Dia kaget. Dia tanya, "Bro." Dia bilang sama buaya, "Buaya, kenapa kamu tidak makan saya?" "Sorry, bro. Haram." Coba lihat. Jadi kadang itu rencana-rencana Tuhan itu tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa putuskan bahwa Tuhan gagal. Gak bisa. Dia punya cara sendiri. Dan dia tidak perlu memakai Bapak Ibu Saudara. untuk mematangkan itu, walaupun kita memang dipakai sebagai alatnya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, gereja itu, Bapak Ibu Saudara dan saya kan gereja. Kita dipanggil untuk menyatakan yang namanya kejujuran, ya. Kita dipanggil untuk hidup melakukan kebenaran, walaupun itu berat. Ya, terkadang kebenaran yang kita ungkapkan, kejujuran, kadang juga mengancam eksistensi kehidupan kita. Ya. Tapi tidak apa-apa. Selama itu kita selalu berrelasi dengan Tuhan. Ya. Kisah yang dilakukan Abraham ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak mentolerir apapun. Tapi dibalik itu juga Tuhan tidak ingin rencananya gagal hanya karena kegagalan hambanya itu. Karena itu penting namanya integritas, Bapak Ibu Saudara. Integritas itu penting dalam menjalani kehidupan ini. Seorang ayah mengajak anaknya melewati jembatan gantung. Ya. Anak ini, ya, ketika menyeberang jembatan gantung tuh, walaupun dia takut, dia melepaskan pegangan di setiap, ya, tali yang ada di kiri kanan itu. Ya. Walaupun kadang itu sangat membahayakan dirinya, tapi dia berusaha lepas. Kemudian sang ayah berkata begini, "Bukan kamu yang harus menjaga ayah, tetapi ayah yang akan melindungi dirimu." Begitulah Allah. Abraham telah melakukan kesalahan dengan melakukan kebohongan, dan mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya melakukan semua itu. Tetapi yang kita tahu bahwa Allah tetap hadir di tengah-tengah persekutuan orang yang taat. Allah tetap melindungi gerejanya di tengah ancaman apapun. Ya, maut tidak bisa mengalahkan gereja Tuhan sepanjang masa. Satu benih darah orang yang percaya sama dia akan merambat kemana-mana. Itulah cara Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin akhirnya bahwa kebohongan itu tidak pernah menjadi jalan keluar dalam menyamankan diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahwa kebohongan itu tidak pernah akan membuat Bapak Ibu nyaman. Ya. Ketakutan dapat membuat manusia gagal. Tapi rencana Allah tidak akan pernah gagal sepanjang masa. Kiranya Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara, memberkati Yapendik. Ya, ini kan ulang tahun Yapendik ini. Banyak ada guru-guru di sini. Guru pertama itu adalah orang tua di rumah. Ajarkan tentang iman. Kemarin itu, ya, kita bincang dengan orang tua. Sayang orang tua banyak tidak hadir. Ya. Guru pertama itu orang tua. Sedikit Bapak Ibu ya, enggak apa-apa ya saya ikut berpanjang ya. Enggak apa-apa ya. Ada pack juga jual makanan, kalau Bapak Ibu tinggal beli di bawah itu nanti kalau lapar. Jadi Bapak Ibu sedikit ya. Pengajaran umat perjanjian lama pada masa lalu itu ada di keluarga inti. Siapa gurunya? Ayah dan bundanya. Apa yang diajarkan? Iman generasi sebelumnya yang takut akan Tuhan itu diajarkan secara lisan. Diajarkan secara lisan. Makanya ada jenjang-jenjangnya. Umur sekian. Umur 5 tahun itu sudah diajar menghafal. Umur 5 ke atas sampai 10 tahun itu diajar yang namanya umur 5 itu membaca. Umur 6 sampai 10 diajar menghafal. Umur di atas 10 itu diajar untuk melakukan apa yang dia hafal dan apa yang dia baca. Kalau tertulis dalam Alkitab, kasihilah sesamamu, maka itu dia harus lakukan dalam hidup sehari, mengasihi orang. Nah, setelah umat Tuhan dibuang ke Babel, dia kembali ke tanah airnya, maka ada pergeseran pola pengajaran, pola pendidikan. Yang tadinya berfokus di rumah, itu kemudian digeser masuk ke sinagoge. Tahu enggak sinagoge? Tahu Bapak Ibu sinagoge? Itu tempat ibadah orang Yahudi. Di situ mereka belajar. Belajar mereka. Sama. Menghafal, membaca, memaknai, dan melakukan. Jadi intelektual itu intelektual praktis, yaitu kehidupan kesarian. Orang tuanya yang tadinya orang tua, kemudian mulailah rabi-rabi. Nah, bagaimana gereja abad pertama itu? Tidak ada gereja pada abad pertama. Maka di rumah-rumahlah dilakukan itu pengajaran, pendidikan. Pindah-pindah dari rumah ke rumah. Di situ mereka berdoa, belajar ajaran para rasul, dan makan. Nah, hari Rabu itu diadopsi oleh GPIB. Ya, dengan firman Tuhan, habis itu makan. Itu kelakuan orang GPIB tuh. Itu kita lakukan. Nah, kemudian dalam perkembangannya itu kan kita adopsi. Bapak Ibu, kita enggak usah sombong lah hidup di dunia modern ini. Semua yang dilakukan oleh universitas, SD, SMP, SMA, PAUD itu kita adopsi semua dalam pola pendidikan masa lalu. Cuma kita aja menanya karena kita hidup di zaman modern. Tapi kita semua adopsi pola pengajaran pada masa lalu. Ya, siapa yang kita teladani? Itu Maria dan Yusuf, saya katakan. Dia bawa itu Yesus kemana? Ke Bait Suci, dari Nazaret ke Yerusalem. Dulu belum ada Grab, Maxim belum ada, Bapak Ibu Saudara. Dia antar itu anaknya. Yesus itu diantar. Lihat, semangat ketekunan untuk menumbuhkembangkan pendidikan dan pelajaran dalam diri. Yesus itu kan dia sudah bisa berdebat dengan para ahli Taurat itu di. Kenapa? Secara dini. Kita belajar dari siapa? Timotius, dididik oleh neneknya bernama Lois. Dididik ibunya bernama Eunike, karena ayahnya waktu itu masih agama Yunani. Ya. Nah, sekarang oma-oma sekarang ya, beda. Ayah dan bundanya larang tidak boleh minum yang ada esnya. Ya toh? Coba bawa ke rumah opa-omanya titip. Pulang itu anak itu pilek. Karena semua di kulkas itu dibolehkan sama opa-omanya. Iya kan? Tidak ada sejarahnya opa oma itu bilang sama cucunya, jangan, tidak ada. Semua dia bilang, sikat nak gas, mi ambil. Itu pola pengajaran masa lalu itu. Ya. Makanya di situ dikatakan dalam Ulangan itu pasal 6, ajarlah anak-anakmu berulang-ulang. Baik pada saat kamu duduk, pada saat kamu bangun, pada saat kamu berjalan. Kita orang tua, duduk di rumah, buka handphone, lihat TikTok. Bangun tidur, dicari HP. Kita tidak tanamkan nilai iman dalam diri anak-anak kita. Bahkan kita bahkan mengajar anak-anak kita untuk berbohong. Itu yang tadi saya bilang dari awal. Datang tukang tagi, bilang mama tidak ada di rumah. Coba. Dan jangan heran nanti ke depan, anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara, menjadi pribadi-pribadi yang tidak berrelasi dengan Tuhan. Berapa banyak orang tua saya ingatkan di gereja ini, belum sebelum saya juga datang. Kita ingin orang tua nyaman beribadah. Anak kita suguhkan dulu di sebelah kita, kasih dia handphone, dia main games di dalam. Banyak itu orang tua, minta maaf Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu tersinggung sama saya, yang penting Tuhan jangan marah sama saya. Saya sampaikan itu fakta kebenaran. Banyak itu anak-anak, orang tua kasih handphone anaknya, dia main game dalam gereja. Ya. Itu pola pendidikan yang salah. Ya, pendek juga harus berada dalam jalur itu. Ya. Mengatakan integritas dan didik anak itu dengan baik dan benar. Ya. Anak-anak sekarang banyak sekarang berbohong. Ya. Ditanya kakak layannya, dari rumah tadi dikasih uang saku berapa untuk masuk ke kolekte? 10.000. Dia tidak jawab 10.000, 5.000. Padahal orang tuanya kasih 10.000. Kenapa? Yang 5.000-nya dia kecekah. Di pastor samping pastor Pak Pendeta. Banyak itu. Mungkin juga kakak lain juga begitu, Di. Ya. Oh, tidak. Itulah Bapak Ibu Saudara. Semangat ya para guru dosen dan kita orang tua sebagai guru yang pertama dalam hidup anak kita. Jam 10 pas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang mau dibimbing oleh Tuhan.

0: Dipersilakan berdiri karena bersama-sama dalam kesatuan gereja Kristus di tengah waktu dan tempat, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, telah selesai kita menghadirkan ibadah hari Minggu dari GPIB Immanuel. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Makassar, karena kami masih akan menghadirkan informasi dan hiburan untuk Anda selanjutnya. Tentunya nanti tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di ruang dengar Anda.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Makassar pagi ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 10 sampai 11 siang. Sambut obrolan seru dengan anak-anak berprestasi.
1: Nama aku Elifa Bilian Ravita, biasanya dipanggil Elifa. Jadi biasanya kuota itu 10 orang.
0: Ditemani

0: ng anak ka ng pilihan? Dongeng menakjubkan?
1: Di sebuah danau, hiduplah seekor kura-kura.
2: Alangkah indahnya langit itu.
0: Dan info-info menarik untuk kalian.
3: Jadi kalau kuotanya nggak mencukupi, biasanya dibatalin lah. Ya, minim.
0: Jadi, ayo berpetualangan bersama kami setiap minggu hanya di Pro 1 RRI Makassar. Idola Indonesia Layak Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik dimanapun kalian berada. Senang sekali nih Kak Idam bisa menjumpai kalian semua lagi di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan Idola Indonesia Layak Anak. Dan senang sekali hari ini kita akan kembali belajar sambil bercerita bersama teman-teman kalian yang hebat, kakak-kakak yang luar biasa dari Forum Anak Sulawesi Selatan. Karena memang tuh setiap bulannya di awal bulan RRI Makassar bekerja sama dengan Forum Anak Sulawesi Selatan, dan kabarnya ini adalah kepengurusan yang baru, kalau nggak salah tuh periode 2026 sampai 2037. Wih, kelamaan ya. Bintang tamunya udah langsung koreksi gitu ya. Oke, nah hari ini kita akan cerita-cerita temanya tuh yang dibahas dari Forum Anak Sulawesi Selatan mengenai sekolah seru, budaya maju, pendidikan ramah anak, waktu luang yang produktif, dan budaya lokal yang tetap lestari. Nah, gimana sih sekolah yang menyenangkan itu, dan bagaimana cara mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, dan bagaimana kita bisa bangga dengan budaya daerah kita. Yuk kita mulai keseruannya. Tapi sebelumnya, di segmen awal ini kita mau kenalan dulu dengan dua tamunya Kak Idam, dengan dua narasumber kita. Yang pertama namanya Zakiyah Akifah Darling. Wih, namanya keren ya. dipanggilnya Ki
5: Kifa.

0: Kak.
1: Kiva. Hai ya. Kiva.
0: Hai Kak.
1: Gimana ceritanya kok bisa Kiva? Emang ada ya Zaki ya? Oh iya. Akiva ya, iya, dipanggil Kak. Kenapa enggak darling?
0: Darling nama nama ayahku Kak.
1: Oh nama ayahnya. Oh boleh ayahnya.
0: Ya.
1: Boleh.
0: Bukan Kak, oh, boleh. Makassar Ji.
1: Oh Makassar. Kok pikir saya pikirnya Christopher Darling gitu. Oke, Kiva sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Kak.
1: Terima kasih Kiva sudah sangat ceria ya, sekali hari ini. Dan juga selain Kiva ada ini, saya harus tebak dia ambil namanya tuh dari singkatan mana sih? A titik Putri, kayaknya Andi deh. Tapi kita tanya, siapa tuh Abdullah? Ya, siapa tuh Arianto? A Putri Wahyu Andif dipanggilnya.
2: Anput.
1: Anput, ya. Ceritain kenapa bisa kamu jadiin nama panggilanmu Anput? Ambilnya dari mana?
2: Kan Atiti Andi.
1: Oh Andi,
2: ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi daripada kepanjangan Andi Putri, saya singkat namaku jadi Anput gitu.
1: Anput.
2: Ya, supaya enggak pasaran juga.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Tadinya
2: Awalnya pas SD dipanggil Putri atau Puput, tapi
1: Pute enggak sih kalau di sini kadang juga?
2: Iya, biasa Pute. Tapi kan banyak sekali nih orang yang dipanggil seperti itu. Jadi aku buat nih inovasi baru nama aku supaya enggak pasaran gitu. Jadi Anput deh.
1: Anput. Ya, Kiva juga sih keren. Ya, nggak pasaran kan? Kalau Zakia kan udah banyak Kia gitu. Oke, Kiva. Kenalan dulu dong, Anput dulu deh. Kenalan sama Sobat Idola.
2: Oke, hai teman-teman Sobat Idola. Jadi teman-teman sudah tahu nama aku. Nama aku Andi Putri Wahyu Andif. Teman-teman boleh panggil Anput. Nah kebetulan saya itu dari Kabupaten Baru. Ya, nah kebetulan kan di forum anak itu teman-teman semua boleh join dari 24 kabupaten. Nah kebetulan saya delegasi dari Kabupaten Baru. Dan untuk umur Anput masih usia anak, masih 17 tahun. Kan usia anak itu di bawah 18 tahun. Dan kebetulan Anput itu lagi menjadi mahasiswa baru di Universitas Hasanuddin.
1: Serius Anput?
2: Iya Kak.
1: Saya kirain tadi SMP lo Anput.
2: Oh my God.
1: Saking mudanya gitu
2: ya,
1: kan.
2: Iya, saking mudanya.
1: Atau udah mau dewasa secepatnya?
2: Enggak.
1: Jangan ya.
2: Anak-anak, iya.
1: Jangan ya Anput ya, jangan terlalu mau cepat dewasa Anput. Karena dewasa itu oke, enggak kok, seru kok dewasa itu ya. Oke, dan sekarang Anput kuliahnya di mana?
2: Unhas Kak.
1: Unhas, iya. Jurusan apa sih
2: Anput? Ilmu Pemerintahan.
1: Ilmu Pemerintahan, iya. Wah seru-seru. Kalau domisilinya di mana dong berarti sekarang?
2: Sekarang di Tamalan Reaji, di Sahabat, dalam Unhas.
1: Ah, iya. Kirain bolak-balik Baru tiap
2: enggak
1: hari.
2: Enggak dong.
1: Sampai ya. Oke, ternyata dari Baru. SMA-nya iya. Di sana juga?
2: Iya, SMA 1 Baru.
1: Wah keren. Dan akhirnya lulusnya di Unhas gitu ya,
2: iya.
1: Keterimanya di Unhas.
2: Iya.
1: Ilmu Pemerintahan lagi.
2: Iya, betul.
1: Kalau Kiva, ceritain Kiva.
0: Halo Kak, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Daskia Kiva Darlin, akrab disapa Kiva. Saya duduk di bangku kelas 10 SMA di SMA Negeri 9 Makassar. Saya dari Forum Anak Kabupaten Goa.
1: Goa?
0: Iya, Goa Kak.
1: Oke, okay, dan di Goa tinggalnya?
0: Iya, di Goa Kak.
1: Oke. Seru. Oh, jadi ternyata Forum Anak Sulawesi Selatan itu dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan.
2: Betul.
1: Terus gimana dong kalau misalnya mau meeting nih atau mau apa bahas apa gitu? Enggak.
2: Ya,
1: enggak kan, terkendala.
2: Enggak dong. Karena kan kita semua excited nih kalau lihat tentang forum anak, karena bagi kami kan forum anak itu anak-anak hebat dan kami sangat excited ketemu mereka semua, mau online ataupun mau offline seperti itu kan.
1: Offline juga?
2: Iya, ada. Kebetulan kemarin baru-baru ada Festival Anak Sulawesi Selatan
1: ya.
2: Dan semua 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan kita ketemu semua. Ih, tanpa
1: keren.
2: Terkecuali seperti
1: kumpulnya
2: itu.
1: Di?
2: Di Makassar, ibu kota. Kebetulan diadakan di BBPMP
0: Balai Mutu Pendidikan Kak.
1: Pas liburan kemarin?
2: Baru-baru bulan Juli kemarin.
1: Juli kemarin?
2: Iya.
1: Oke, okay. Festival?
2: Forum Anak Sulawesi Selatan.
1: Oke, okay. Ceritain apa itu Festival Forum Anak Sulawesi Selatan Kiva?
0: Forum Anak Sulawesi Selatan kita kita undang 24 kabupaten kota. Di situ kita rame-ramean, yeah. Penampilan FAD juga Kak di situ. Penampilan Forum Anak Daerah di situ Kak. Di situ seru banget Kak.
1: Terus?
2: Ya, terus juga yang pastinya bukan soal itunya doang, tapi bagaimana kita bisa menyusun suatu rancangan daerah. Jadi teman-teman ke Makassar jauh-jauh dari Selayar, Tator atau Luwu, mereka membawa pulang oleh-oleh, yaitu rancangan aksi daerah, di mana teman-teman nanti semua itu akan melakukan program kerja itu di daerahnya masing-masing. Jadi dengan adanya perkumpulan ini, FESFAS ini singkatannya, teman-teman juga berpikir ke depannya, jangka panjangnya, bahwa kita apa sih jadi forum anak, kita harus lakukan apa di daerah kita. Jangan sampai hanya diri kita saja difikirkan, tapi kita bawa rancangan aksi daerah ke daerah kita sendiri, seperti itu. Dan yang harus digarisbawahi juga, bahwasanya bukan hanya satu atau dua perwakilan yang datang, tapi ada namanya delegasi duta anak. Nah itu ada 4 orang, 2 pasang putra putri, dan juga ada forum anak Sulawesi Selatan. Jadi beda duta anak, beda forum anak Sulawesi Selatan.
1: Bedanya apa Kiva?
0: Bedanya duta anak itu
1: agak dekat Kiva.
0: Duta anaknya di suatu kabupaten itu. Kalau forum anak Sulawesi Selatan itu yang mendaftar Kak, jadi pengurus gitu.
1: Oh, duta anak terpilih melalui apa?
2: Melalui penyeleksian daerahnya sendiri, seperti itu.
1: Oke. Ya. Dan masing-masing daerah ada dutanya?
2: Ada Kak.
1: Kalau pengurus?
2: Itu pengurus Forum Anak Sulawesi Selatan, di mana mereka yang memiliki inisiatif untuk join di tingkat provinsi. Karena kan ada tingkat kabupaten forum anak. Nah, jadi kalau mau lebih luas lagi atau lebih naik tingkat lagi, boleh join di Forum Anak Sulawesi Selatan.
1: Kalau kalian pernah jadi duta nggak sih?
0: Kalau saya Kak belum pernah.
1: Belum pernah. Ya, kalau Anput?
2: Kalau saya sendiri sudah di tahun 2023.
1: Oh, pernah.
2: Iya.
1: Oh, kalau duta itu ada apa seleksinya?
2: Ada dong.
1: Apa?
2: Yang pertama itu kalau dari kabupaten baru sendiri itu dan mungkin hampir sama lah sama kabupaten lain, itu seleksi berkas terlebih dahulu. Nah setelah itu ada seleksi berkas, ada seleksi wawancara, seperti itu. Dan yang paling wow-nya atau yang paling have-nya kita, karena kalau sudah di puncaknya, sudah grand finalnya, biasa itu
1: sampai ada grand final?
2: Ada dong.
1: Jangan bilang yang pakai selempang itu.
2: Iya yang itu.
1: Oh yang itu.
2: Iya.
1: Okay.
2: Dan itu biasanya didatangi oleh dua dari forum anak daerah lain kalau kita mengundang. Nah jadi dari contoh nih, Kiva kan dari Goa. Nah Kiva mau ke Baru untuk lihat puncak grand finalnya duta anak kabupaten Baru, seperti itu. Nah di situ bisa seleksi lagi, ada pertanyaan-pertanyaan singkat atau pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk kita supaya dinilai begitu, dan terpilihlah 4 duta anak dari kabupaten daerah itu, seperti itu.
1: Oke. Ada tingkat daerah, ada tingkat provinsi enggak sih?
2: Iya.
1: Jadi nasional ada lagi?
2: Forum anaknya ada, duta anaknya duta? Tidak ada.
1: Oh, dutanya belum.
2: Iya. Kalau duta anak di tingkat provinsi ada.
1: Nasional? Diseleksi lagi gitu dari seluruh Indonesia. Provinsi.
2: Iya, seperti itu.
1: Wah. Ada yang ada mahkotanya juga kayak gitu-gitu.
2: Tidak. Hanya selempang aja.
1: Duta anak.
2: Nama daerahnya kabupaten daerah, baru
0: dan tahun berapa?
2: Tahunnya iya seperti.
1: Kalau Kiva kenapa enggak tertarik gabung?
0: Karena mau berfokus ke pengurus saja Kak.
1: Oh gitu. Iya. Terus habis dari duta Anput gabung lagi, tertarik, masih tertarik.
2: Iya, masih tertarik. Jadi kebetulan itu umur Anput 14 tahun.
1: Iya.
2: Bisa dibilang finalis termuda. Jadi dari situ Anput di center nih jadi ketua forum anak kabupaten baru. Nah setelah itu
1: ketua forum anak baru.
2: Iya tahun 2024-2026 2 tahun.
1: Oke. Wah sudah lama dong berarti ya.
2: Iya sudah lama, lumayan.
1: Dari 2024 begitu.
2: 2023 Anput berforum anak. Iya.
1: Dari 2003 malah.
2: Iya.
1: Oke, kalau Kiva,
0: iya, Kak.
1: Dari tahun berapa?
0: 2024 Kak.
1: 2024.
0: Kelas 1 SMP.
1: SMP.
0: Ya bergabung di forum anak.
1: Dan mulainya itu dari
0: kabupaten dulu Kak.
1: Kabupaten.
0: Iya,
1: waktu itu sebagai
0: sebagai pengurus klaster 4 di KPK.
1: Heeh. 2023 ke 2024 ke 2025. Iya. Terus 2025?
0: 2025 wakil sekretaris Forum Anak Kabupaten Goa, setelah itu naik ke provinsi, Kak.
1: Ya. Oh, naik ke provinsi. Iya. Jadi kalian semua sekarang di provinsi.
2: Iya, Kak.
1: 2000. Oh, baru juga katanya ya?
2: Baru.
1: Kapan sih?
2: Baru-baru kemarin saat Festival Anak Sulawesi Selatan, di situ kami dilantik.
1: Dan itu kalau misalnya kita mau gabung di provinsi, syaratnya apa?
2: Harus jadi forum anak di kabupaten atau kota kita sendiri.
1: Sudah pernah begitu ya?
2: Iya, sudah pernah. Dan juga pastinya ada tahap berkasnya juga, wawancaranya, seperti itu.
1: Oke. Dan kalian dari seluruh, kalau forum anak ini ada di seluruh kabupaten kota atau baru di beberapa?
2: Semuanya sudah ada.
1: Oh, semuanya sudah ada. Di Palopo, Jeneponto.
2: Iya, ada. Dan itulah tugasnya Forum Anak Sulawesi Selatan. Bagaimana kita bisa bersama-sama merangkul teman-teman yang jauh-jauh kan. Kalau kita kan ke Selayar harus melintasi, harus naik kapal begitu. Nah, bagaimana nih kita di Forum Anak Sulawesi Selatan harus merangkul teman-teman yang di sana. Dan juga bukan sebenarnya sebelum kabupaten, langkah paling kecil itu ada forum anak desa atau kelurahan.
1: Wih,
2: iya ada.
1: Sampai desa kelurahan ada?
2: Iya.
0: Ada, Kak.
2: Ada.
1: Oke, baru tahu saya ya. Dan gimana, ceritakan dong Kiva, kenapa Kiva di 2024 bisa bergabung dengan forum anak dan kenapa bisa betah sampai sekarang?
0: Waktu itu Kak ada sosialisasi ke sekolah saya. Nah, di situ saya tertarik apa sih itu forum anak. Nah, dijelaskan Ki apa forum anak. Nah, di situ berani Kak untuk bergabung ke forum anak. Di situ saya kayak masih bingung Kak apa ini forum anak. Nah, di situ di Goa kita dirangkul apa itu forum anak, apa itu keluarga.
1: Gitu, Kak. Terus aktivitasnya apa?
0: Aktivitas.
1: Sehingga betah di sini gitu, seru gitu.
0: Karena Kiva di situ di forum anak itu kayak mempunyai keluarga, Kak, dan kita diajar apa itu keluarga, dan proker-prokernya juga itu sangat luar biasa, Kak.
1: Jadi kalau di gua apa prokernya?
0: Di prokernya itu ada, Kak, merangkai kata menjaga warisan. Di situ kita berlomba, diundang sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Goa. Saya itu, Kak, ada lomba pidato, pidato dengan puisi, dengan berbahasa Makassar, Kak.
1: Dan proker tiap daerah itu beda-beda?
0: Beda-beda, Kak.
1: Kalau kekhasannya, ciri khasnya Goa apa waktu itu? Yang beda dari yang lain?
0: Dari yang lain?
1: Yang itu, ini beda deh. Gak ada di forum anak lain. Oke, Anput kayaknya udah siap. Saya sudah punya kok di Baru.
2: Oke, kalau dari Baru sendiri itu, Kak.
1: Sambil berpikir, iya, Kiva.
2: Mungkin saking banyaknya Kiva bingung nih yang mau yang mana diungkapin. Kalau dari Kabupaten Baru sendiri itu ada Baru Children Fest.
1: Ih, keren.
2: Dan ini mereka itu kegiatannya lomba dari berbagai tingkat, mulai tingkat TK, tingkat SD, SMP, bahkan SMA. Nah, di mana ini tahun ini, kalau Baru sendiri itu akan laksanakan di bulan ini. Dan mereka itu ada berbagai lomba-lomba dari mulai mewarnai, cerdas cermat, menulis cerpen, menyanyi. Kalau nggak salah ada 6 cabang lomba. Nah, selain itu juga ada FACP Award. Nah, di mana ini agar teman-teman dari desa, kelurahan, dan kecamatan mereka berkompetisi menunjukkan seberapa jauh sih satu tahun ini mereka telah berprogram kerja atau mereka telah menjadi agen 2P yang baik di kecamatan, kelurahan, atau desanya.
1: Oke,
2: seperti itu.
1: Selesai, Anput.
2: Ya.
1: Kiva sudah punya jawaban. Apa, Kiva?
0: Yang buat beda itu, Kak, belum saya tahu yang bagaimana. Karena yang kutahu itu
1: apa,
0: yang itu di, yang merangkai kata menjaga warisan yang ada di Kabupaten Goa.
1: Apa maksudnya kita jaga harta warisan?
0: Iya, Kak, merangkai kata menjaga warisan.
1: Oh, bentuknya harta dijaga?
0: Warisan itu kayak kebudayaannya.
1: Oh,
0: Kak,
1: saya pikir kita jaga harta warisannya siapa begitu. Terus?
0: Di situ, Kak, kita berlomba-lomba untuk menjelaskan apa itu apa itu prokernya merangkai kata menjaga warisan. Di situ peserta sangat paham dan berantusias untuk berlomba itu ke pidato bahasa Makassar.
1: Wah, seru-seru. Oh, itu tuh ya, pidato bahasa Makassar. Iya, baru enggak punya.
2: Iya, baru enggak punya.
1: Kalau di baru bahasa apa sih? Bugis ya?
2: Bahasa Bugis.
1: Oh, Bugis enggak punya dia berarti ya. Oke, itu yang membedakan. Bagus, Kiva. Saya sudah memberikan waktu 2 menit dan kamu secepat itu mendapatkan jawabannya ya. Dan kalian gimana responnya dengan akhirnya di kepengurusan lalu tuh apa FAS kerjasama dengan RRI dan akhirnya pengurusnya tuh datang gitu dan siaran kayak podcast gini, gimana kalau Anput sendiri tanggapannya gimana?
2: Kalau tanggapan aku sendiri itu jujur ini kedua kali aku rasakan podcast seperti ini.
1: Oh, dua kali Anput?
2: Iya, kedua kalinya.
1: Dan tempo hari yang waktu saya kecil ya?
2: Enggak ya? Itu hari masih SMA.
1: Oh, masih SMA waktu itu. Ya. Oke.
2: Dan tanggapanku jujur dengan adanya kerjasama ini dari FAS dan juga dari teman-teman atau dari Idola RRI Makassar, di sini kita bisa melatih diri kita berpodcast. Karena jujur tidak semuanya kabupaten mempunyai seperti ini, mempunyai wadah agar bisa bincang-bincang inspiratif, bincang-bincang santai. Dan juga dengan adanya ini teman-teman yang mungkin sangat-sangat amat suka dengar podcast tentang anak, mereka bisa dengar walaupun dari kabupaten mana sendiri, seperti itu. Dan yang pastinya juga mungkin ini Kiva pengalaman barunya
1: dengan seru gak? Suka gak?
0: Seru sekali.
1: Kalau Kiva, manfaatnya apa kira-kira dari?
0: Manfaat saya bisa belajar public speaking, Kak.
1: Oh, betul. Dan ini kan ada jejak digitalnya juga, begitu. Termasuk kalian bisa menyuarakan gitu kan, ide-ide kalian,
0: dan aspirasi juga,
1: aspirasi
0: Kak.
1: Kalian, begitu. Dan bisa ditahu banyak orang gitu. Dan nanti melalui acara ini bukan hanya ada dalam bentuk digital saja, nanti dibuatkan berita online juga, dan juga ada konten-kontennya seperti itu. Jadi lanjut gak nih di pengurusan baru?
2: Lanjut dong.
1: Lanjut. Oke, nanti kita juga mau cerita-cerita seputar sekolah seru budaya maju. Tapi mau tanya dulu, kenapa kalian ini topik ini mau bahas ini gitu, kenapa?
2: Kalau dari aku sendiri, kan ini biasanya anak-anak di lingkungan sekolah banyak yang merasa kayaknya aku salah sekolah deh. Kok aku di sini? Nah, mungkin teman-teman belum dapat nih apa sih yang menjadi titik serunya menjadi anak sekolah seperti itu. Kalau itu dari aku.
0: Kalau dari saya, kamu tahu itu nyamannya di sekolah, Kak.
1: Nyamannya di sekolah.
0: Dan seru dan anti kekerasan.
1: Dan nanti boleh cerita-cerita ya pengalaman kalian seperti apa memaknai sekolah seru itu, dan mungkin ada ide-ide dari kalian ya. Nah, buat yang lagi nonton juga, yang mau komen-komen di live chat boleh, kita tunggu. Dan nanti akan ada challenge juga buat kalian berdua. Challenge berhadiah. Apa tuh, kita simpan nanti ya. Kita jeda dulu, tetaplah di Idola Indonesia Layak Anak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Hai Sobat Idola, selamat datang di Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 siang. Sambut obrolan seru dengan anak-anak berprestasi.
7: Nama aku Elifa Bilian Ravita, biasanya dipanggil Elifa. Jadi biasanya kuota itu 10 orang.
6: Ditemani lagu

0: dongeng menakjubkan.
1: Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura.
2: Alangkah indahnya langit itu.
0: Dan info-info menarik untuk kalian.
3: Jadi kalau kuotanya nggak mencukupi, biasanya dibatalin lah. Ya minim.
0: Jadi ayo berpetualangan bersama kami setiap minggu hanya di Pro 1 RRI Makassar. Idola Indonesia layak anak.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Nah, adik-adik, kita lanjut lagi nih di Idola Indonesia Layak Anak. Kita punya yel-yelnya. Kalau Kaidan bilang idola, kalian jawab Indonesia Layak Anak. Indonesia Layak Anak gitu. Ada gerakannya juga. Boleh kita coba ya. Oke, tapi ini bukan bagian dari challenge. Ya, siapa tahu kamu bilang, oke, gue lepas nih dari challenge. Bukan itu challenge-nya ya. Oke, siap. Idola Indonesia, layak anak. Oke, dan kita akan bahas nanti juga mengenai sekolah yang layak anak itu seperti apa. Ya, sekolah yang ramah anak itu seperti apa. Baiklah, Kal, tadi kita udah kenalan juga dengan Forum Anak Sulawesi Selatan, termasuk kegiatan-kegiatannya mereka. Dan mereka salah satunya di Idola ini kemudian menyampaikan ide-ide mereka, begitu, aspirasi mereka, dan kali ini tentang sekolah yang seru, begitu ya, bagaimana budaya yang maju dan pendidikan yang ramah anak, dan akan berbagi kira-kira kalau ada waktu luang itu baiknya ngapain. Oke, kalau Anput sendiri, sekolah yang seru itu seperti apa?
6: Oke, kalau dari aku sendiri, sekolah yang seru itu yang pertama pastinya punya fasilitas yang bisa mencakup kebahagiaan seorang anak. Contohnya lapangan. Dan dari aku juga selain itu tentang lingkungan yang saling mendukung. Jangan adanya pendiskriminasian terhadap teman. Kayak contohnya, ih, enggak muka berteman sama Anput karena begini, seperti itu. Jangan dong, harus berteman semua. Nah, terus kalau dari lingkup untuk gurunya, bagaimana mereka bisa menjadi orang tua kedua kita, selain orang tua di rumah, selain mendidik, dia juga menjadi pendengar yang baik. Dan mungkin itu aja 3 poin yang sangat penting, tapi kalau 3 poin ini sudah oke, insya Allah sekolah itu jadi seru.
5: Oke, tapi waktu sekolah seru nggak?
6: Seru dong.
5: Kalau
6: seru banget.
5: Anput sendiri sekolahnya di mana? Dari TK deh.
6: Dari TK. Kalau aku TK, namanya apa ya? Gak tahu, lupa. TK-nya itu dekat dari masjid.
5: Oke. Okay. TK-nya belum punya nama waktu itu.
6: Oh, kayaknya punya tapi lupa.
5: Terus SD.
6: Kalau SD
5: jangan bilang lupa.
6: Ingat dong.
5: Oke. Okay.
6: Aku ingat sekali kalau pas SD itu aku 7 tahun SD-nya.
5: Oke. Okay.
6: Kan biasanya orang 6 tahun nih, tapi aku 7 tahun karena kecepatan sekolah. Belum usia 6 tahun tapi udah mau sekolah SD. Nah, jadi aku 7 tahun deh. Nah, sekolah aku itu di SD di MI Al Khairiyah Madrasah Ibtidaiyah.
5: Yang paling menyenangkan di situ apa? Momen yang paling menyenangkan di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah?
6: Karena sering jalan ke rumah teman. Sering ceritanya kayak, oh my god, dari pulang sekolah bukan hanya langsung pulang, tapi kita seru-seruan sama teman kelas.
5: Jadi teman-temannya saling mendukung gitu ya. Kalau di SMP, momen yang paling berkesan atau sekolah itu Kangen gitu.
6: Oke, kalau dari SMP sendiri itu karena guru-gurunya.
5: Oh, guru-gurunya. Oh, yang katanya tadi 3 poin itu
6: iya.
5: Ya.
6: Okay. Kalau di SMP tuh guru aku tuh di SMP 1. Jujur dari kelas 7 atau kelas 1 sampai kelas 3, mereka itu semua welcome sama anak-anak seperti itu. Jadi kayak kita
5: orang
6: merasa
5: tua tadi ya.
6: Jadi kita merasa dihargai sekali jadi seorang anak seperti itu.
5: Oke, okay. Kalau SMA.
6: Nah, kalau SMA itu lebih tingkat agak dewasanya. Jadi mungkin di SMA ada perbedaan sikap antar guru dan seorang murid. Nah, kalau titik menyenangkannya di sekolah itu karena kita difasilitasi sama sekolah. Jadi kayak kita seorang anak ini butuh seperti ini, pasti difasilitasi oleh sekolah seperti itu. Dan juga guru-gurunya mendukung apapun yang kita lakukan. Nah, kan kalau forum anak sering izin nih kegiatan. Nah, itu sekolah-sekolah itu kayak mendukung. Iya, gak apa-apa, keluar aja untuk forum anak. Kan ini juga demi anak-anak Kabupaten Baru seperti itu.
5: Dan menurut Anput itu penting ya untuk mendukung gitu kegiatan.
6: Iya, kalau aku penting karena nggak selamanya semua murid itu mereka mendapatkan cahayanya di sekolah. Mungkin dia mendapatkan cahayanya di luar sekolah, begitu kalau dari aku.
5: Oke, jadi harusnya diberi kebebasan yang penting nggak tertinggal.
6: Iya,
5: gitu
6: tertinggal
5: ya.
6: Pelajaran.
5: Biasanya caranya Anput gimana menyiasatinya?
6: Kalau aku aku sering catat tanggal-tanggal penting. Dan aku punya notebook, di mana notebook itu sering dari satu minggu ke depan apa nih yang akan aku lakukan. Nah, dan yang pastinya walaupun ada rombakan nih, tapi bagaimana Anput dahulukan yang oh kayaknya ini gak bisa dilaksana kalau gak ada Anput, contoh seperti itu. Atau acara ini kurang baik kalau gak ada Anput. Nah, jadi aku prioritaskan yang itu dulu. Nah, tapi kalau udah senggang aku kesana lagi seperti itu. Dan kalau untuk tugas kan kalau gak selamanya kalau kita rapat rapat terus nih, mungkin ada sesi-sesi yang sharing sessionnya. Nah, Anput bawa buku tugas kerja di sana seperti itu.
5: Wah, seru. Jadi ada tips juga nih buat teman-teman yang sibuk seperti Anput gitu ya. Spill dong SMP dan SMA-nya yang menyenangkan itu, yang sekolahnya seru.
6: Kalau dari SMP aku SMP 1 baru.
5: SMP 1 baru.
6: Iya.
5: Wah.
6: Spensat singkatannya. Kalau SMA SMA 1 baru, Semabar.
5: SMA 1 baru.
6: Iya.
5: Wah, jadi buat yang nanti nonton gitu bangga gitu ya.
6: Bangga.
5: Oke, okay, pertanyaan yang sama buat Kiva.
7: Iya.
5: Sekolah seru bagi Kiva itu seperti apa sih?
7: Kalau menurut saya kak, yang menghargai pendapat anak dan serta anti bullying dan kekerasan.
5: Tapi kenapa Kiva menangis menjelaskan itu?
7: Menangis.
5: Oh tidak. Oke, okay, gimana Kiva?
7: Yang menghargai pendapat kak, kayak guru-gurunya itu sangat luar biasa untuk anu ki aspirasi tak kak, mendengarkan ki kalau mau ki cerita gitu kak.
5: Oh, tidak di
7: dihakimi.
5: Oke. Okay. Enggak cueki
7: iya,
5: begitu ya.
7: Gitu,
5: dipeduliin gitu.
7: Dipeduli.
5: Oke. Okay. Terus kira-kira sekolah seru itu harus ada fasilitas apa bagi, kalau menurut Kiva?
7: Fasilitas seperti buku kak, buku cetak. Karena biasa sekolah itu tidak ada buku cetaknya kak, disuruh lihat di HP. Kalau saya agak kurang anu kak kalau HP kak, kayak sakit mata kalau HP terus. Dan itu saya mau kak buku kak dibaca. Dan literasi juga dicukup gitu.
5: Selain itu apalagi kira-kira sekolah-sekolah yang harus ada di sekolah fasilitasnya menurut
7: kipas,
5: dia
7: kak.
5: Kipas
7: kak. Iya kak, biar kan panas kalau siang-siang.
5: Okay, okay,
7: apalagi
5: okay,
7: jam 4 pulangnya. Jam 4 sore.
5: Apalagi gen-gen sekarang iya, begitu kan. Ya gen alpha yang gen AC katanya.
7: Iya AC.
5: Yang dikit-dikit kepanasan dikit-dikit. Tapi itu penting gak sih?
6: Penting.
5: Penting dong.
6: Supaya kita semangat belajar
5: Betul. Atau sekalian AC gitu
6: iya.
5: Kan. Oke, okay, itu masukan juga. Spill dong kayak tadi Anput, mulai dari TK-nya di mana, momen-momen apa yang menyenangkan satu saja.
7: Kalau TK kak, enggak ketok namanya apa, lupa TK-nya.
5: Enggak ingat sih TK-nya.
7: Ya, kalau SD itu SD Impres Pak Bangiang kak di Kabupaten Goa.
5: Apa yang seru di sana?
7: Yang diseru itu teman-temannya kak.
5: Iya.
7: Kayak kok pulang ke sekolah pergi belanja jajanan tradisional gitu kak.
5: Oh, jajanan ya.
7: Iya.
5: Kalau jajanan favorit di sekolah apa waktu SD?
7: Telur gulung, Kak.
5: Tahu. Kalau Anput?
6: Kalau aku apa ya?
5: Anput.
6: Apa ya kalau aku? Kalau aku mungkin nasi kuning 2000.
5: Seriusan, Anput?
6: Serius.
5: Wow. Nasi kuning 2000.
6: Ada. Sebesar ini loh. Dulu 2000. Di dalam sekolah, terus enak.
5: Lauknya enggak ada.
6: Lauknya ada tempe, ada telur, ada mie.
5: Dan mengenyangkan.
6: Dan mengenyangkan untuk seukuran anak SD.
5: Wow. Masih ada sampai sekarang kira-kira.
6: Masih ada tapi udah enggak 2000 lagi dong.
5: Oke, lanjut SMP.
7: Di SMP 3 Sungguh Minasa, Kak.
5: Iya.
7: Yang paling berkesan itu juga teman-temannya, Kak, yang sangat luar biasa, yang biasa Kiva tempati curhat begitu, Kak. Kayak tidak menghakimi juga seperti guru-guru yang ada di sana.
5: Oke, kalau masa SMA?
7: Saya kebetulan masih berbaur dengan teman-teman saya, Kak, karena masih MPLS kemarin. Itu kayak berbaur, teman baru, mencari teman baru, Kak, gitu.
5: Oke. Harapannya ke depan untuk sekolah yang ramah anak seperti apa? Mungkin biar yang ngerasa bahwa salah nih gue masuk di sini, atau kayak gue kena bully gitu di sekolah ini, begitu gurunya kok gini membeda-bedakan gitu. Apa masukan kalian sebagai kalau di forum anak kan juga menyampaikan aspirasi, kan?
6: Iya, agen 2P.
5: 2P.
6: Pelopor dan pelapor.
5: Oke. Silakan, apa kalau Anput masukannya?
6: Kalau dari aku sendiri, mungkin yang patut diperhatikan di setiap sekolah, bukan hanya di Kabupaten Baru sendiri, bagaimana kan nggak selamanya nih teman-teman itu semuanya kayak kita. Mungkin ada teman-teman disabilitas. Nah, bagaimana fasilitasnya itu mencakup seperti teman-teman itu juga. Karena jujur saya lihat ada beberapa sekolah yang masih beda begitu dari kita dan juga teman-teman disabilitas. Nah, itu mungkin yang patut diperhatikan juga. Dan selanjutnya juga mungkin bagi teman-teman yang di sekolahnya nih udah SRA, sekolah ramah anak, tapi masih ada nih guru-gurunya yang merokok dalam sekolah. Nah, mungkin bisa ini kali ya, kita sebagai agen 2P, pelapor dan pelopor, melaporkan bagaimana ketidaknyamanan kita sebagai seorang anak menghirup asap rokok seperti itu, agar guru-gurunya tahu kalau nggak sepatutnya di sini kita melakukan seperti itu. Nah, mungkin itu sih kalau dari saya sejauh ini ya, aku melihat di sekolah. Itu harapan dari Anput secara pribadi untuk teman-teman dan sekolah-sekolahnya teman-teman seperti itu.
5: Wah, keren. Dan kalian ini memang menyampai aspirasi tadi begitu ya, yang sekiranya nanti didengarkan jadinya ada perubahan deh begitu ya untuk aturannya, kebijakannya. Kalau Kiva sendiri apa, biar saya nggak mau ada sekolah yang masih ngebully apa gitu di dalamnya teman-temannya, atau apa harapan Anput untuk sekolah ramah anak?
7: Harapan saya, Kak, buat guru-gurunya untuk mendekat lagi ke siswa-siswanya, didengar.
5: Apa, dipeluk?
7: Kayak pendekatan, Kak, pendekatan untuk siswanya supaya lebih didengar pendapatnya, Kak, tidak dihakimi gitu. Kan biasanya guru-guru, Kak, kalau kita bicara ini terus bilang, "Ih, jangan begitu, kayak begini, jangan gitu." Gitu, Kak, kayak dihakimi, kayak enggak didengar suara tak, Kak, begitu.
5: Pengalaman pribadi tak? Oke, ya waktu kita udah mau habis belum challenge, terus kita belum bahas waktu yang luang. Singkat-singkat deh.
6: Okay.
5: Ya, kalau kalian nih kan kalian juga termasuk bukan hanya sekolah tapi punya kesibukan di luar. Cari dong kegiatan apa yang bagus dilakuin untuk teman-teman yang biar ayo jangan cuma sekolah doang gitu. Apa kalau Anput? Terus apa manfaatnya Anput rasakan?
6: Oke. Okay. Nggak usah jauh-jauh kayaknya ya, forum anak aja sini, join forum anak.
7: Ya, betul.
6: Tapi mungkin teman-teman nggak selamanya forum anak juga, ada yang lain. Mungkin boleh join organisasi yang bisa menurut teman-teman itu ada di situ. Dan kalau dari pengalaman pribadi, ya forum anak kalau dari aku. Mungkin ya, dari Kiva juga forum anak.
7: Iya, forum anak, Kak.
6: Karena selain itu manfaatnya banyak sekali. Mulai dari yang pertama, kita lebih dekat sama orang-orang pemerintahan. Kayak kita lebih dekat sama orang dinas, lebih dekat
7: keluarga juga.
6: Betul. Kita lebih dekat sama Bunda Bupati begitu.
5: Wow.
6: Iya. Nah, jadi kita seorang usia anak ini kita
7: sangat bangga.
6: Iya, sangat bangga karena bisa bicara lebih dekat, lebih intens sama orang-orang tinggi-tinggi di sana, orang-orang pejabat gitu. Nah, selain itu juga mungkin kita sering latihan public speaking yang seperti Kiva bilang tadi, kita lebih pede di depan umum. Mungkin itu sih dari saya, mungkin ada tambahan dari Kiva.
7: Gitu juga Kak, lebih pede gitu public speakingnya.
5: Okay. Terus pokoknya bukan cuma sekolah saja ya, ikut berbagai kegiatan, les-les, lomba-lomba, begitu. Seperti yang tadi Anput sampaikan, tidak hanya bersinar. Kalau nggak bisa bersinar di akademik, mungkin bisa bersinar di
6: non-akademik, di luar.
5: Di luar, begitu ya. Dan harus seperti itu.
6: Iya, betul.
5: Memanfaatkan
7: waktu luang.
5: Waktu luang. Oke, sekolah sudah, waktu luang sudah, berarti apa lagi? Budaya. Kalau budaya, kalau kalian sendiri, budaya Sulawesi Selatan deh, apa yang paling disukai dan kenapa bangga dengan budaya itu?
6: Apa ya? Kalau
5: Bugis kan?
6: Iya, Bugis.
5: Okay.
7: Bugis, Makassar.
5: Makassar. Oke. Okay.
6: Oke, okay, perbedaan suku. Oke, okay, kalau aku sendiri budaya yang menurutku sangat patut dilestarikan itu adalah apa?
5: Apa?
6: Kalau dari saya mungkin bagaimana itu aksara Lontara tidak lenyap.
5: Okay.
6: Itu. Karena jujur banyak nih anak-anak Bugis yang sebenarnya apa sih itu aksara Lontara, apa itu Lontara, nggak tahu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang di sekolah SMA-nya tidak ada mata pelajaran bahasa Bugis atau aksara Lontara, mungkin coba deh boleh buat inovasi baru atau buat inovatif baru, sampaikan nih ibu bagaimana nih kalau ada pelajaran aksara Lontara. Nah, dan mungkin yang harus diperhatikan juga teman-teman, karena walaupun suara kita kecil, tapi kan besar itu dimulai dari hal kecil dulu. Nah, mungkin itu kalau dari saya budaya yang patut dilestarikan, aksara Lontara.
5: Aksara Lontara, ya. Oke, okay, kalau Kiva?
7: Kalau saya Kak yang mengajarkan nilai-nilai sirik napace Kak.
5: Wih, tawa. Gimana?
7: Yang sir itu berarti harga diri atau rasa malu. Kalau pace itu rasa empati atau kepedulian Kak.
5: Oke, okay.
7: Itu sir itu pace Kak yang menjunjung tinggi nilai-nilainya.
5: Oke, okay. Baiklah, budaya sudah, waktu sudah, sekolah seru juga sudah. Waktunya tersisa 3 menit waktu kita. Saatnya kita challenge.
7: Oke.
5: Oke, okay, challenge-nya adalah
7: apa ya?
5: Waktumu 1 menit masing-masing ya. Unput dulu deh. Ini sesi Q&A ceritanya.
6: Okay.
5: Oh, ini dulu deh. Okay. Kiva kan belum pernah merasakan ikut duta gitu ya.
7: Iya, Kak.
5: Biar merasakan. Kiva, jika terpilih menjadi duta forum anak Sulawesi Selatan, program sederhana apa yang ingin kamu lakukan? Waktumu 1 menit dari sekarang.
7: Ya, program saya yang akan saya lakukan itu Kak, aksara Lontara juga Kak, seperti yang dibilang Kak Anput, karena bagaimana itu anak-anak banyak yang tidak mengerti aksara Lontara, seperti yang di SDSD itu jarang diajarkan. Nah, itu kita forum anak mengajarkan aksara Lontara melalui guru bahasa daerah itu. Gitu Kak. Terus yang harapan saya untuk anak-anak, jangan takut untuk bersuara karena kita anak, kita penting.
5: Oke, mantap. Oke. Kira-kira pantas gak ya dia menggeser juara dari Anput. Anput, pertanyaan sama seperti Kiva. Menurut Anput, bagaimana cara mengajak teman-teman agar bangga terhadap budaya Sulawesi Selatan? Waktumu 1 menit dari sekarang.
6: Oke, agar mengajak teman-teman bangga dengan budayanya sendiri, yang pertama, kan ini sudah digital, media sosial. Nah, semua teman-teman punya TikTok, Instagram, YouTube dan lain-lain, Twitter pun ada. Nah, kita manfaatkan semua itu, kita share se-share-share-nya budaya kita masing-masing. Dan yang paling penting juga kita buat konten yang inovatif atau yang kreatif. Bagaimana, oh kita bangga punya budaya Bugis, kita bangga menjadi suku Bugis. Dan yang kedua, kita buat program kerja. Program kerja yang telah saya laksanakan di kabupaten saya sendiri itu adalah Cernak, Cerita Anak, di mana kita menceritakan tentang budaya kita kepada anak-anak, agar anak-anak yang masih di bawah 7 tahun ini mereka punya pikiran yang luas. Oh, ternyata saya orang Bugis harus begini dan saya harus bangga dengan budaya saya sendiri, seperti itu. Nah, karena adanya sharing session atau cerita anak, begitu kita bisa saling membagi cerita.
5: Oke, waktu mau habis. Tepuk tangan dong. Keren, keren, keren, keren. Tapi ini kayaknya seri ya. Baiklah, kalau begitu kita melangkah ke challenge yang selanjutnya untuk menentukan siapakah yang berhasil menjadi pemenang. Okay. Kita ke kuis jawab cepat.
6: Oke.
5: Yang tahu jawabannya angkat tangan langsung ya. Sebelum disebutkan namanya, jangan jawab dulu. Apa kepanjangan dari SRA? Oke, okay, Anput.
6: Sekolah Ramah Anak.
5: Oke, okay, satu poin buat Anput. Selanjutnya, apa nama rumah adat suku Bugis Makassar?
7: Palak Lompoa, Kak.
5: Oke, okay, satu sama. Yo. Sebutkan satu contoh permainan tradisional Indonesia. Anput.
6: Enjak-enjak kaki atau congklek.
5: Congklek? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sudah berapa pertanyaannya?
6: Tiga.
5: Tiga. Satu lagi ya, kayaknya. Oke, okay, satu lagi yang terakhir.
6: Apa? Ya?
5: Apa? Semboyan bangsa Indonesia. Anput?
6: Bhinneka Tunggal Ika.
5: Yes. Tiga poin. Oke, okay. Tiga dan skor akhir berapa skor tadi Pak?
7: Satu.
5: Dua dong.
7: Oh, dua.
5: Tadi dua. Orasi ya. Yang ya. Jawab itu kan, ya. KKNA dua, berarti empat ya, okay. Empat dua dan nggak apa-apa ya, seru-seruan saja. Pemenangnya adalah Anput dan Anput. Nanti Anput akan mendapatkan sesuatu.
7: Wow.
5: Baiklah, terima kasih Anput. Sudah seru-seruan di sini. Terima kasih juga Kiva ya. Oh iya, ada yang komen-komen juga nih di live chat kita. Terima kasih katanya. Ah, keren Kakak Anput dan keren Kakak Kiva dari Cindy.
6: Terima kasih.
5: Bernadette ya, ada Sulkafi Gilang. Kiva dan Anput, saya Gilang.
6: Siapa tuh?
5: Siapa tuh? Siapa tuh? Oke, terus ada Gonzalo Pilinos.
6: Oh my god.
5: Kayaknya ini forum anak dari Meksiko kayaknya ya. Terus ada Sabarianu. Oh, Bunda Sabaria. Halo Bunda. Keren forum anak Sulawesi Selatan motivasi untuk anak.
6: Terima kasih Bunda.
5: Terima kasih. Baiklah, dan karena waktunya sudah habis, terima kasih, mudah-mudahan kalian dapat banyak ya inspirasi dari cerita-ceritanya Anput, dari pengalaman-pengalamannya Kiva, seperti yang tadi disampaikan. Ayo semangat gitu ya, semangat belajar, yeah. Jangan takut mencoba, bersuara, bermimpi besar begitu. Dan kalau ada waktu luang ya
6: manfaat.
5: Diisi dengan kegiatan yang manfaat begitu.
6: Jangan
5: ya,
6: tidur aja.
5: Jangan tidur saja, jangan rebahan saja ya. Cintai budaya daerah kita dan tadi berani menyampaikan aspirasi begitu ya, dan kita bisa menjadi anak-anak yang hebat, cerdas dan berakhlak baik. Terima kasih Kiva, sukses terus ya. Buat Anto juga dengan kuliahnya, dan sampai jumpa lagi adik-adik, teman-teman di acara Idola Indonesia Layak Anak bersama Forum Anak Sulawesi Selatan. Dadah.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan temani Anda dalam program Jelajah Negeri, berbagi inspirasi dan rekomendasi tempat-tempat wisata yang menarik di Sulawesi Selatan. Kali ini di Pulau Samalona, Makassar.

pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Bersama saya Wiga akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan di program Jelajah Negeri. Program yang akan

berada di laut, Pulau Samalona tidak jauh dari pusat kota. Beberapa sumber menyebut jaraknya sekitar 2 km dari daratan Makassar dan waktu tempuh ke pulau dengan perahu motor atau speedboat kurang lebih 20 hingga 30 menit. Ada pula catatan yang menyebut hingga sekitar 6-7 km tergantung dengan dermaga keberangkatan dan rute kapal. Oleh karena itu, kunjungan ke pulau ini cocok untuk trip setengah hari atau sehari penuh. Untuk menuju pulau ini, pengunjung dapat mulai dari dermaga di Makassar, misalnya dermaga kayu kecil di dekat Pantai Losari atau dermaga kayu Bangkoa yang merupakan titik keberangkatan umum. Dari dermaga, Anda menyewa perahu motor atau speedboat. Ada dua skema, sewa eksklusif perahu pribadi atau ikut bersama perahu bersama dengan wisatawan lain. Tarif sewa dapat dinegosiasikan sebelum keberangkatan. Pastikan memperhatikan kondisi cuaca dan ombak, karena meski jaraknya pendek, perjalanan laut tetap memiliki faktor alam yang harus diperhitungkan. Meskipun ukuran pulau relatif kecil, luas pulau tercatat sekitar 2 hektar hingga 2,34 hektar. Namun, fasilitas untuk wisatawan sudah tersedia. Anda akan menemukan penginapan sederhana atau rumah warga yang disewakan, kamar mandi bilas, kedai makanan di pinggir pantai, dan fasilitas penyewaan alat snorkeling atau diving. Warung-warung lokal menyajikan kuliner ikan bakar atau kepiting bakar yang segar. Tepat di pinggir pantai, satu keistimewaan tersendiri. Sebelum melanjutkan menjelajahi keindahan pulau ini, mari kita dengarkan lagu dari Ran dengan Kulari ke Pantai.

indahnya pantai. Air laut berwarna biru hijau yang sangat jernih sehingga dasar laut dan terumbu karang dapat terlihat dengan jelas. Pepohonan hijau teduh menyelimuti bagian pantai, memberikan tempat berteduh yang nyaman saat matahari terasa cukup terik. Satu daya tarik utama adalah keindahan bawah laut Pulau Samalona, yakni terumbu karang yang berwarna-warni, ikan tropis yang berenang bebas, bahkan terdapat catatan bangkai kapal peninggalan Perang Dunia II di kedalaman tertentu yang menambah daya tarik menyelam. Aktivitas seperti snorkeling dan diving sangat direkomendasikan atau bila Anda hanya ingin berenang santai, kondisi air di beberapa bagian dangkal dan sangat jernih cukup aman untuk pemula. Mengenai biaya, meskipun tidak selalu ada tarif resmi untuk tiket masuk pulau, pengeluaran utama adalah biaya transportasi perahu dan sewa alat. Beberapa catatan menyebut tarif sewa perahu untuk pulang pergi bisa berkisar Rp300.000 hingga Rp500.000 atau bahkan Rp500.000 ke atas tergantung kapasitas dan negosiasi. Untuk sewa alat snorkeling, ada yang menyebut antara Rp50.000 hingga Rp100.000. Jika Anda bergabung dengan perahu umum, biaya per orang bisa jauh lebih terjangkau. Pastikan konfirmasi sebelum berangkat. Nah, itulah beberapa informasi tentang tarif untuk mengunjungi Pulau Samalona. Sebelum saya berikan tips mengunjungi pulau ini, mari dengarkan Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta.

Sebagai tips, berangkatlah pagi hari agar kondisi laut lebih tenang dan pulau belum terlalu ramai. Bawa sunblock, topi, kacamata renang, atau snorkeling sendiri jika punya. Karena fasilitas di pulau masih sederhana. Membawa bekal makanan atau minuman, atau minimal uang tunai sangat dianjurkan. Karena beberapa warung mungkin tutup lebih awal. Selain itu, perhatikan etika wisata. Jangan merusak terumbu karang, buang sampah di tempatnya, dan hormati lingkungan sekitar untuk menjaga kelestarian pulau ini. Pulau Samalona menawarkan keseimbangan yang menarik. Lokasi yang sangat dekat dari kota besar Makassar membuatnya mudah dijangkau. Namun, suasana di sana tetap terasa tenang dan natural. Anda mendapatkan pengalaman melarikan diri ke pulau dengan pasir putih, laut jernih, dan dunia di bawah laut yang memukau, tanpa harus menempuh perjalanan panjang dan melelahkan. Di era di mana banyak wisata harus jauh dan sulit, pulau ini adalah alternatif yang sempurna untuk liburan singkat yang bermakna. Demikian kunjungan kita ke Pulau Samalona hari ini. Semoga gambaran perjalanan, fasilitas, keindahan alam, dan tips yang dibagikan bisa menginspirasi. Ingat, keindahan alam sekaligus tanggung jawab kita untuk menjaga kelestariannya. Saya Wiga, terima kasih telah bergabung.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia pendengar, sudah kami hadirkan Tak Bisa Ke Lain Hati dari Club Project ya. Sebelumnya ada Butiran Debu dari Terry, dan tadi juga kami sudah mengajak Anda untuk menjelajahi Pulau Samalona, Kota Makassar ya. Sebuah pulau cantik yang ada di Kota Makassar, yang jaraknya juga sangat dekat dari Makassar. Dan kalau dari pengalaman saya pribadi, di sana tempatnya memang benar-benar menyenangkan ya, bisa healing dari hiruk pikuk perkotaan, namun kita masih tetap bisa melihat begitu ya dari seberang keindahan dan bangunan serta lampu-lampu yang ada di Kota Makassar, namun dengan suasana yang berbeda dengan pasir putihnya, dengan airnya yang jernih, termasuk juga di sana rumah-rumah warga kemudian disewakan sebagai penginapan. Jadi untuk Anda yang datang ke Makassar dan mungkin berpikir Pantai Bira terlalu jauh untuk ditempuh, nah Pulau Samalona bisa menjadi solusi Anda menikmati waktu akhir pekan.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: Oke, 3, 2, 1.
4: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
3: Bentar.
4: Kenapa?
3: Kok tiba-tiba jadi bule?
4: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
3: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
4: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
3: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
4: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
3: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
4: Enggak sih.
3: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
4: Iya juga ya.
3: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
4: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
3: Nah, gitu kan enak didengar.
5: Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
6: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
7: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
8: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, berikut kami akan hadirkan untuk Anda info-info terkini di rri.co.id untuk wilayah Sulawesi Selatan. Salah satunya informasi pendengar, ini suasana di Mall Ratu Indah Makassar hari ini semakin marak memasuki hari terakhir pelaksanaan Karya Kreatif Sulawesi Selatan atau KKS dan South Sulawesi Digital Festival 2026. Masyarakat tanpa antusias mengikuti berbagai kegiatan, selain menikmati pameran produk UMKM dan wastra lokal, pengunjung juga ramai mengikuti permainan edukasi mengenai cinta, bangga, paham rupiah yang disiapkan oleh Bank Indonesia. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak mengenal rupiah sekaligus pentingnya transaksi digital secara menyenangkan. Wah, ini sepertinya menarik ya. Edukasi keuangan ternyata juga bisa dikemas dengan cara yang seru, dan semoga semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang makin paham pentingnya mencintai rupiah dan bijak bertransaksi. Informasi lainnya pendengar, ribuan pelari memadati kawasan Jenderal Sudirman Makassar di minggu pagi tadi dalam ajang Semansaran 2026. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin tidak hanya melepas peserta, tetapi juga ikut berlari pada kategori 10 km. Kegiatan Semansaran 2026 menghadirkan kategori 5K dan 10K serta menjadi ajang olahraga yang mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus mendorong gaya hidup sehat. Ya, karena olahraga, apalagi olahraga bersama ya, bukan hanya menyehatkan tubuh saja tetapi juga mampu membangun semangat kebersamaan. Dan semoga kegiatan-kegiatan positif seperti kegiatan Semansaran 2026 ini bisa terus hadir di Kota Makassar.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
2: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
2: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
3: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Peringkat 21 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi terkini dalam dinamika olahraga Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Mubama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Bosnya laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And unlucky we conceded last that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Watersee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolo Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4, 6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Krepak dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Pat Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Pengurusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Bin, mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih, mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORTI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database, atlet FORTI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORTI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah

0: yang mana bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: AMSA kan juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Bermusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkinya.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar Siang

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
2: Tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
1: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
2: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
1: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
2: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang, malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
1: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah

0: Peringkat Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Dan pendengar, menemani kebersamaan kita di akhir pekan hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Kami akan temani suasana santai Anda dengan berbagai program-program menarik. Dan salah satunya kebersamaan kita di musik dan informasi sampai pukul 13 nanti. Dan jangan lewatkan di pukul 13 kami akan hadirkan pendengar obrolan seru siang ini. Dan untuk obrolan seru siang ini nanti kami juga akan berbagi inspirasi ya dari sosok-sosok inspiratif pendengar yang menjadi narasumber kami. Yang kemudian menjadikan hobinya bermain game sebagai profesi, bahkan membuka lapangan pekerjaan melalui industri kreatif ya. Nanti kami akan hadirkan pendengar di pukul 13 waktu Indonesia Tengah dalam obrolan seru siang ini. Menemani kebersamaan kita, berikut kami akan hadirkan sebuah feature berjudul Nasi Kuning dan Hangatnya Perhatian di Pagi Hari.
1: Namun di sebuah sudut jalan yang ramai, aroma santan dan kunyit sudah menyeruak, mengalahkan dinginnya udara pagi. Di sana, di balik meja sederhana, dengan tetanan aneka makanan pelengkap nasi kuning, Ibu Siti Hamdana, penjual nasi kuning tradisional Dusun Balosi, Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa hadir. Usianya sekitar 50 tahun lebih, tengah sigap membungkus nasi kuning pesanan pembeli yang sedari tadi bergantian mendatangi warung miliknya. Di depannya berdiri anak muda bernama Nur. Nur bukan sekadar pelanggan biasa yang datang untuk mengisi perut. Baginya, warung kecil ini adalah oase dan Ibu Siti Hamdana adalah sosok yang mengingatkannya pada kehangatan rumah. Bagi Nur, saat sibuk mengurus kegiatan kuliah, urusan perut seringkali menjadi tantangan. Namun alih-alih memilih makanan cepat saji atau franchise besar, Nur lebih memilih setia menjadi pelanggan tetap di warung nasi kuning Ibu Siti Hamdana.
2: Saya merasa terbantu sekali kalau setiap lapar itu tinggal datang saja di warungnya Ibu Siti Hamdana. Karena selain bisa menghilangkan lapar, di sana juga murah dan tentunya dengan menu yang beragam ya Kak, begitu.
1: Ujar Nur sambil menunggu Ibu Siti Hamdana mempersiapkan pesanan nasi kuning miliknya. Baginya, membeli nasi kuning di sini bukan sekadar transaksi ekonomi. Ini adalah bentuk dukungan nyata bagi UMKM lokal yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Sembari menunggu pesanan, Nur seringkali menyempatkan diri untuk berbincang. Ia penasaran dengan sosok wanita tangguh di balik meja yang menghidangkan nasi kuning di setiap pagi.
3: Oke, siapa nama Tak Bu?
4: Siti Hamdana.
3: Oh, Ibu Siti. Ya. Berapa sekarang kira-kira sih Tak Bu?
4: 52.
3: Oh, 52.
1: Ibu Siti Hamdana tersenyum. Meski gurat lelah tampak di sudut matanya. Ia bercerita kalau harga nasi kuningnya ada di Rp4.000 dan Rp10.000, bervariasi harganya. Ibu Siti Hamdana juga menambahkan kalau dia sama sekali tidak takut tersaingi dengan makanan modern yang saat ini banyak berseliweran karena rezeki sudah ada yang atur. Yang penting nasi kuningnya dapat meringankan beban ekonomi
3: tapi
1: keluarga.
3: Ini dijual nasi kuning apa-apa saja ini loh?
4: Goreng-goreng.
3: Apa itu goreng-goreng? Oh, dari ubi di ya. Dikasih kecap manis.
4: Ya.
3: Oh, tahu.
4: Iya. Tahu. Ayam.
3: Oh, iya. Tak berapa ini biasa Bu dijual kan?
4: 10. 5.000, 7.000.
3: Oh, variasi deh.
1: Ibu Siti Hamdana juga menambahkan apa saja menu yang ada dalam sebungkus nasi kuning miliknya.
3: Apa-apa ini lauknya?
4: Tahu.
3: Iya, apa juga itu?
4: Mie.
3: Oh, iya.
4: Goreng-goreng.
3: Oh, iya banyak, Dik. Tidak takut, Dik, ini tersaingi. Sekarang banyak nih penjual online, warung modern, baru banyak nih restoran, apalagi di kota. Oh, tidak takut.
4: Takutnya banyak pembeli.
3: Oh, banyak pembeli tak?
4: Anak-anak, orang tua. Ya, banyak.
3: Oh, banyak. Makasih, Pak Le.
4: Ya.
1: Itulah jawaban Ibu Siti Hamdana. Bagi sebagian orang, pagi hari adalah waktu untuk lelap dalam mimpi. Namun bagi Ibu Siti Hamdana, ini adalah waktu di mana napas kehidupan dimulai. Suara gesekan spatula di atas wajan besar menjadi simfoni pembuka hari. Di bawah temaram lampu dapur, tangannya dengan lincah mengaduk beras yang telah bercampur kunyit dan santan. Bau harum rempah serai, daun pandan, dan santan kelapa mulai meruap, membelah dinginnya udara subuh. Menjadi penjual nasi kuning bukanlah sekadar bisnis kuliner bagi Ibu Siti Hamdana. Ini adalah bentuk pengabdian. Ia menceritakan bahwa rahasia kelezatan masakannya tidak terletak pada resep rahasia yang rumit, melainkan pada ketulusan.
2: Pokoknya saya sebagai anak muda yang peduli sama bangsa ini, secara sederhana itu dapat dilakukan dengan mendukung produk UMKM tentunya. Lagi pula harga murah yang sangat terjangkau, sangat cocok untuk semua lapisan masyarakat. Apalagi saya ini sebagai mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi tentunya.
1: Saat ditanya, Nur mengatakan bahwa cara sederhana untuk mendukung perekonomian lokal ialah menjadi pelanggan setia nasi kuning Ibu Siti Hamdana. Kenyangnya dapat, dan amalan untuk membantu Ibu Siti Hamdana juga tanpa disadari kita dapatkan. Bagi banyak orang, mungkin ini hanyalah sarapan Rp10.000. Namun bagi Nur, sebungkus nasi kuning adalah napas kehidupan bagi para pelaku UMKM. Membeli nasi kuning dari pedagang kaki lima atau UMKM lokal seringkali dianggap sebagai rutinitas yang sepele. Padahal, setiap kali kita menyodorkan uang dan menerima bungkusan nasi kuning itu, kita sebenarnya sedang melakukan investasi sosial yang berdampak nyata. Akhirnya, bungkusan nasi kuning milik Nur pun selesai. Nur tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Hamdana. Namun, cerita itu selalu bekas di hati Nur. Dirinya menyadari bahwa setiap suapan nasi kuning yang dibelinya adalah kontribusi kecil untuk membiayai masa depan anak-anak dari Ibu Siti Hamdana dan menjaga dapur keluarganya tetap mengepul. Bagi Nur, aksi kecilnya setiap pagi adalah bentuk kebiasaan. Nur memilih untuk peduli, memilih untuk hadir, dan memilih untuk berbagi kehangatan di tengah hiruk pikuk kota yang dingin di pagi hari.
2: Kayaknya toh, saya sudah mulai terbiasa nih langsung cari nasi kuningnya Ibu Siti Hamdana. Enak juga nasi kuningnya, baru tidak kalah dengan makanan kekinian yang lebih modern. Semua sebenarnya patut sekali dicoba.
1: Di tengah gempuran tren modernisasi, pilihan Nur untuk setia mendukung UMKM adalah pengingat bahwa kepedulian tidak harus dimulai dengan hal yang besar. Kadang, itu hanya bermula dari sebungkus nasi kuning, sebuah percakapan hangat dan keinginan tulus untuk membantu sesama. Dan di balik wajahnya yang tampak lelah, tersimpan semangat yang tak pernah padam. Baginya, setiap butir nasi yang terjual adalah langkah kecil bagi Ibu Siti Hamdana untuk memastikan anak-anaknya tetap mengenyam pendidikan. Ia tak peduli dengan dinginnya pagi atau lelahnya berdiri berjam-jam. Baginya, melihat pelanggan melahap nasi kuningnya adalah bayaran yang tak ternilai. Kisah Ibu Siti Hamdana adalah cerminan dari jutaan perempuan di negeri ini yang menjadi tulang punggung keluarga dengan cara yang sederhana namun bermartabat. Ia membuktikan bahwa kemandirian ekonomi tidak selalu hadir dari kantor-kantor mewah atau teknologi canggih. Kadang, ia lahir dari keringat di dapur, semangat yang bangun sebelum mentari, dan tekad kuat untuk terus melangkah. Saat matahari mulai naik dan panci nasi kuningnya perlahan kosong, Ibu Siti Hamdana mulai mengemas dagangannya. Ia tidak hanya menjual sarapan, ia menjual semangat, Dan saat ia melangkah pulang, ia membawa serta satu keyakinan. Esok pagi, aromanya akan kembali menebar harapan di sudut jalan yang sama. Dan bagi Nur yang telah berlalu pergi, tersemat semangat di hatinya untuk tetap mendukung UMKM dengan cara sederhana yang bisa dilakukannya sebagai anak muda yang juga masih terus berjuang untuk meraih masa depannya, yakni dengan tetap setia membeli nasi kuning milik Ibu Siti Hamdanah.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar siang ini. Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini saya Idam dan juga ada Eka kembali menemani Anda pendengar dalam obrolan seru siang ini, dan seperti biasa menghadirkan tentunya narasumber yang merupakan sosok-sosok inspiratif, ya. Ada cerita-cerita atau kisah-kisah yang menginspirasi, dan kali ini narasumber saya, tamu saya ini beliau seorang ASN juga. Dan kalau mungkin dulu game sering dianggap sekedar membuang waktu begitu, ya. Nah, ternyata industri gaming saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi kreatif yang berkembang sangat pesat, dan tamu saya kali ini melihat peluang itu, dan kita mau tanya-tanya apa yang kemudian melatar belakangi sehingga membuat sebuah usaha, ya, namanya Do Game Station. Dan pendengar sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Makassar. Narasumber saya siang hari ini namanya Indra Wahyudi SE, owner Do Game Station Makassar. Udah muncul belum sih di layar? Kita sapa. Halo Indra.
1: Halo Kak.
0: Terima kasih sudah main-main ke Studio Pro 1 RRI Makassar. Sebenarnya sudah dijadwalkannya itu sudah dari beberapa waktu lalu begitu, ya.
1: Betul. Dari bulan Mei kalau nggak salah.
0: Dari bulan Mei?
1: Iya.
0: Dan baru kesampaian ya, sekarang
1: baru
0: begitu.
1: Bisa diberi kesempatan kita ketemu hari ini.
0: Katanya jadwalnya padat, ya.
1: Padat sih, ya. Gitu, karena kan bukan kesibukan lain juga sebagai ASN kayak gitu.
0: ASN juga.
1: Ya.
0: Oke, dan kabarnya ASN-nya itu bukan di Makassar.
1: Bukan.
0: Tapi di Papua.
1: Iya, di Papua, di pedalaman Papua.
0: Di pedalaman Papua. Tepatnya ya. Di mana?
1: Kainta? Di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, di Ilaga.
0: Di Ilaga.
1: Iya.
0: Oke. Dan kalau di Papua sendiri sudah berapa lama, Kainta?
1: Saya merantau ke Papua itu dari Agustus 2013. Mm-hmm. Ya, di situ kebetulan ada tes CPNS, ya, coba-coba.
0: Oh,
1: ya, okay. Alhamdulillah keterima akhirnya sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Ya.
0: Dari 2013
1: sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Iya.
0: Dan aslinya sebenarnya?
1: Aslinya saya besar kecilnya lahirnya di Makassar.
0: Oh, Makassar.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Besar kecilnya Makassar. Orang tua Bugis. Satu bapak saya Bugis Sidrap, ibu saya Bugis Baru. Tapi lahirnya di Kota Makassar.
0: Lahirnya di Kota Makassar. Ya. Dan kerjanya dari 2013 di Papua.
1: Papua.
0: Dan kalau di sana bidang apa sih?
1: Saya ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Terkait perencanaan pembangunan daerah. Yang di Bapeda.
0: Oke, biasanya aktivitasnya apa?
1: Ya, menyusun program kegiatan yang mendukung terkait visi misi Pak Bupati, terkait pembangunan daerah, tata kotanya bagaimana. Semuanya itu yang kami kerjakan.
0: Oke. Dan ceritakan gimana sih di sana gitu, yang indah, yang baik-baiknya dulu di memorinya.
1: Ya, orang kan berpikirnya Papua itu ya ketinggalan. Sebenarnya bagaimana, ya? Di tempat saya itu di Kabupaten Puncak, tempatnya enak, udaranya bersih.
0: Wow.
1: Karena kami itu Kabupaten Puncak salah satu kabupaten tertinggi di Indonesia, mungkin bisa dicek juga di ketinggian 4.000 meter dari ketinggian laut. Jadi ya, udara bersih, enak, nyaman. Ya, tapi ya pasti ada sisi positif negatifnya lah, ya, mungkin dari gangguan gangguan keamanan dan lain-lain.
0: Dan katanya lagi bergejolak sekarang.
1: Ya, lagi bergejolak.
0: Seperti apa situasi akhir-akhir ini?
1: Ya, memang kita tidak bisa memprediksi, ya, situasi di sana. Kalau mau dibilang aman, enggak juga. Mau bilang tidak aman, ya masih bisa lah beraktivitas. Ya. Tapi untuk saat ini, ya, saya diperkenankan dari kantor saya untuk work from anywhere. Karena di bidang saya ini tidak menuntut saya harus ada di kantor, bisa dikerjakan di mana saja. Kayak gitu. Jadi kemarin habis pulang dari perjalanan dinas, makanya kebetulan singgah di Kota Makassar dan paling besok saya balik lagi.
0: Jadi aktivitasnya tuh keseharian, kesibukan pindah-pindah?
1: Iya, jadi kadang ke kementerian, kadang balik lagi ke Papua, kayak gitu. Ya itu kesehariannya kayak gitu. Jadi makanya dari kemarin mau minta, aduh, saya mau sekali datang ke sini juga kan, sekaligus mempromosikan. Tapi ya belum ada waktu dan kesempatan yang pas kayak gitu.
0: Oke, dan ini berapa hari ini di Makassar?
1: Sudah dua hari. Kemarin baru tiba.
0: Kemarin baru tiba. Oke. Kalau tadi, jadi alasan kemudian ada kebijakan WFA itu salah satunya karena
1: ya
0: kondisi.
1: Kondisi.
0: Sebenarnya kondisinya tidak amannya itu seperti apa sih? Walaupun tadi disebutkan masih bisa beraktivitas.
1: Ya, karena kan di sana banyak isu-isu terkait, ya taulah, gerakan-gerakan yang separatis kayak gitu kan. Jadi di tempat saya memang ada gerakan-gerakan kayak gitu. Jadi kebanyakan korbannya ya sipil kayak kami, pendatang kayak gitu. Terus selain itu aparat keamanan juga pun juga sering jadi korban. Jadi kita pun kerja juga serba terbatas. Selain dari gangguan keamanan juga, ya kami juga di sana itu nggak ada listrik, nggak ada listrik, internet susah. Jadi kami itu pakai semacam panel surya kalau untuk listrik atau genset. Terus untuk listrik ya kita paling pakai Starlink gitu. Karena ada jaringan telekomunikasi, tapi itu terbatas. Kadang hilang, kadang hilang, muncul kayak gitu.
0: Wah, berarti, tapi kok betah ya?
1: Bukan betah sih sebenarnya, karena ya mau tidak mau.
0: Dan kayak apa, kesehariannya, hobinya berkaitan dengan yang namanya dunia digital begitu.
1: Iya.
0: Kesiksa dong.
1: Ya, makanya waktu 2013 itu saya kesana belum ada jaringan telekomunikasi.
0: Wah,
1: nggak ada. Jadi terus nggak ada listrik. Jadi, aduh, saya pertama kali kesana itu baru satu minggu mau kabur. Karena ya kita dari Kota Makassar yang dengan segala akses dan fasilitas yang ada tiba-tiba ke daerah pedalaman yang tidak ada listrik, tidak ada jaringan. Kita mau bikin apa?
0: Terus yang komentar, kenapa memang sih katanya di situ?
1: Kenapa saya mau ke situ ya? Yeah. Karena ya dulu saya, kakek saya dulu kasih saya pilihan. Kamu mau kerja di swasta atau mau di negeri? Saya bilang ya mana-mana saja. Tapi saya berpikir ya sudah, saya ikut kakak saya ke Papua. Kebetulan katanya ada tes CPNS, ya sudah ikut saja. Tes, alhamdulillah lulus. Kepilih, ya sudah ditempatkan di situ. Tapi pas lulusnya itu nggak langsung kayak yang kayak sekarang kan, enak lulus, terima SK, prajabatan, selesai. Sana itu saya lulus 2013, terima SK-nya 2017. Jadi ya lama memang nunggunya. Sambil nunggu itu saya ya honorer dengan gaji yang ya bisa dibilang, mau bilang pas juga enggak ya, karena gini, di sana itu harga kebutuhan pokok itu tinggi. Kayak air mineral yang 600 ml saja harganya 25.000. Bensin 50.000 per liter.
0: Ya.
1: Jadi semen 1,2 juta per sak. Jadi memang harga-harga di sana jauh dengan
0: jadi banyak culture shock waktu.
1: Iya, jadi saya kaget. Aduh. Saya datang ke sana pas bulan ada pas bulan puasa itu mau beli makanan kan, takjil.
0: Iya.
1: Ya kalau kita kan beli takjil di sini, beli pisang hijau apa, beli pisang hijau satu berapa, 20.000. Di Makassar 5.000 dapat satu. Jadi ya pasti kaget lah dengan situasi di sana yang sangat-sangat jauh berbeda. Tapi ya saya memilih tetap bertahan di sana. Karena apa ya, di Makassar mungkin saya belum menemukan rezeki saya. Entah itu terkait pekerjaan kan, saya cari-cari, aduh kayaknya memang saya harus merantau. Namanya laki-laki kita ini, saya prinsipnya pergi pakai sarung, pulang pakai jeans. Artinya harus ada perubahan. Apalagi saya kan anak pertama. Terus kita laki-laki, ya harus tahan banting lah.
0: Dan kabarnya tadinya kan 2013 katanya hampir nyerah gitu. yang membuat bertahan akhirnya membuat, 2013 lama lo.
1: Iya, yang membuat bertahan itu pertama ya orang tua sih.
0: Oke. Okay.
1: Karena orang tua menaruh harapan yang besar terhadap saya. Karena segala pengorbanan yang mereka berikan ke saya.
0: Ya.
1: Itu pun saya berangkat ke Papua biaya dari mereka. Jadi pasti harus saya balas dengan sesuatu yang lebih lah. Jadi saya kadang telepon sama orang

0: Indra ya.
1: Yang saya syukur itu karena apa ya, mental terbentuk sih.
0: Hmm.
1: Betul-betul kayak ditempa habis-habisan. Entah kayak itu ya, enggak semua orang kan suka sama kita kan.
0: Iya.
1: Ya, apalagi saya ini pendatang. Datang ke daerah yang antah berantah dengan situasi keamanan yang tidak terjamin.
0: Pernah ada pengalaman?
1: Pernah. Jadi kita malam-malam orang baku kejar, baku saling tembak-tembak kayak main PUBG kayak gitu.
0: Jadi ini langsung ya. Pakai konsolnya.
1: Gitu. Iya, jadi makanya ya ada kayak gitu.
0: Oh.
1: Ditembak di tempat.
0: PUBG dunia nyata ya.
1: Ya, gitu-gitulah maksudnya.
0: Iya.
1: Ya, sudah hal yang umum yang kita lihat di sana. Apalagi memang di daerah pedalaman. Jadi kita ke sana itu dari sini ke Makassar, ke Timika, Timika saya harus naik pesawat capung lagi kan, terbang ke sana. Sekitar 30 sampai 45 menit sampai di Bandara Aminggaru Ilaga. Pesawat kecil.
0: Jadi Makassar.
1: Iya, Makassar, terbang ke Timika.
0: Oke. Okay.
1: Timika, dari Timika saya lanjut pesawat kecil ya, pesawat capung ya, yang Twin Otter itu. Pesawat karavan, lanjut terbang ke atas gunung.
0: Wah, dan biayanya
1: ya lebih mahal ke sana dibandingkan ke luar negeri.
0: Total berapa?
1: Ya,
0: sekitaran.
1: Satu kali jalan untuk ke sana itu 10 adalah.
0: 10-an.
1: Iya, 10-an.
0: Oh, per orang. Dan kabarnya katanya akhirnya 2013 sampai sekarang bertahan karena sudah jadi kepala dinas ya.
1: Belum sih, masih kepala bidang.
0: Oh, kepala bidang.
1: Iya.
0: Oh, sedikit lagi, sedikit lagi. Oke. Dan kan ini katanya suka gaming juga.
1: Iya.
0: Dan yang namanya teknologi segala macam.
1: Iya.
0: Terus gimana dong waktu itu? Jadi, pas di Papua.
1: Jadi kan sebenarnya ya suka main game sih.
0: Mm.
1: Ya waktu kecil kan saya kan sekolahnya di sini di BTP.
0: Iya.
1: Saya di SD Tamalan Raya 4 situ.
0: Mm-hmm.
1: Dan dekat sekolah itu ada rental PS. Ah, itu sering. Jadi pulang sekolah main game. Mm. Masih PS1 kan dulu itu.
0: Iya.
1: Sudah. Ya situ main game PS. Tapi saya lebih sukanya main game PS dibandingkan kayak mobile sih.
0: Mm.
1: Dan kebanyakan sekarang kan yang game-game sekarang kan kayak PUBG.
0: Iya.
1: Terus apalagi ya, saya nggak tahu sih game-game yang mobile itu. Saya lebih senangnya yang konsol. Nintendo, kayak gitu. Memang dari kecil sangat suka.
0: Hmm. Game-game favorit apa?
1: Ya, paling football.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pas ke Papua, terhenti?
1: Terhenti. Tapi sempat lanjut sih, karena kan dulu kita bisa download game itu ke laptop kan. Oh sudah, situ sering main sama teman-teman yang di Papua. Kayak gitu.
0: Gimana ceritanya kan sudah jadi ASN terus katanya juga jadi pengusaha sekarang begitu ya, pebisnis yang ada kaitannya dengan
1: gaming.
0: Okay. Sibuk iya, kepala bidang iya begitu, sudah nyaman juga
1: ya,
0: penghasilannya juga udah okay gitu
1: ya.
0: Gimana ceritanya sampai awal mula kepikiran?
1: Sebenarnya sudah lama sih waktu sama istri sering ngobrol-ngobrol kan. Puncaknya itu pas corona. Corona kena lockdown di Timika. Ya, kan lockdown kan waktu 2020 ya. Lockdown. Saya mikir, ya walaupun kita ASN tetap kena dampaknya juga sih, terasa sekali. Ya. Sudah ngobrol sama istri, kayaknya kita perlu usaha deh. Maksudnya punya bisnis. Bisnis apa yang bagus? Itu kan pasti terlintas, bisnis apa yang bagus ini? Sempat kepikiran, kalau bagaimana kalau kita bikin laundry? Atau bagaimana kita bikin usaha rumah makan? Aduh, kayaknya gak ada basic sih sebenarnya. Terus saya mikir, kira-kira bisnis apa yang bagus? Saya mikir-mikir, bisnis apa yang bagus? Ya mungkin kalau teman-teman coba ditanya, bisnis apa yang bagus? Terus saya temukan jawabannya, bisnis yang bagus itu bisnis yang dijalankan. Kebanyakan orang berpikir, bisnis apa yang bagus ya? Bisnis ini, tapi cuma tersangkut di pikiran. Tidak pernah terrealisasi. Ya sudah, saya berpikir, saya harus jalan, saya harus mulai nih. Ya saya pikir-pikir, kira-kira apa? Oh, yang sesuai dengan hobi saya. Saya suka main game. Karena pada saat itu saya sudah punya konsol PS5.
0: Yeah.
1: Saya punya PS5, saya punya PS4. Gimana ya? Gimana saya bikin rental PS? Idenya dari situ kan? Kenapa saya nggak bikin rental PS saja? Saya punya konsol kan? Saya bisa mulai dari sini. Yang ada saja saya punya. Ya dari situ ya sudah, istri juga mendukung. Ya, sudah, kita usaha PS saja. Nah, itu awal mulanya, akhirnya

0: bisa terjun ke dunia gaming untuk usahanya.
1: Oh, jadi itu tips salah satunya ya, yeah, yang dijalankan, yang disukai begitu.
0: Iya, yeah, yang disukai.
1: Sesuai dengan passion.
0: Passion, dan memang harus dijalankan. Kebanyakan orang cuma mikir, ah, saya harus punya usaha, tapi giliran sudah ada modalnya, sudah punya peluang, tidak diambil, takut gagal. Jadi ya sudah, jalan saja. Itu kan gagal sukses kan satu paket.
1: Itu dari tahun berapa sih, Kak Indra?
0: Saya mikirnya itu kan dari tahun 2020, mikir-mikir terrealisasi di 2024. Jadi sempat.
1: Oh, di 2024 baru
0: ya, terrealisasi. Jadi saya scroll-scroll itu, saya lihat kan di Jawa itu kan ada rental game itu, rental game Playbox kan, yang box tapi ada game PS-nya kan. Nah, itu awalnya mulai dari situ. Sebenarnya kan usaha itu kan sudah ada sejak waktu saya masih kuliah, sudah ada sih, sewakan PS sama TV, itu sudah ada. Tapi saya baru coba dengan konsep yang pakai Playbox. Ya sudah, saya beli Playbox, ada sekitar beberapa, awalnya cuma 3. Terus tambah lagi PS3, PS4. Sudah saya kerja sama dengan adik saya, kebetulan adik saya dia barista di salah satu kafe di Makassar, titip dong di situ. Siapa tahu ada orang yang mau main, apa, sambil ngopi, sambil nongkrong, main game. Pas titip, saya tanya, bagaimana? Ada yang main nggak? Ada. Berapa? Ya, 2 orang. 1 orang. Kok lama? Di situ ya, aduh, gimana ya? Jadi mikir, kayak kita perlu tempat deh. Supaya orang percaya kan, bahwa saya ini usaha ada. Kayak gitu. Ya, sudah akhirnya buka, cari-cari tempat. Akhirnya bikin The Game Station yang ada lokasinya di BTP yang pertama kali.
1: Oh, BTP pertama kali.
0: Iya.
1: Nah, dan sekarang sudah ada.
0: Ada di cabang kedua di Ahmad Yani.
1: Cabang Ahmad Yani.
0: Iya.
1: Dan kalau lihat di Instagramnya tuh keren, keren banget gitu konsepnya, modern,
0: ya,
1: tempatnya nyaman.
0: Iya.
1: Termasuk lihat sudah berbagai event yang ya, kolaborasi-kolaborasi.
0: Betul.
1: Juga. Ini gimana ceritanya sampai terinspirasi dari mana sih, Kainra?
0: Sebenarnya sih ya ambil konsep. Gimana ya, awalnya kan yang tadi saya bilang rental PS dari zaman saya SD ada. Sampai sekarang pun masih ada. Jadi saya pikir bisnis ini kayaknya menarik. Di satu orang mungkin melirik usaha makan, coffee shop, terus mungkin ada laundry yang saya bilang tadi. Saya banyak, saya sering-sering, saya pernah juga berpikir mau bikin usaha ternak ayam lah, ternak lele lah. Tapi kenapa jatuhnya di sini? Ya sudah, karena saya lihat pasarnya. Saya pelajari marketnya dulu. Karena rental game ini mau anak SD, SMP, SMA, kuliah, dan berkeluarga pun pasti main game. Di situ saya lihat pasarnya. Terus kenapa konsep yang saya pakai ini sih sebenarnya yang premium. Kebanyakan konsep yang rental PS yang pada umumnya kan ya open space, bisa merokok. Terus kebanyakan yang datang kan anak-anak cowok. Main game apa? Pasti game bola. Saya mau rubah image-nya itu di kota Makassar, bahwasanya rental game itu bukan cuma untuk anak-anak cowok, anak cewek pun bisa. Terus yang mungkin yang berkeluarga, ajak anaknya untuk ya untuk sekedar healing tipis-tipis di hari Sabtu Minggu, bisa main game keluarga kayak gitu. Jadi saya berpikirnya kayak gitu, saya harus bikin yang premium. Makanya ya tercipta The Game Station yang mungkin ada ruangan-ruangan reguler, ada yang VIP-nya, bisa nonton platform yang seperti Netflix dan segala macam, bisa karaoke juga. Karena saya kan waktu dulu waktu masih muda, kadang kalau kita keluar sama pasangan kemana? Keluar makan, nonton XX1, terus pulang. Nah, saya berpikir gimana kalau kebiasaan itu kita ubah, kita cari bikin tempat yang orang bisa makan, bisa ngecil, bisa berkumpul sama orang-orang yang mereka sayangi. Temankah, kerabatkah, keluargakah, pasangankah. Makanya ada The Game Station. Saya bikin kayak gitu.
1: Wah, keren. Baik. Nah, ini gambarannya seperti apa sih lokasinya itu? Jadi ada ruangan-ruangan ya. VIP gimana? Terus
0: jadi memang kami bikin beberapa tipe ruangan. Pertama reguler. Reguler ini ya ruangan sharing, orang bisa main semua di situ.
1: Okay.
0: Terus kadang ada juga tipe customer yang mau yang privat, artinya nggak suka ini introvert kan, mesti nggak suka dengan keramaian yang ada, tapi mau bermain gaming. Sudah kita bikinkan ruangan yang VIP. Tapi ya selain bermain PS. Makanya kan sebenarnya kami ini bukan rental PS karena di dalamnya bukan cuma PS.
1: Oh gitu.
0: Jadi ada game PS, ada game Nintendo, ada Meta VR kayak gitu kan.
1: Oh,
0: Meta
1: VR Quest juga.
0: Ya, VR. Terus ada simulator racing. Dan bisa juga karaoke. Ada memang beberapa ada ruangan yang bisa karaoke. Dan di ruangan VIP kami dilengkapi dengan platform Netflix untuk bisa nonton gitu kan. Jadi makanya namanya Do Game Station, artinya tempat melakukan banyak aktivitas bermain.
1: Oke. Okay. Ya. Oh itu namanya
0: ya, Do Game, Game Station. Artinya bukan cuma PS, banyak yang bisa kita lakukan di sana. Mau nonton bisa, karaoke bisa, kayak gitu. Bahkan ada orang juga datang ke Do Game bukan untuk main game, war ticket. War tiket yang konser BTS dan lain-lain, ya ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang datang ke The Game cuma apa? Kerja kelompok sambil putar apa Netflix kerja kayak gitu. Jadi beralih fungsi bukan ya tempatnya untuk melakukan berbagai macam aktivitas sebenarnya.
1: Oh banyak aktivitas ternyata dan terbukti bukan hanya anak cowok yang datang.
0: Iya.
1: Akhirnya.
0: Iya. Kebanyakan anak cewek juga. Jadi kayak geng-geng anak-anak cewek, mahasiswa, mahasiswi atau mungkin anak-anak sekolah tertarik juga ke dunia gaming. Padahal kan kalau dulu-dulu kan enggak tertarik dengan gaming. Sekarang semua ngelirik. Mau main game, kalau mungkin kayak kumpul-kumpul, kita pergi kemana ya hari Sabtu? Daripada ke mall juga keliling capek, mending ngumpul di The Game Station kayak gitu.
1: Dan pesaingnya masih ini ya. Oh pikirnya tadi, wah ini kan banyak pesaingnya juga. Terus zaman sekarang kan banyak yang game online. Oh ternyata gak seperti itu konsepnya ya.
0: Iya sebenarnya kalau namanya pesaing sih pasti ada
1: ya.
0: Kita bikin rumah makan, pesaing banyak. Coffee shop, banyak pasti pesaingnya. Tapi ya rezeki kan sudah ada yang ngatur. Sudah ada takarannya, jadi ya jalan saja sih. Saya berpikirnya ya market. Kan saya sebelum memang betul-betul terjun, saya analisa market dulu. Kira-kira apa ya gamers yang ada di Makassar ini banyak atau gimana? Titik puncak itu pada saat tahun 2024 ada namanya Piala Dunia e-football atau e-sport kayak gitu kan, yang Indonesia juara itu di situ. Jadi saya berpikir ternyata peminat gamers ini banyak ternyata, dan saya juga sering waktu ternyata ada komunitas-komunitas e-sport ternyata. Makanya kan ada komunitas Tekken, komunitas e-football, komunitas FC, ternyata banyak juga. Jadi ya saya berpikir kayaknya cocok sih, saya lebih tertariknya ke gaming ini dibandingkan yang lain kayak gitu.
1: Baik, dan kalau sekarang ini dunia gaming ini benar-benar peluangnya besar ya, termasuk menjadi profesi gimana-gimana
0: ya. Sebenarnya sangat menjanjikan. Kalau dulu sih orang tua kita, jangan main game terus.
1: Game terus.
0: Belajar.
1: Mau jadi apa?
0: Iya, gitu. Mau jadi apa?
1: Yeah.
0: Sekarang kalau kita lihat yang kayak di era gaming sekarang itu memang profesinya gila-gila. Itu seperti kayak kita ada dapat kontrak dari klub-klub untuk e-sport. Itu kan e-sport sudah jadi salah satu cabang olahraga kan? Itu kan dikontraknya sampai ratusan, dikirim ke Jepang untuk bertanding dan segala macam. Itu kan penghasilan juga. Ya, saya berpikir ya, apa ya, gaming ini sudah bukan lagi jadi hobi, tapi memang profesi yang menjanjikan. Jadi, dan bibit-bibitnya itu muncul dari rental PS sebenarnya.
1: Hal yang tadinya mungkin ekspektasinya tidak sebesar itu, ternyata banyak capaian.
0: Iya, banyak capaian.
1: Sejauh ini apa, Kak Indra?
0: Ya, kalau
1: kalau dia tuh di sorotannya ya, wih kolaborasinya banyak nih,
0: event
1: yang sudah digelar banyak nih.
0: Iya, sebenarnya saya juga kan masih belajar sama dengan tim-tim saya.
1: Ya.
0: Jadi saya bikin konsep yang di Do Game ini memang bikin seperti semacam kayak apa ya, ada struktur yang jelas. Saya sebagai owner, terus ada yang manajer bagian ini, ada yang HRD, ada bagian marketing, editornya ada. Jadi makanya ya semuanya kita kelola serapi mungkin. Walaupun memang kita masih belajar. Karena rata-rata staff saya ini rata-rata Gen Z semua. Ini Gen Z semua. Dan memang ya saya manfaatkan. Saya bilang sama mereka, saya perlu tidak anggap kalian sebagai staff, tapi saya anggap kalian sebagai adik saya. Bagaimana caranya kalian di Do Game Station ini kembangkan apa ya? Kapasitas teman-teman semua sebagai batu loncatan lah. Jadi artinya kerja di sini, tapi belajar yang banyak. Karena pekerjaan luar sana itu memang mental yang diuji.
1: Wow. Ya. Dan ini usaha pertama, Kak Indra?
0: Sebenarnya sudah usaha ketiga.
1: Oh, usaha ketiga.
0: Pertama pernah jadi reseller pakaian, ya. Tidak berhasil. Terus pernah jual-jual produk-produk kesehatan, gagal juga. Terus ya sudah berpikir kayaknya lebih enaknya di gaming sih.
1: Dan mau bertahan di sini begitu ya.
0: Iya,
1: mau. Apa yang disyukuri Kak Indra sih sejauh 2024 sampai 2026 ini?
0: Yang saya syukuri sebenarnya gimana ya? Saya banyak
1: sudah ada cabangnya.
0: Iya. Sebenarnya bukan patokan cabang kalau saya.
1: Apa?
0: Saya sebenarnya berpikir saya kan mau belajar juga.
1: Ya.
0: Saya ibaratnya masih pemula juga di dunia usaha. Artinya ternyata usaha itu kayak gini. Oh, kita perlu memang bukan cuma modal sih, mental juga memang diuji. Karena mengelola SDM, terus permasalahan-permasalahan itu kan kompleks memang. Ya namanya usaha pasti adalah masalah-masalah yang kayak gitu. Itu memang kita, ya semakin ada masalah itu membuat pribadi saya, mental saya semakin terbentuk kayak gitu. Ya makanya saya kasih tahu teman-teman, jadikan Do Game Station ini sebagai wadah untuk mengembangkan mengembangkan kapasitas teman-teman, pengembangan dirinya teman-teman semua. Jadi makanya enjoy saja. Jadi teman-teman yang kerja di Do Game, saya pun juga ini sama-sama masih belajar dengan mengelola SDM Gen Z ini memang. Ya mungkin tahu lah toh, yeah, dengan karakter ya saya gen milenial, terus ketemu dengan Gen Z memang itu ya pengaturannya memang agak sedikit rumit, tapi akhirnya kita belajar.
1: Itu kontrolnya gimana? Maksudnya kan domisilinya di Papua nih, yeah, gitu. ASN pula yang punya kesibukan, yeah, ternyata kemana-mana gitu.
0: Betul, itu sudah makanya yang saya bilang tadi di dugaan kita itu punya struktur. Ya makanya memang sih cuma sekedar UMKM, tapi saya memang bikin struktur supaya apa? Supaya jelas. Jadi masalah-masalah ada ini bisa di ini kayak ada divisi HRD. HRD ya tentang SDM. Jadi mereka apa yang HRD ini yang mengurus terkait SDM yang ada di Duga. Ada yang SPV supervisi. Masalah-masalah yang ada di Duga dia juga bisa handle. Ada manajer memang. Manajer dia yang menghandle secara keseluruhan. Terus ada yang bagian marketing memang. Makanya yang kelola TikTok, IG, terus yang di Google Maps dia harus kelola. Ya, ada editor, makanya harus tampilkan yang sesuatu yang menarik supaya orang bisa datang ke The Game Station. Jadi semua ada nunya. Jadi saya terbantunya di situ. Jadi walaupun saya tidak ada di sini, saya bisa kontrol dari jarak jauh kayak gitu. Wah. Karena kalau saya turun sendiri, ya itu bukan pebisnis, itu kan pedagang.
1: Keren-keren inspirasinya ya. Dan ini otodidak belajarnya juga nih.
0: Iya. Jadi teman-teman yang di Do Game Station ini semua baru baru terjun ke bidang ini semua. Untuk mengelola Do Game Station ini memang masih baru semua. Saya pun juga masih belajar.
1: Oke, okay. Dan ternyata sudah banyak kalau lihat dari Instagramnya nih, luar biasa begitu ya. Kegiatan-kegiatan apa saja sih, dan yang mungkin buat yang nanya layanan di Do Game Station di BTP sama Ahmad Yani seperti apa, kemudian juga mungkin kegiatannya apa-apa saja ini kalau lihat di ada kolaborasi dan lain-lain, ada event-event juga.
0: Iya, jadi kita sebenarnya sih bukan berfokus cuma di penyewaan game. Memang kita sering beberapa lakukan kolaborasi dengan beberapa brand.
1: Iya.
0: Seperti mungkin yang dalam waktu dekat ini kami ada event turnamen. Itu kerjasama dengan Nipa, Mall Nipa, terus kerjasama dengan CAF, Orona Minsi, sama ada brand-brand lokal seperti The War Station juga, dan ada komunitas-komunitas e-sport juga. Jadi ya kami membuka ruang untuk berkolaborasi, karena ya gaming itu apa ya, usaha ini bisa berkembang kalau kita bisa berkolaborasi sebenarnya. Karena kalau kita cuma menutup diri itu kayaknya susah berkembang. Jadi kita apa ya, berkolaborasi dengan beberapa brand-brand. Hmm. Terus kadang juga ada yang tidak sedikit masukkan proposal untuk kerjasama. Jadi contoh kayak kampus A, kak saya mau bikin turnamen ini, bisa bantu support nggak? Oke, kita bantu. Kadang kita bantu support dengan kasih konsol kan. Dia mau bikin turnamen, kita siapkan konsolnya. Kayak tahun kemarin kita kerjasama dengan Gias butuh simulator racing, sudah kita support juga. Jadi ya kita open ini, kolaborasi saja.
1: Dan ini sudah di berbagai event begitu ya?
0: Iya, turnamen, terus event-event yang seperti saya bilang tadi kayak Gias yang otomotif. Terus untuk turnamen-turnamen lingkup sekolah, kuliah, kampus, itu sudah beberapa kali.
1: Baik, dan ini malah ketertarikan eventnya salah satunya karena kegiatan-kegiatan ini ya?
0: Iya, ya, jadi kadang kayak...
1: F8 Makassar juga?
0: F8 Makassar kemarin juga.
1: Wah.
0: Iya.
1: Dan antusias begitu pengunjungnya?
0: Iya.
1: Oke, nah ini kalau penasaran Instagramnya itu di Do Game Station. Kalau yang tanya, katanya lokasinya di Ahmad Yani sama BTP, tepatnya di mana? Terus biayanya berapa sih? Katanya kalau ada apa-apa saja selain VIP reguler. Terus yang nanya bagi waktunya gimana? ASN dan lain-lain. Dan termasuk usaha ini nanti dijawab Kak Indra. Kita jeda dulu sejenak, pendengar tetaplah di Obsesi Obrolan Seru Siang ini.
2: Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu make cover baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
3: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
4: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
3: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
4: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
3: Hah? FOMO? Apaan tuh?
4: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
3: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
4: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
3: Terus, aku harus gimana dong?
4: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
3: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
4: Sip.
2: Victory!
5: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
6: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
7: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
8: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Obsesi Obrolan Seru siang ini. Dan selain Anda bisa dengarkan di 94,4 FM, Obrolan Seru siang ini juga bisa Anda tonton di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Termasuk juga Anda bisa ikutan komen pendengar di live chat di aplikasi RRI Digital dan juga di live streaming kami. Tadi narasumber kami siang hari ini Kaindra Wahyudi SE, owner Do Game Station Makassar, sudah banyak bercerita begitu ya tentang usahanya, kemudian berbagi tips juga, termasuk tadi kita sudah mendengar cerita mengenai sosok Indra Wahyudi ya, dan juga kesibukannya saat ini. Dan terima kasih buat yang sudah komen-komen juga yang menanyakan nih, Kak Indra boleh ditanggapi yang menanyakan, katanya kalau di Do Game Station itu apa saja katanya yang membedakan di cabang BTP dan Ahmad Yani dengan sejenis. Tadi sudah dijawab juga sih ya, tapi mungkin boleh lebih jelas seperti apa. Terus kalau mau kesana tertarik katanya, biayanya berapa sih, boleh di spill? Oke, silakan Kak Indra.
0: Oke, yang di BTP itu sebenarnya hampir sama dengan Ahmad Yani, tapi beda jumlah ruangannya saja. Jadi di BTP itu tersedia beberapa tipe ruangan, mulai dari reguler PS4 ya, itu ruangannya sharing sama-sama. Sama reguler PS5 itu juga sharing. Terus ada terdapat 12 ruangan VIP. Pertama itu ada namanya Premium Lounge. Di situ kita Premium Lounge itu kelebihannya kita bisa main PS5, main Nintendo, dan bisa nonton Netflix. Oke, terus ada namanya Executive Lounge. Ini hampir sama dengan Premium, tapi bedanya kalau Premium itu AC sharing. Itu bedanya saja sih. Ya, itu cuma beda di fasilitasnya saja.
1: Iya.
0: Terus ada eksekutif, terus kemudian ada namanya luxury lounge namanya. Luxury lounge ini ukuran ruangannya lebih besar dibandingkan eksekutif dan premium. Selain kita bisa main PS5, main Nintendo Switch, kita juga bisa main namanya Meta VR 2. Yang game PS5 tapi kita pakai VR, kacamata VR, ya. Itu kelebihannya di situ. Terus kalau selanjutnya ada namanya Diamond Lounge. Diamond Lounge ini selain kita bisa main PS5, bisa main Nintendo, bisa main Meta VR, kita juga bisa main salah satu game legend yang saya sukai juga, namanya Guitar Hero. Itu ada stick controllernya itu pakai gitar. Jadi kita bisa main game itu, Guitar Hero, terus kita bisa juga karaoke. Karena memang saya lengkapi dengan sound system yang proper untuk karaoke kayak gitu, dan bisa nonton Netflix juga. Semua ruangan VIP-nya kami tuh dilengkapi dengan Netflix akunnya kayak gitu. Terus bedanya yang di Ahmad Yani ada regulernya juga, ada simulator racingnya juga ya. Di BTP ada simulator racing juga kan, yang game mobil. selain ada regular simulator racing, ada eksekutifnya juga. Tapi bedanya di sini ada ruangan platinum. Apa bedanya? Ya, mungkin main PS5 ada, Nintendo ada, VR ada, tapi bedanya dia ada juga kelebihan tambah Guitar Hero-nya juga. Karena kebanyakan Guitar Hero itu salah satu game yang cukup banyak yang dicari. Karena seru permainannya. Terus mulai harganya itu kalau di reguler, kita start from 12.000 kalau untuk BTP. Kalau di Ahmad Yani, kita start from 15.000
1: per
0: jam. Kelebihannya di Ahmad Yani ini ada apanya ya? Ada balkonnya. Kita bisa sambil ngopi atau cuma mau datang kerja-kerja tugas juga bisa di balkonnya kayak gitu. Jadi di Jalan Ahmad Yani di Gedung Ababil lantai 2 di atas Circle K. Karena masih banyak yang belum tahu.
1: Oh,
0: di
1: gitu.
0: Situ ada Do Game Station. Jadi sekalian saya promosikan itu di lantai 2 Circle K.
1: Okay. Oh, dekat-dekat dari sini berarti.
0: Iya, dekat
1: ya?
0: Dari sini.
1: Oke.
0: Okay. Ruangannya cuma perbedaannya di situ saja sih. Uh-huh. Selebihnya fasilitasnya sama.
1: Kalau misalnya kalau yang ruangan-ruangan itu yang privasi,
0: iya.
1: Berapaan? Kalau ini tadi minta spill.
0: Oh, kalau spill harganya itu start from 3 ada yang 35.000 per jam.
1: Mm-hmm.
0: Ada yang 45.000 per jam.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita ambil paketnya kayak contoh di eksekutif, kan harga kalau untuk BTP ya. Di BTP itu 35.000 per jam, tapi kalau kita ambil 3 jam itu cuma bayar 85.000. Jadi lebih disarankan ambil paket 3 jam karena kalau bermain game cuma sejam kayak enggak cukup.
1: Dan itu bisa berapa?
0: Kapasitasnya bisa sampai 4 orang.
1: Bisa sampai 4 orang.
0: Iya. Rata-rata minimal semua itu bisa sampai 4-6 orang.
1: Yang nanyain kalau kita lapar katanya?
0: Ada makanan.
1: Oh, ada makanan juga.
0: Iya, jadi kita siapkan ya mulai dari makanan ringan, makanan berat pun juga ada.
1: Wah.
0: Jadi jangan khawatir untuk kelaparan karena kita siapkan semuanya. Kayak gitu.
1: Oke, dan testimoni yang datang?
0: Alhamdulillah responnya sangat ya, mungkin bisa lihat saja dari Google Maps-nya kan. Ya walaupun mungkin ada beberapa kekurangan, tetap setelah ada kekurangan itu kami terus memperbaiki dirilah. Kayak gitu. Ya makanya kalau mau lihat langsung datang saja sih ke Do Game Station.
1: Oke. Okay. Iya. Termasuk juga ada layanan kalau ada event boleh di.
0: Boleh. Kita juga kan
1: kerjasama ya.
0: Kita kan juga yang seperti yang bilang tadi kan awalnya dari Playbox. Kita juga menyewakan Playbox. Jadi kalau contoh, aduh saya mau main game tapi nggak ada konsol, bagaimana caranya? Tinggal hubungi Do Game Station, kita antarkan sampai rumah.
1: Oke. Okay. Yang nanya ada promonya kah?
0: Promo atau ada.
1: Apa ada?
0: Promo untuk Agustus ini ada.
1: Oke. Okay. Jadi dipantau saja.
0: Iya, pantau saja Instagram.
1: Media sosial.
0: Iya, Instagram Do Game Station.
1: Oke. Okay. Terus tadi sudah dijelaskan kalau Do Game lokasi tepatnya katanya di mana kalau Ahmad Yani
0: di Gedung Ababil di atas Circle K. Okay. Ya.
1: Jadi ada tangganya tuh.
0: Ada tangga.
1: Samping.
0: Iya.
1: Di samping.
0: Iya, dari samping.
1: Oke. Okay. Jadi jangan kita masuk dari
0: di Circle K
1: minimarketnya itu.
0: Ya karena pernah ada yang kayak gitu.
1: Oh, pernah.
0: Masuk Circle K mana saya mau naik ke Do Game Station. Aduh, lewat samping.
1: Oke, oke. Okay. Kalau di BTP ada juga.
0: Ya ada, malah lebih lengkap di BTP sih, karena ruangannya ada 12 ruangan VIP-nya ada.
1: Oke, okay. Jadi mungkin lebih lengkapnya di bio Instagram biasanya kan ada link.
0: Ya, ada linknya. Jadi ada
1: mapnya ya.
0: Ya ada mapsnya, Gigi mapsnya.
1: Oke. Okay. Terus yang nanya ASN punya usaha juga, bagaimana bagi waktu katanya supaya tetap jalan sama-sama?
0: Ya, yang seperti saya bilang tadi, ya. Saya bentuk di Do Game Station itu ada strukturalnya kan, jadi ya di situ saya mendelegasikan tugas-tugas ya tugas-tugas teman-teman semua yang ada di Do Game Station, mana yang terkait HRD, mana yang terkait marketing, semua sudah ada tusinya masing-masing. Jadi situ enaknya bagi tugasnya di situ, jadi saya nggak perlu memikirkan semuanya, tapi tinggal memfollow up ke PIC masing-masing. Ini bagaimana, ini bagaimana. Jadi walaupun saya tidak ada di sini, tetap saya bisa kontrol kayak gitu, walaupun jarak jauh.
1: Oke, siap ya. Apalagi teknologi sekarang sangat membantu,
0: iya,
1: begitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke. Kemudian yang katanya orang tua biasanya masih menganggap main game itu cuma buang-buang waktu. Betul. Bahkan biasa anaknya dia larang, katanya tidak ada masa depannya. Sebenarnya bagaimana menurut tak sebagai pakar gaming perkembangan industri gaming di Indonesia?
0: Bagaimana ya? Dulu kalau dulu anggapannya orang tua kalau kita bukan PNS bukan jadi orang. Kita dianggap jadi orang kalau PNS.
1: Makanya dibela-belain sampai puncak begitu.
0: Iya, itu. Papua. Iya, saya bela-belain karena itu. Iya. Saya harus jadi orang ini. Ternyata sama saja. Jadi saya bilang ya, sekarang memang kita harus ikuti perkembangan zaman.
1: Ya.
0: Era gaming sekarang itu bukan seperti yang dulu, cuma buang-buang waktu, tidak. Bahkan yang saya bilang tadi ini bisa dijadikan profesi yang sangat menjanjikan. Ya, pendidikan tetap penting, kita jalan. Semua harus balance sih. Pendidikan jalan. Terus kalau memang kita ada sesuatu apa pekerjaan lain yang kita mau lakukan di luar gaming bisa juga. Ini kan sebenarnya fleksibel juga. Ya buktinya kayak saya, mungkin saya ASN tapi bisa atur waktu terkait gaming ini kan, kayak gitu. Terus banyak saya lihat juga, salah satu yang saya lihat di Instagram ini anak Umi ya, dia perwakilan dari timnas kita Indonesia untuk bertanding ke luar, ke Jepang, mewakili Indonesia di cabang e-sport FC. Itu kan suatu yang membanggakan. Uangnya dapat, kebanggaan juga dapat, kayak gitu. Jadi ya memang kita harus melek digital sih.
1: Dan bermain game sekarang memang bisa benar-benar jadi profesi, Kak Indra ya?
0: Iya, betul.
1: Atlet e-sport tadi yang disebutkan, ya, streamer juga.
0: Iya, betul.
1: YouTuber gaming begitu.
0: Betul.
1: Dan wah, penghasilannya
0: itu luar biasa, luar biasa. Iya.
1: Oke, okay. Kayak itu nggak sih? Just No Limit,
0: Miao. Just No Limit, iya. Terus dulu kan Reza Arab juga Reza, gitu kan. Itu kan awalnya dari situ. Yang game apa ya, Nintendo yang, game Mario kalau nggak salah dia juga. Jadi semuanya ya dari game, tapi orang anggap biasa. Tapi di era digital sekarang kita lewat platform YouTube, Instagram, TikTok itu, wah itu cuan semua itu. Sampai-sampai mungkin direkrut sama tim-tim e-sport kan, wah itu kan uang juga.
1: Betul, betul. Bahkan termasuk Kak Indra suka game dan ternyata jalan rezekinya juga
0: di gaming
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Akhirnya dengan buka usaha ini. Kasih tips Kak Indra buat katanya yang mau gamer yang ingin menjadikan hobinya sebagai profesi.
0: Sebenarnya sih di era sekarang kan sangat mudah ya. Apalagi sekarang game itu bukan cuma di konsol, di HP pun kita sudah bisa bermain game, mabar dengan teman-teman. Tapi ya perlu di garis bawahi bahwasanya harus ada manajemen waktu yang baik. Karena gaming juga ini kita kan berinteraksi dengan layar, radiasi dan segala macam kan. Ya memang kita harus kontrol kayak gitu. Terus bagaimana caranya supaya apa ya, kita mengatur waktu dengan baik antara pendidikan dengan game, antara pekerjaan dengan game, kayak gitu. Jadi sebenarnya hobi ini sangat menarik karena kenapa? Hobi tapi menghasilkan uang gitu. Jadi mungkin buat teman-teman ya yang istilahnya hobi main game, ya salurkan saja bakatnya kan, asah terus keterampilannya bermain gaming, tapi ya ingat waktu juga, kayak gitu.
1: Oke. Dan Kak Indra, ini kan obrolan ini biasanya dijadikan potongan-potongan nih. Masih banyak orang tua yang menganggap main game terus nanti jadi apa? Apa yang disampaikan untuk orang tua?
0: Saya kalau orang tua bilang kayak gitu, memang waktu lu memang zaman waktu masih SD tahun 2000-an ya. Ya masih tahun 98, tahun 2000-an itu ya jangan main game terus. Mau jadi apa ya? Sudah kita jadi atlet game saja. Sebenarnya ya saya bilang tadi, sebenarnya orang tua juga perlu melihat. Jangan terlalu, bahasanya terlalu kaku sih. Kita lihat kan perkembangan zaman, era digital ini semakin meningkat kan. Jadi memang kita harus menyesuaikan diri. Jangan cuma menerima, kita harus menyesuaikan. Karena kalau tidak kita terbawa arus. Kita harus menyesuaikan bahwasanya sekarang eranya ini digital. Semuanya era cepat, akses begitu cepat, perubahan begitu cepat. Jadi ya untuk para orang tua ya bisa mengontrol anaknya. Jadi istilahnya nggak usah dilarang sih sebenarnya, karena anak juga disuruh belajar terus pusing, stres lama-lama. Jadi kasih kasih kesempatan untuk dia bisa mencari apa ya, mengeksplor dirinya dia. Ya sudah kasih ruang untuk dia bermain game, walaupun ya ada batasannya. Sama seperti anak saya. Anak saya itu saya kasih waktu untuk bermain gadget. Jadi satu hari cuma satu jam. Saya perbolehkan, karena kenapa ya, tidak mungkin dia harus belajar terus. Ya saya perlakukan anak saya. Anak saya kan sekarang ada di Bone. Jadi setiap hari waktu main game cuma satu jam. Lewat dari situ nggak boleh. Kayak gitu.
1: Baik, jadi ada aturan mainnya begitu ya. Ya. Dan kalau mau serius sih, menjanjikan juga begitu. Betul. Ya. Tinggal diarahkan saja.
0: Betul.
1: Oke, dan terbukti banyak yang sukses dari gaming. Termasuk juga Kak Indra begitu ya, yang melihat peluang yang menjanjikan dari dunia gaming ini dan luar biasa dari pencapaian termasuk kolaborasi yang sudah dilakukan. Terima kasih banyak Kak Indra. Siap, sudah sama-sama. Berbagi inspirasinya, pengalamannya, cerita-ceritanya begitu. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menyaksikan ulang tayangannya, bisa menyaksikan melalui YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Dan dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa sebuah hobi bisa menjadi peluang yang menjanjikan ya, apabila kita jalani dengan kesungguhan tadi begitu ya, dan kemauan untuk terus belajar. Terima kasih sekali lagi Kak Indra. Dan nanti Eka sama Mori kita mau jalan-jalan, ambil yang platinum.
0: Siap, silakan berkunjung ke Dogen Station.
1: Ya, kita mau 9 jam. Oke, dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan juga yang sudah ikut berkomentar. Sampai jumpa di Obsesi Obrolan Seru selanjutnya.
0: Siap, terima kasih.
10: Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
11: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
12: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin, mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
11: Oh, gitu ya?
12: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
11: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
13: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
14: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Pro 1
15: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Saiful Malik. Sari Berita. Pertamina optimalkan distribusi BBM untuk atasi antrian panjang di SPBU Sulawesi Selatan. KPK meminta dukungan warga demi kelancaran pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Maros. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pertamina optimalkan distribusi BBM untuk atasi antrian panjang di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan. Informasinya bersama Khairuddin Boraim.
2: Di tengah antrian kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan beberapa hari terakhir ini, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Saat dikonfirmasi belum lama ini, area manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Region Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan antrian dipicu meningkatnya permintaan BBM baik dari kendaraan pribadi, angkutan logistik, maupun bus penumpang. Meski demikian, Pertamina memastikan stok BBM tetap aman dan distribusi ke seluruh SPBU terus dioptimalkan. Hingga semester pertama tahun 2026, realisasi penyaluran biosolar di Sulawesi Selatan telah mencapai sekitar 54% dari kuota tahunan, sedangkan Pertalite mencapai sekitar 49%. Capaian tersebut dinilai masih sesuai target. Untuk mempercepat distribusi, Pertamina memajukan jam operasional full terminal Makassar agar pengiriman BBM ke wilayah yang berpotensi mengalami antrian dapat dilakukan lebih awal. Selain menambah pasokan ke SPBU, Pertamina juga menyiagakan petugas pengatur antrian dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Yeswana Migas, serta aparat penegak hukum. Terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, Pertamina menegaskan seluruh transaksi telah menggunakan sistem QR Code sepanjang tahun 2026. Sebanyak 1.400 kendaraan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah diblokir karena terindikasi menyalahgunakan BBM subsidi.
3: Kita menyiagakan atau petugas marsal, jadi di lapangan ini kita menerjunkan marsal untuk dapat mengatur antrian sehingga dapat memberikan kenyamanan juga bagi para pengguna jalan lain sehingga ini bisa lebih tertib dalam melakukan antrean. Selanjutnya juga kita koordinasi intensif dengan pemerintah daerah di Yeswana Migas dan juga aparat penegak hukum. Selanjutnya yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Fadi adalah kita memastikan distribusi dari terminal BBM kita yang ada di ITM atau instalasi terminal Makassar ya, yang ada di pelabuhan. Sehingga ini dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang tadi juga sudah ditambahkan oleh Mas Fadi bahwa kita akan menambah jadwal penyaluran jika memang terjadi demand.
2: Pertamina mengimbau masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan karena pasokan dipastikan tersedia dan distribusi terus berjalan secara normal.
1: KKP minta dukungan warga demi kelancaran pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Maros. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
4: Proyek strategis nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP senilai Rp27 miliar berupa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Borimasunggu, Kecamatan Maros Baru, serta Desa Bacugukang, Kecamatan Bontoa, sudah mulai tahap pengerjaan. Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan Yasman menjelaskan bahwa pembangunan KNMP di Desa Borimasunggu akan mencakup 4 fasilitas utama, yaitu tangkap pendaratan ikan, shelter pendaratan, pabrik es dan kios perbekalan yang diharapkan dapat menunjang aktivitas para nelayan. Dukungan berbagai pihak sangat membantu dalam penyelesaian program strategis nasional ini.
5: Izin selaku pelaksana Bapak, yang paling kami harapkan hanyalah dari dukungan sepenuhnya dari warga Kampung Nelayan, Pak. Terutama bahwa kami menginfokan di awal pekerjaan yang akan kami lakukan ini tentunya dominan di pekerjaan timbunan dan leveling, Pak, yang mana akses masuk akan cukup mengganggu kegiatan ke depan, mulai dari mobilisasi material alam seperti timbunan, batu gunung, pasir, bahkan sampai dengan mobilisasi material, Pak. alat kerja, alat berat seperti eskavator, loader, bahkan mungkin nanti kami akan coba upayakan fibro mini. Itu tentunya juga akan berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat.
4: Sekretaris Desa Pajukukang Rahmat menyampaikan, salah satu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian yakni keterbatasan sumber air tawar. Menurutnya kebutuhan air bersih tidak hanya diperlukan sebagai bahan pendukung pembangunan, tetapi juga akan menjadi kebutuhan utama masyarakat pesisir dan operasional pabrik es yang merupakan bagian dari fasilitas KNMP.
5: Pak, jadi di Desa Pajukukang, Pak, menurut sepanjang kalian Pajukukang, itu terkait tentang pengumuman itu belum pernah kita dapatkan air bersih yang adanya biasa air asin dan payung. Pernah dari paling pompe kan beberapa tahun lalu, itu pengumumannya di sekitar kantor desa kurang lebih hampir 80 meter, Pak, dan tidak mendapatkan air tawar.
4: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 LRI, terus mengudara untuk Indonesia. Antisipasi.

0: Kontrol di kelompok tani masuk Pulau Loyang 4, Desa Kangie, Kampung Maluku, sudah mulai mengering, tapi insya Allah kita akan maksimalkan menyalakan bornya supaya bisa terbantu.
1: Pemerintah Kabupaten Sidrap terus berkomitmen mendampingi petani sepanjang musim kemarau, memastikan bantuan teknis maupun sarana pengairan tersedia tepat waktu guna menjaga produktivitas pertanian daerah. Demikian Hairudin Borahim melaporkan.
2: Polres Bone menghadiri gerakan tanam serempak pertanian modern di Kabupaten Bone kemarin. Reporter Firdaus Ghaffar menyampaikan laporannya.
3: Polres Bone menghadiri gerakan tanam serempak pertanian modern di Desa Welado, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone baru-baru ini. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bone, TNI Polri, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong penerapan sistem pertanian modern. Diharapkan, program ini mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan teknologi dan pola budidaya yang lebih efektif serta efisien. Menurut Rayendra, Polres Bone berkomitmen untuk mendukung setiap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk di sektor pertanian. Rayendra mengatakan pihaknya berkomitmen akan terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif sehingga pembangunan khususnya di sektor pertanian dapat berjalan optimal. Olehnya itu, keberhasilan pembangunan sektor pertanian tidak hanya bergantung pada teknologi dan ketersediaan sumber daya, tetapi juga memerlukan sinergi seluruh elemen masyarakat serta kondisi keamanan yang tetap terjaga.
4: Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bone, TNI Polri, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong penerapan sistem pertanian modern. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan teknologi dan pola budidaya.

0: Pilih pelatihan yang diinginkan, diantaranya public speaking, manajemen keuangan, dan pelatihan lain yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari masing-masing individu. Dijelaskan pelatihan berbasis digital dihadirkan untuk memudahkan pegawai dalam menambah wawasan tanpa perlu meninggalkan pekerjaan kantor.
1: Di Makassar sendiri ada beberapa kegiatan yang perubahan-perubahan yang kita lakukan terkait dengan peningkatan kapasitas, yaitu salah satunya kita akan membuat e-learning untuk beberapa pegawai, untuk semua pegawai yang ada di Kota Makassar untuk melakukan peningkatan kapasitas, karena memang persyaratan itu adalah semua pegawai itu sebenarnya diwajibkan untuk dilatih selama dua kali, ikut latihan selama dua kali dalam satu tahun.
0: Ia berharap pelatihan berbasis digital ini bisa diimplementasikan sebagai solusi nyata dalam meningkatkan kapasitas pegawai sekaligus mendorong kualitas pelayanan publik menjadi lebih maksimal.
2: Polres Bone bersama personil TNI menggelar patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Kahu. Reporter Firdaus Gafar menyampaikan laporannya.
3: Polres Bone bersama personil TNI menggelar patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Kahu. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, patroli tersebut menyasar kawasan perkebunan di wilayah perbatasan Kecamatan Kahu yang diduga kerap dijadikan lokasi perjudian sabung ayam. Dikatakan, lokasi tersebut berada jauh dari pemukiman warga, hingga tim gabungan harus melewati jalan Desa Sanre sebelum melanjutkan perjalanan melalui area perkebunan milik warga menuju titik yang menjadi sasaran patroli. Menurut Rayendra, selain melakukan patroli, personil juga menjalin silaturahmi dengan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi dan mengajak seluruh elemen masyarakat berperang aktif menjaga Kamtibmas. Rayendra mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian maupun tindak pidana lain. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif sekaligus penegakan hukum guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Bone.
4: Patroli ini menyasar kawasan perkebunan di wilayah perbatasan Kecamatan Kahu yang diduga kerap dijadikan lokasi perjudian sabung ayam. Lokasi tersebut berada jauh dari pemukiman warga. Tim gabungan harus melewati jalan Desa Sanrego sebelum melanjutkan perjalanan melalui area perkebunan milik warga menuju titik yang menjadi sasaran patroli. Selain melakukan patroli, personil juga menjalin silaturahmi dengan tokoh masyarakat.
3: Rayendra menambahkan, melalui patroli gabungan yang dilaksanakan secara berkelanjutan, Polres Bone berharap masyarakat semakin merasa aman dan turut berperan aktif dalam mencegah praktik perjudian maupun gangguan Kamtibmas lainnya di wilayah Kabupaten Bone.
2: PBVSI Kabupaten Bone target medali emas pada ajang Porprov November mendatang. Laporan disampaikan Suryani Arifin.
5: Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBPSI Kabupaten Bone memasang target utama untuk membawa pulang medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan yang akan digelar pada November mendatang. Menurut Ketua PBPSI Bone, Haji Muslimin, target tersebut menjadi tantangan sekaligus beban tersendiri untuk mempertahankan tradisi juara, mengingat pada Porprov di Bulukumba lalu, tim Voli Putra sukses meraih medali emas. Menjelang perhelatan Porprov Sulsel 2026, ia menilai performa dan perkembangan teknik para atlet Bone terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kuat voli Bone saat ini dinilai memiliki kapasitas kemampuan yang mumpuni, mental bertanding yang tangguh, serta kekompakan tim yang sangat solid.
6: Satu dua bulan ini bagaimana beban khususnya di PBSI, seperti awalnya kita menjadi target emas khususnya putra, karena seperti sampaikan tadi bahwasannya di Bulukumba kemarin menilai putra Bone dapat, itu menjadi PR saya bagaimana bisa minimal mempertahankan emas.
5: Berbekal persiapan matang yang kini sedang berjalan, seluruh jajaran pengurus dan tim berharap skuad bola voli Bone mampu mengulang sukses dan mempersembahkan medali emas untuk mengharumkan nama bumi Arung Palaka.
2: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga bisa menyaksikan Warta Berita melalui TVRI Sulawesi Selatan dan juga bisa mengakses siaran

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,4 FM Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita bersama di 100% Indonesia akhir pekan, menemani Anda yang menikmati suasana santai atau lagi bekerja atau lagi tidur-tiduran mungkin ya, sambil monitor Pro 1 RRI Makassar. Lagu-lagu Indonesia 100% kami akan hadirkan menemani kebersamaan kita siang hari ini. Jadi yang mau bergabung bisa di 082133339440.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Silakan yang mau bergabung ditunggu di 0821333394440 dan boleh komentar topik kita. Apa yang paling kita tunggu-tunggu saat lomba 17-an ya, 17 Agustus, saat lomba Agustusan? 0821333394440. Langsung kita terima penelpon yang ingin bergabung. Halo, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang, penelpon pertama.
1: Iya, Bung Idam, betul.
0: Hari ini sehat-sehat Ji, kabar Pak Abdullah?
1: Alhamdulillah, innalillah subhanahu wa ta'ala.
0: Sudah dipisah-pisah sampahnya, diangkut di sampah tak?
1: Ya, diangkut kemarin.
0: Hari ini?
1: Hari ini belum pi.
0: Oh, belum pi.
1: Iya.
0: Tapi kita pisah-pisah mi.
1: Ya, kita pisah tapi yang mengambil nanti itu dia bikin satu tempat.
0: Oh begitu.
1: Iya kan, dia kan satu gerobak Ji.
0: Oh iya tahu Adi.
1: Kampanye orang yang lain itu saja, maksudnya dibuang saja naik ke gerobak.
0: Jadi bagus, iya sama Ji berarti.
1: Sama Ji, jadi itu yang makanya saya bilang. Pak Camat dengan Pak Lura memberi pengarahan itu mengambil sampah. Bagaimana caranya memilah?
0: Jangan biar tidak tercampur lagi di padahal susah-susah mit tawa masyarakat pisah-pisah.
1: Sama
0: Oke.
1: Iya, jadi dan itu juga pengarahannya Pak Lura dengan camat itu jangan dibiarkan itu sampah. Paling lama itu 5 hari tidak diambil sampahnya itu sudah busuk nih. Apalagi satu minggu 10 hari baru diambil.
0: Betul.
1: Saya bisa berbicara begitu karena fakta sama saya begitu. Satu minggu ada 10 hari baru diangkat itu sampah.
0: Ya, tapi Pak Abdullah sudah mide, bukan itu yang dibahas. Bukan opini publik tak itu hari ini. Kita berganti topik Pak Abdullah, topik-topik ringan mau kalau di 100% Indonesia. Topik ringan citawa kalau di 100% Indonesia, apa yang paling tunggu-tunggu Pak Abdullah pas lomba Agustusan?
1: Iya, kita pasti bagaimana membuat ketua RT, ketua RW itu caranya sosialisasi kepada masyarakat.

0: supaya bisa diadakan acara-acara perlombaan itu juga tadi kesini untuk memeriahkan hari proklamasi Indonesia yang ke-81.
1: Lomba apa menurut yang harus ada?
0: Ya,
1: yang seru.
0: Lomba lari.
1: Lomba lari?
0: Iya.
1: Oh, lari karung.
0: Iya, lomba lari karung.
1: Iya.
0: Lomba ekelereng. Lari tambang.
1: Iya.
0: Itu banyak. Banyak yang mau di acara joget balon.
1: Tapi kalau lomba begitu Pak Abdullah enggak ikut Miki. Panitia Ji atau bagaimana atau siapa tuh masih ikut Ki?
0: Saya sudah dari dulu selalu ikut meramaikan.
1: Ini. Oh, ikut meramaikan.
0: Iya.
1: Oke.
0: Saya cukup mempengaruhi masyarakat dengan anak-anak itu. Adu-adu dia adu domba. Kalau kau menang juga dapat hadiah kok. Dapat hadiah. Maju ini ya.
1: Oh, jadi kita yang nganu jadi pemberi semangatnya.
0: Pemberi semangatnya.
1: Oke, Pak Abdullah, mungkin dengan lagu apa? Ada Ungu Cinta Dalam Hati, ada Jamrut Pelangi di Matamu, ada Pilihan Terindah dari Rifan. Mungkin yang mana?
0: Ungu mu, Cinta Dalam Hati.
1: Ungu. Iya, kirim salam Ki Pak Abdullah Sewang.
0: Buat Kak Kapur sama Pak Lupo sama
1: Luna.
0: Opa Din, Anissa Hakim,
1: Anwar. Iya.
0: Puan Datu, Indah Ica, Dibone, Indah Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendra Yusuf, Pak Bodi, Dipoma, Nasri Diwotu, Junedi, Tiga di Saban, Arpaina di Senayar, Daun Ompo, Ismail, Yuda, Al-Jabah, Sumarni di Kota Masyar Bantai, Samsia Mahibar di Bantai, Ibu Dewi di Budukunyi, Nurintan di Takalar, Tio, Pak Fajar di Palopo, Sidan, Mustahan juga, semuanya ini tanpa kecuali.
1: Oke, makasih banyak Pak Abdullah.
0: Buat Bung Idam, sehat selalu, lanjut tugas.
1: Amin, makasih Pak Abdullah Sewang.
0: Warahmatullahi wabarakatuh, bisa Mak Bobo.
1: Oke Pak Abdullah, terima kasih banyak, selamat ke istirahat. Ada yang baru bangun tidur atau mungkin baru mau tidur? Saya ke tempatnya, saya ke Makassar ya. Tadi Jalan Faisal ini Jalan Minasau Pak, ada Sri Sinta di sana. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
2: Banggakan Indonesia.
1: Banggakan Indonesia. Nah, ini sudah bulan Agustus nih, Kak Sinta. Biasanya banyak momen-momen favorit pas hari kemerdekaan. Kalau kita, apa yang kita tunggu-tunggu saat Agustusan?
2: Wow, permainan anak-anak di lapangan.
1: Permainan anak-anak di lapangan. Lomba-lomba
2: anak-anak. Lihat nonton. Nah, mengajiku kan ikut kemarin lomba.
1: Oh, jadi setiap tahun itu pasti ada lomba anak-anak.
2: Iya, disertakan dengan orang tua juga.
1: Apa yang harus ada menurut tak biar bak seru?
2: Semuanya.
1: Tapi yang paling bagus lombanya yang menarik apa?
2: Ini jalan ini yang tiga orang jalan kayak yang
1: tiga orang
2: serompa itu, yang serompa itu.
1: Oke.
2: Itu yang paling asik itu mereka.
1: Oke, itu yang harus ada ya.
2: Iya.
1: Oke. Baiklah, mau kita dengar lagu apa?
2: Apa tadi yang itu? Coba ulang.
1: Ada lagunya Cinta Dalam Hati dari Ungu, Pilihan Terindah dari Rifan, Pelangi di Matamu dari Jamrut.
2: Pilihan terindah.
1: Oke, kirim salam Ki buat siapa?
2: Ada Waida, Ama,
1: Kamti,
2: Mbak Dewi, Mbak Indah, Ansar, ada Zul, ada Kak Tiana Yasir, Tamsia Maiser, Rosdiana Yasir, terus ada Pak Radin, Junaidi, Pak Gafur, ada Tantri, Ahmad Yani, Nurmina M. Nur, Bunda Sopi, Kaina Kristalara, Rustam Prahara, ada Bang Datu, Aldi Dayat, Bang Tesa, terus Limas, ada Nompo, semoga cepat sembuh, ada Nompo lagi sakit. Terus ini buat teman-teman yang bisa aja yang lagi menikah, selamat siang. Selamat aktivitas, selamat lanjutkan tugas, Kak.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya. Ada dari Pak Fajar di Palopo. Pak Fajar.
3: Ya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Fajar, apa kabar, Tak?
3: Baik-baik aja, sehat. Apa Pak Idam sehat-sehat juga?
1: Sehat-sehat Ji, Pak Fajar. Bagaimana Palopo siang hari ini, Pak Fajar?
3: Panas sih ini Palopo ini. Sudah ada sebulan ini.
1: Oh, sudah ada satu bulan?
3: Iya.
1: Musim apa di Palopo ini?
3: Ya, seperti biasa ada. Tapi sudah kurang nih, ada rambutan, langsat, durian itu.
1: Ah, oh, sempat musim durian ya?
3: Iya.
1: Oke. Pak Fajar, komentar ke dulu topikku, apa yang kita tunggu-tunggu? Ini kan sudah bulan Agustus, kalau sudah Agustusan.
3: Oh iya. Kalau saya itu senangnya kalau 17 Agustus itu senang pergi nonton anu apa itu?
1: Apa?
3: Panjat Pinang.
1: Oh, Panjat Pinang. Oke.
3: Mungkin hadiahnya ada di atas digantung kan? Iya, kayaknya pada berlomba.
1: Masih ada itu lomba-lomba itu sampai sekarang?
3: Iya, kalau di Palopo ada.
1: Ada. Biasanya kan juga kalau di Palopo itu ada lomba gerak jalan, ada, masih ada itu Pak Fajar?
3: Masih.
1: Oh masih? Masih
3: ada. Kita nonton kalau gerak jalan itu bencong.
1: Hah?
3: Bencong yang gerak jalan.
1: Ada. Saya speechless Pak Fajar. Apa kita bilang Pak Fajar? Buroncong?
3: Bukan buroncong.
1: Apa?
3: Bencong.
1: Oh oke, iya iya. Oh gerak jalan.
3: Ya gerak jalan.
1: Agustusan.
3: Nonton itu.
1: Sering Ki nonton itu.
3: Iya.
1: Kenapa Ki suka?
3: Kenapa? Ya, suka juga tuh karena seperti perempuan pakai BH, pakai apa?
1: Astagfirullahalazim, enggak ternodai ji mata tata itu Pak Fajar.
3: Sebenarnya kalau kalau laki-laki sehat kan, dapat. Hijau mata.
1: Hijau mata tak. Iya.
3: Itu bencung kayak perempuan memang semua
1: mulus. Terus biasa ada variasinya ya?
3: Iya ada.
1: Dan variasinya biasa juga, itu yang lucu.
3: Iya lucu. Kemudian diiringi juga drum band.
1: Oh ada drum bandnya juga kalau di Palopo. Gerak jalannya.
3: Ya.
1: Oh jadi macam-macam di. Oh sekolah-sekolah juga. SD, SMP, SMA.
3: SMA mulai SD, SMP,
1: SMA. Lewat depan rumah tak Pak Fajar?
3: Saya juga selalu nonton di jalan.
1: Oh pergi nonton. Di mana?
3: Di rumah.
1: Oh lapangan gas Pak bukan?
3: Bukan di Jalan Jenderal Sudirman depan kantor wali kota.
1: Ah, depan kantor wali kota. Di situ biasa lewat, Di?
3: Ya, lewat situ.
1: Wah, seru berarti. Agustusan di sana. Iya, Pak Fajar, mau ki dengar lagu apa? Hari ini ada Ungu Cinta Dalam Hati, Pilihan Terindah Rifan, Pelangi di Matamu dari Jamrud. Mau ki yang mana, Pak Fajar?
3: Ungu. Ungu saja.
1: Ungu saja. Iya, nanti diputarkan Ki Pak Fajar. Di kirim salam Ki Pak Fajar buat siapa?
3: Buat siapa? Buat Pak Sewang.
1: Iya.
3: Buat Lupus.
1: Mm-mm. Iya. Siapa lagi?
3: Buat Cika di Sabang.
1: Mm-mm.
3: Bunda Sumi, Ibu Anissa di Bantaeng.
1: Iya.
3: Dan semua saja Pak Idam yang mendengarkan lagu RRI Makassar, terutama buat Pak Idam yang sedang melihat, semoga sehat selalu ya.
1: Doa yang sama Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar di Palopo, terima kasih sudah berbagi cerita. Yang paling ditunggu katanya pada saat Agustusan itu adalah lomba gerak jalan anak sekolah, dan juga ada komunitas tadi ya yang disampaikan ya. Dan katanya selalu setiap tahun nonton itu, dan yang paling ditunggu-tunggu itu karena seru dan juga lucu ya, termasuk katanya tadi ada komunitas apa sih bahasa ininya yang lebih, kan kita nggak boleh tuh kayaknya,
4: nggak
1: ya?
4: Boleh dong,
1: nggak boleh ya, jadi apa dong? Oh, temannya Rizna begitu ya?
4: Iya, teman saya. Enggak sih, aku juga enggak mau berteman. Enggak.
1: Oke, okay, soalnya
4: hampir aja, enggak.
1: Betul sekali, ya. Hmm.
4: Saya enggak masuk dari ini mereka.
1: Tapi Rizna di tempatnya ada enggak sih?
4: Ada juga.
1: Gerak jalan kayak gitu?
4: Gerak jalan kayak gitu ada. Jadi di sana kalau di tempat aku ya, dibeda-bedain harinya. Jadi kayak di hari pertama itu anak sekolah semua.
1: Ih, seru.
4: Dari SD sampai SMA. Nanti hari kedua itu PKK.
1: Wah,
4: dari semua desa.
1: PKK?
4: PKK, ibu-ibu PKK. Nah ini sekarang nih di kampung saya udah pada latihan gerak jalan.
1: Dan seru kayaknya ya pada saat mereka latihan begitu.
4: Latihannya aja seru, apalagi kalau udah tampil mereka.
1: Ada formasinya juga?
4: Aksi kan? Barisan namanya.
1: Apa namanya?
4: Aksi Barisan.
1: Oh, Aksi Barisan.
4: Seru, wah seru banget. Nanti di hari ketiganya itu biasa di puncaknya, ya itu tadi, komunitas kalau di tempat aku ya, di Polman sana itu dia masuk kategori komunitas terbuka. Kayak misal ada komunitas sepeda, mereka mau ikut gerak jalan bisa. Komunitas lari, mau ikut gerak jalan juga bisa. Nah, teman-teman itu juga
1: Ikutan juga.
4: Meriakan. Iya.
1: Dan yang paling banyak ditunggu-tunggu kayaknya
4: itu
1: formasi, apa, aksi barisan.
4: Benar.
1: Karena kadang aksi barisannya tuh kayak
4: unik banget.
1: Betul, out of the box.
4: Bener.
1: Gitu kan.
4: Bahkan ada yang bawa properti.
1: Wow.
4: Bawa gendang lah. Jadi tuh kayak mereka yang di dalam barisan itu cuman menunjukkan aksinya, nanti yang ngikutin atau anggota timnya yang ngiringin pakai alat musik.
1: Wah, seru. Tapi saya pernah juga nonton gitu ya, ada yang kayak aksi.
4: Kira-kira pernah ikut.
1: Oh iya, pernah ikut sih. Pernah.
4: Serius?
1: Betul, saya yang jadi
4: Anda apa, Dantonnya ya?
1: Oh, Danton istilahnya
4: Danton itu. Namanya
1: Dantonnya.
4: Pemimpinnya ya. Kan?
1: Betul, saya yang pada saat itu buat formasi kan. Apa sih tempoh hari itu saya kasih aba-aba tuh aksi barisan.
4: Nah, gitu.
1: Terus mereka kumpulkan. Saya di posisi paling atas.
4: Oh, cheerleaders.
1: Yes, terus saya udah mau baringkan. Ada yang ke bawah kan, semua teriak gitu.
4: Apa,
1: dan
4: katanya?
1: Akhirnya saya kecelakaan jatuh di aspal gitu.
4: Itu lebih ke tragedi menyedihkan sih. Nah, tidak untuk ditiru ya, aksi barisan yang seperti itu.
1: Risa, ada pengalaman gak sih ikut gerak jalan?
4: Aduh, iya banget, dari SD.
1: Seriusan?
4: Iya, serius, dari SD.
1: Kok aku jalannya kalau sekarang kayak kontak gitu, maksudnya tangannya sama dengan kakinya kalau
4: robot kan saya. Hidrolik gitu,
1: oh gitu
4: ya.
1: Jadi Rizna tahu nih,
4: tahu
1: kayak basic baris berbaris tuh.
4: Tahu. Saya dulu sahabatan banget sama Matahari.
1: Wow.
4: Jangan bilang kalau Riz, kalau di mana ada Rizna situ Matahari.
1: Oh, berarti dulu ini ya, hitam. Anaknya gitu.
4: Hitam.
1: Oh, berarti sekarang
4: legam. Wah, luar biasa. Karena dari kelas 4 SD.
1: Ya. Aktif memang anaknya berarti.
4: Aktif
1: ya.
4: Dari yang barisan paling belakang sampai maju jadi Danton.
1: Danton juga pernah.
4: Benar, pernah.
1: Wah, keren. Masa sih?
4: Kenapa?
1: Enggak juga sih.
4: Enggak percaya ya? Loh, kenapa kayak benar-benar meragukan loh? Benar-benar meragukan.
1: Biasanya ya, kalau standar di daerah saya nih, Danton tuh kayak semampai gitu.
4: Oh iya.
1: Yang kayak standarnya tuh kayak 170-an. Kalau Anda maaf.
4: Oh, itu sebuah privilege seorang Danton ya, karena dia kan gak masuk di barisan. Dia kan di samping barisan. Yang harus dia punya tuh adalah vokal yang kuat. Kenapa suara saya merdu?
1: Dan menggelegar
4: kan? Karena dulu sering banget teriak-teriak. Gitu.
1: Bisa dipraktekan gak sih? Contohnya misalnya nih.
4: Aduh serius nih, serius. Dicontohin nanti misalnya. Mic-nya jebol.
1: Saya turunin deh.
4: Serius sih?
1: Yes, gimana? Biasa.
4: Wah, yang apa diingat nih tuh. Aba-aba.
1: Aba-aba apa gitu.
4: Aduh.
1: Yang kuingat dulu apa ya? Langkat.
4: Oh iya, gitu-gitu ya, dari awal ya.
1: Yes.
4: Oke, jadi kalau misal mau jalan nih kan, misal ada dalam posisi siap nih. Barisan saya ambil alih.
1: Oke.
4: Okay. Ya. Siap, gerak. Lancang, depan, gerak. Tegap, gerak.
1: Ih, kayak ingat lagi memori saya waktu itu.
4: Iya dong, gimana? Serasa Danton banget.
1: Banget sih, tapi saya nggak gitu sih waktu itu.
4: Gimana?
1: Saya
4: coba kayak, contoh.
1: Siap, gerak.
4: Itu parah.
1: Baiklah. Kita dengar cerita-cerita lagi kalau ternyata Rizna pengalamannya itu ya yang paling ditunggu-tunggu juga termasuk sama seperti pendengar kita sebelumnya gerak jalan. Oke, silakan pendengar yang lain banget. Kira-kira Anda apa ya? Kok pas Rizna ada enggak ada Rizna yang nelfon?
4: Itu.
1: Oh, itu.
4: Gimana sih Anda?
1: Ada. Iya, datang untuk masuk nih semua. Oke. Okay. Oke, okay. Saya bersama pendengar dengan hari ini saya Idam bersama dengan mahasiswa magang ya, ada adik magang namanya Rizna.
4: Magang. Adik magang udah
1: sudah ada Rizna.
4: Halo.
1: Iya, bicara kide.
4: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Ica.
1: Ica.
4: Ini kencang banget.
1: Oh, kencang banget.
4: Tolong banget.
1: Oke,
4: okay, aman. Okay. Okay. Halo Ica.
5: Halo juga.
4: Ica, kalau di Bone pasti juga rame ya. Menjelang 17
5: iya,
4: Agustus.
5: Kalau tadi di sini upacara pembukaan.
1: Oh, upacara pembukaan.
4: Pembukaan apa nih? Kegiatan gitu ya?
5: Pembukaan lomba-lomba, pembukaan atau pembukaan. Soalnya dari SMA tadi di lapangan.
4: Wah, luar biasa. Ica ikut kah?
5: Enggak.
4: Enggak. Iya tadi
5: pasang bendera.
1: Oh, udah pasang. Oh iya benar.
4: Umbul-umbul.
1: Betul.
5: Ini dari tanggal 1 pasangnya.
1: Oh, pasangnya ya, luar biasa. Warga negara yang baik Ica nih.
4: Appreciate pokoknya mah.
1: Betul. Ica kalau Agustusan tuh apa sih yang ditunggu-tunggu Ica? Angpau?
5: Agustusan itu kan lomba kan.
1: Gede ya?
5: Lombanya itu ada lombanya
1: tuh. Bagian mana sih?
5: Ganti.
1: Oke.
5: Iya. Kalau aku tuh paling suka juga itu
1: apa?
5: Yang kaki sih.
1: Kaki?
5: Itu yang tiga kan, kan 3-4 orang gitu.
1: Kaki 3-4 orang
4: baki
1: apa itu?
4: Kaki enggak sih itu
5: jalan
4: apa?
5: Kaki itu yang ini.
1: Oh, maksudnya saling menyatu begitu kakinya baru balik belakang kita putar.
4: Bukan. Mana sih? Bukan.
1: Yang mana?
5: Kita jalan kita sama-sama.
1: Oh, yang kiri, kanan, kiri, kanan. Nah. Hu hu ha ha begitu-begitu biasa kan.
4: Ha juga parah sih.
1: Oh, bakiak enggak sih?
5: Bakiak.
1: Ada juga
5: tuh yang biasa kita jalan pakai
4: bambu. Bambu. Apa namanya itu, Rizna?
1: Enggrang
5: enggak sih namanya?
1: Enggrang. Ya itu. Rizna tau banyak loh. Saya curiga dia milenial sebenarnya ya.
4: Iya, saya tuh sebenarnya udah tua.
1: Terus apa lagi Ica? Panjat pinang, Ica tempo hari cerita suka panjat pinang Ica-nya.
5: Siapa?
1: Ica. Katanya pernah paling atas Ica.
4: Wah,
1: di posisi paling atas.
4: Banget.
1: Apa licin turun terus Ica tetap bersemangat karena ada hadiahnya gitu di atas.
5: Bohong itu
4: katanya.
5: Apa itu?
1: Hah? Kenapa? Oh, nonton doang.
5: Nonton. tapi itu kalau begitu kan panas itu kan siang-siang gitu nah.
4: Oke.
1: Oke. Baiklah Ica, terima kasih untuk cerita-cerita sedihnya ya.
4: Kok cerita sedih ya?
1: Lucu. Oke. Ica mau dengar lagu apa Ki Ica? Ada Ungu Cinta Dalam Hati, pilihan terindah dari Rifan, Pelangi di Matamu Cemberut.
4: Ada pelangi.
1: Ada pelangi.
4: Di senyummu.
1: Ih bagus loh suaramu.
4: Loh, okay. Saya udah siap banget ikut lomba nyanyi nanti di sini Bintang Radio. Wow.
1: Ada. Nanti kita putarkan Ica ya.
5: Lagunya Niji tapi Niji.
1: Niji. Enggak ada Niji. Adanya Cinta Dalam Hati.
4: Aku aja yang nyanyiin.
1: Boleh.
4: Aku aja yang nyanyiin. Biarkan aku Tuhan, dia bukan milikku.
5: Bukan itu.
1: Yang mana?
4: Laskar Pelangi.
5: Tetap tinggal dan jangan kau pergi lagi.
4: Asik.
1: Ayo coba sambung.
4: Enggak tahu aku.
1: Udah datang katanya Rizna.
5: Itu lagu kan. Kapan enggak mau ditinggal gitu. Kayak Kak Iram di situ kan sama Bang Rizna misalnya. Udah enggak mau lagi di situ. Kita
4: nyanyi
5: lagu itu.
4: Oh, maksudnya
5: jangan pergi lagi gitu.
1: Oh.
4: Menahan orang gitu.
1: Betul.
4: Ya.
1: Betul. Kayak Ica kan sering vakum 6 bulan, 7 bulan gitu.
4: Kayak Ica jangan pergi.
1: Iya. Kalau saya Ica pergi.
5: Salam aja.
1: Oke, okay, kirim salam. Silakan. Buat siapa Ica?
5: Salam buat Abdullah Syawang Saudi, buat Bobby, buat Randy. Siapa lagi?
1: Siapa?
5: Ika.
1: Oke.
5: Ika masih mau nyanyi yang sudah rumah.
1: Ada lagi?
5: Siapa?
1: Jam 3 siapa? Sebentar siapa ya?
4: Ada.
1: Ada. Pokoknya dia cantik, make up-nya bold hari ini.
4: Special guest star apa sih?
1: Yes. Oke.
5: Pacarnya Bang Irfan.
4: Masa Bang Irfan pakai make up
1: bol sih? Masa pakai make up?
4: Ica, gimana sih Ica? Ya, yang
1: tapi bisa sih. Siapa tahu. Oke, Ica. Terima kasih.
4: Thank you. Ih, Ica
1: ketawa seru banget. Loh. Ica ketawa gitu dong Ica biar bahagia terus.
4: Kita ini ya penghibur gitu.
1: Oke, okay, terputus
4: teleponnya.
1: Baiklah, sebenarnya saya masih mau loh Rizna.
4: Ya lanjut aja gak apa-apa sampai jam.
1: Tapi ada lontara yang menanti.
4: Oh iya benar.
1: Betul, dan kita harus wajib
4: perdengarkan dan pendengar harus menggunakan aplikasi ini.
1: Betul sekali. Boleh saya akhiri dengan pantun Rizna?
4: Boleh saya.
1: Burung pipit hingga di dahan.
4: Cakep.
1: Terbang tinggi ke pohon nangka.
4: Cakep.
1: Kita nikmati lagunya ya. Oh bukan, Lontara Plus dulu. Versi?
4: Versi apa ini? Versi 1. Di situ saya tahunya versi 1 2.
1: Versi 1 dan 2. Saya putarkan pernah ya versi 1. Kita nikmati.
4: Oke.
1: Okay. Pokoknya seru nih iklannya.
4: Iya deh. Suara Anda kali.
6: Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan cek fakta. Beredar unggahan di media sosial X berisi narasi yang diklaim memperlihatkan razia kepatuhan pajak di jalan tol. Dalam foto, pendengar tampak papan penanda bertuliskan Operasi Razia Pajak 2026 Samsat Jabar. Keterangan itu mengindikasikan bahwa foto diambil di sebuah jalan tol di Provinsi Jawa Barat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak benar, pendengar ya. Dilansir dari kompas.com, Direktorat Lalu Lintas di Telantas Polda Jawa Barat membantah klaim tersebut. Di Telantas Polda Jawa Barat menyatakan tidak ada operasi razia seperti dalam foto yang beredar. Gambar itu adalah berita palsu dan hasil rekayasa artificial intelligence. Unit 1 patroli jalan raya tol Padalenyi di Telantas Polda Jabar juga telah mengkonfirmasi tidak melaksanakan kegiatan operasi seperti dalam foto tersebut. Demikian cek fakta sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar siang ini.

0: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: 104.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini bersama dengan saya Rizna. Tadi kan udah dikasih kisi-kisi, kasih clue ya. Bermake up, make upnya dempul kata. Jilbab apa? Jilbab lempar. Jilbab lempar juga parah sih. Mas tadi Ica katanya Irsan, masa ya Irsan pakai makeup gimana sih ya? Oke, sore hari ini kita membahas mengenai hal apa yang dinantikan pada saat 17 Agustus. Agustusan. Seru banget, euforianya sudah terasa, umbul-umbul sudah terpasang di sepanjang jalan. Sepanjang jalan kenangan, jadi nyanyi. Ini, adakah buka dapur rekaman? Oke, di 0821333394040 silakan bergabung. Ini yakin dan percaya di setiap daerah setiap 17 Agustus atau di bulan Agustus tuh ramai, banyak aktivitas. Jangankan sekadar gerak jalan, ada lomba menghias tumpeng, ada lomba kasidah, ada lomba baca puisi. Banyak deh ya, biasanya juga terpusat di balai apa ya, kantor camat. Nah, kantor camat tuh banyak pasti. Nanti kalau habis dari kantor camat dibawa lagi ke kabupaten, nanti sekabupaten. Nah, kenapa Rizna bisa tahu? Karena pas KKN kemarin Rizna yang menjadi pengantar ibu-ibu berlomba. Menarik. Boleh minta tolong saudara Saiful Malik bisa. Apa semangat banget scroll ininya ya. Halo, assalamualaikum. Loh, apa nih? Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat sore Kak Aldi. Benarkah Kak Aldi ini?
1: Iya, betul.
0: Iya. Gimana nih kabarnya hari ini?
1: Kabarnya kabar kering.
0: Ah, benar. Kering, betul. Asli nami kering ini Kak Aldina, biar di Makassar kering sekali juga. Iya, cocok. Memang. Jadi itu terbayang nanti kalau
1: baliknya kalau sudah begini. Buah-buahan di sini pada berbuah, kayak rambutan, lansa, durian.
0: Boleh itu rambutan. Rambutan apa di
1: jadi
0: situ?
1: Ada dampak bagusnya juga.
0: Rambutan jenis apa? Rambutan jenis apa banyak di Pinrang?
1: Iya,
0: rambutan jenis.
1: Habis.
0: Rambutan jenis apa Kak Aldi jenisnya? Kan ada rambutan apa sih namanya itu, rambutan kelengkeng.
1: Rambutan biasa juga ada, rambutan Aceh, rambutan apalah banyak. Lengkeng ada. Punya orang.
0: Punya, oh punya. Punyanya orang. Kita.
1: Ada juga di belakang.
0: Iya tahu anak. Boleh lah nanti. Saya singgah.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Okay. Ya serius nih.
0: Iya, saya serius juga. Saya lewat Jito Pinrang kalau mau ke Polman.
1: Iya, kan saya juga sering ke Polman ke Wonomulyo.
0: Betul.
1: Di Benua Baru.
0: Dekat nah lah gitu Benua Baru, dekat sekali, Ji.
1: Dekat rumahnya Isna kan?
0: Iya, dekat lah.
1: Di manakah?
0: Ah, rahasia. Sekitar situ, enggak jauh sih dari Benua Baru. Tempat bergaul kok itu. Asik tempat bergaul. Oke. Okay. Oh, ya. Kalau di Pinrang, setiap bulan Agustus bagaimana di sana Pak Aldi? Ramai juga kegiatan atau?
1: Yang dirindukan masyarakat itu disatukan dalam satu kecamatan tuh. 16 desa, 2 kelurahan.
0: Oh.

0: namun beberapa tahun terakhir ini berdesa. Tapi mudah-mudahan kali ini insya Allah karena pecamatnya sudah baru ya.
1: Kenapa bisa perdesa?
0: Dulu kan dampak corona dulu ya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Ya, akhirnya akhirnya pada setiap desa melaksanakan acara-acara 17-an. Gitu.
1: Oh begitu. Setiap
0: dusun. Biasa dulu itu kan tahun-tahun berapa itu kan disatukan dalam satu desa bergiliran. Tahun ini misalnya di desa ini semuanya gabung di situ kumpul upacara pembukaan dan upacara penutupan.
1: Oh begitu. Ya,
0: seperti itu.
1: Kalau kita apa ikut kalau 17 Agustus?
0: Ya parlimen otomatis.
1: Apa? Apa kita ikuti?
0: Paling menonton saja.
1: Oh, menonton saja. Saya kira ikut yeah, juga.
0: Panitia biasa.
1: Oh, panitia tahu. Anak juri ki kapang?
0: Ya, enggak juga sih. Acara.
1: Oh, iya, PA betul. Ya. Berjalannya acara di tangannya Kak Aldi.
0: Perdusun itu ya sedikit saya foto baru kirim-kirimnya RRCB ini kondisinya.
1: Oh betul nanti.
0: Kecil-kecilan swadaya warga di sini untuk bikin hadiah-hadiah kecil-kecilan ya sekedar memeriahkan dan apa namanya kumpul-kumpul ibu-ibu sama anak-anak.
1: Iya.
0: Adakan seperti itu.
1: Oh, oke deh ya, kalau sorry. Begitu. Siap. Ini mau kedengarkan lagu apa Kak Aldi? Ada lagu ya, dari Peter Pan. Tak bisakah kemudian saat kau pergi, Bunga Citra Lestari, Dua Cincin. Ah, ini Dua Cincin dari Hello.
0: BCL.
1: Oh, saya kira mungkin Dua Cincinnya. Oke. BCL, saat kau pergi. Lagunya membuat siapa?
0: Boleh juga.
1: Iya, harus ikut request tak ini.
0: Aduh, Esther Baseli, Aljabar, Turikma. Terus untuk Pak Hendro, Dima, Tika di Pulau Persabah, dan Nopo. Ali, Inadi Selayar, Bu Anissa, Pak Arjuna, Junaidi, Pak Yani, Bu Sinta, Nabil, Rosjana, Wahida, Bu Dewi. Terus untuk Bu Nur, Pak Musta, Haji, Pak Taeng, Anaska, di Polman ada Bobi, Pak Rustan dan semua-semuanya mendengarkan acara ini dari berbagai jalur manual dan digital. Dan sudah terdengar dari jauh saya selawatan kayaknya, selain salat asar. Dan RRIB putar juga azan ya.
1: Masya Allah, iya.
0: Lebihnya begitu.
1: Baik. Oke. Terima kasih.
0: Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan lagi tugas. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima lagi telepon dari siapa? Ada Bunda Dewi di Takalar. Halo. Suara apa ini? Halo. Halo Bunda Dewi.
2: Iya, halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu. 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bagaimana hari minggunya di hari
2: Alhamdulillah,
1: ini?
2: Bahagia, ceria. Bisa menjemur padi karena panas di matahari.
1: Ipanen minta kalar.
2: Alhamdulillah panen tak kalah.
1: Ih, masya Allah, luar biasa.
2: Ada beras baru, ada padi baru belum?
1: Ada beras baru. Ada padi baru, calon beras baru, deh.
2: Insya Allah.
1: Nana itu beras baru, masih wangi, bersih, luar biasa.
2: Baru,
1: hangat-hangat.
2: Bapak Luci.
1: Aduh, makanan missing ini, lapar deh. Bunda Dewi, kalau di Takalar, di lingkungan tak, itu biasa 17 Agustus ada kegiatan apa? Dan kita sendiri apa yang paling dirindukan kalau 17 Agustus atau Agustusan?
2: Ada perkemahan.
1: Perkemahan?
2: Iya.
1: Perkemahan anak-anak sekolah?
2: Anak sekolah SD, SMP, SMA yang ada di kecamatan kami di sini, di Pulau Bangkin Selatan.
1: Oh, berapa hari perkemahannya?
2: Ibu-ibu PKK juga hadir. Iya, ada gerak jalan antara SD juga.
1: Oh.
2: Kalau okay. Malam puncaknya nih ada hiburan masyarakat.
1: Apa
2: di situ
1: tuh?
2: Bangun.
1: Apa hiburannya?
2: Bangunnya di situ di perkemahan baru masyarakat di situ ada lomba-lomba.
1: Ada musiknya juga kan?
2: Lomba bernyanyi.
1: Yeah. Ada ini juga pertunjukan musiknya kayak
2: ada
1: penyanyi-penyanyi lokal
2: lomba menyanyi, lomba menyanyi solo.
1: Oh, kita ikut menyanyi.
2: Tidak ikut nonton.
1: Ikut juga mau nonton. Seru pasti.
2: Seru sekali. Seru dan sekali. Itu yang ditunggu-tunggu di sini kan kalau ada perkemahan banyak juga yang menjual-menjual di situ makanan-makanan.
1: Betul, banyak sekali pasti cemilan-cemilan, jajan-jajan. Ya tawa cocok.
2: Itu yang momen yang ditunggu masyarakat. Nah, itu 17-an nih siap-siap untuk bangun di situ anu. Tenda-tenda juga untuk menjual.
1: Oh, begitu. Oke deh.
2: Dan tahun ini di Kelurahan Pak Bundukan. Kan tiap tahun digilir desa antara desa dan kelurahan. Iya, tahun ini yang kena Kelurahan Pak Bundukan.
1: Oh, jadi, begitu.
2: Itu tiap tahun ini.
1: Oke deh. Memang ditunggu-tunggu sekali ini 17
2: Agustus. Ada lomba dari masyarakat, ada lomba masak, ada lomba lari karung, lomba kolek, banyak sekali lomba-lomba yang ikutkan semua masyarakat yang mau.
1: Oh, wah, kita enggak ikut ke lomba.
2: Seru.
1: Enggak mau, enggak ikut ke lomba, enggak ikut ke lomba-lombanya.
2: Tidak ikut masyarakat. Ikut nonton meramaikan.
1: Tapi biasa tuh kalau ibu-ibu ya ada lombanya hias-hias tumpeng atau bikin-bikin kue.
2: Iya ada antara tim penggerak PKK antara kelurahan.
1: Nggak ikut Ki?
2: Ikut ramai saja.
1: Ikut ramai saja.
2: Kan PKK-nya yang ikut.
1: Oh ya, oke deh. Request lagu ke dulu Bunda Dewi, mau ke lagunya siapa ini? Ada
2: ku dengar tadi Peter Pan.
1: Iya, tak bisakah mau ke itu?
2: Iya.
1: Lagunya mau buat siapa?
2: Buat yang baru lewat, Bang Aldi. Ada Kakak Anto di Duri, Kakak Ruben di Wajo. Ada Ibu Anissa, Bunda Sopi, Pak Rahim, Mbak Nur di Maros, Pak Arban di Selayar. Iya. Mbak Tantri, Pak Mustafan, Mbak Rusdiana Yasir, Den Nompo, Pak Junaidi. Dan Rumpa dan beserta nyonya, ada Pak Abdullah Desewang, ada tetangga Kurisa dan Elisa Petra di Cikoang, ada siapa lagi, Nur Intan di Selat dan semuanya nih untuk kita, jaga kesehatan,
1: sehat-sehat. Kita juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini sudah ada yang ingin bergabung lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Yani. Bagaimana ini kabar? Tak sehat-sehat, Jeki?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Info-info
3: lagi cerah di sini.
1: Info-info sopeng. Luar biasa ini kayaknya semua cerah di iyalah kemarau.
3: Kemarau.
1: Pak Yani, kalau kita ini apa yang dirindukan setiap bulan Agustus menjelang 17 Agustus?
3: Oh ya acaranya.
1: Iya acaranya. Acara
3: malam kesenian.
1: Oh kesenian.
3: Acara malam kesenian.
1: Apa-apa itu ditampilkan?
3: Tari-tarian, puisi,
1: serunya,
3: semua.
1: Siapa yang tampil dari sekolah?
3: Lomba pidato. Anu dari masyarakat sama anak sekolah.
1: Oh, jadi masyarakat juga ada, bapak-bapak, ibu-ibu ikut, begitu.
3: Ikut Keran Taruna atau?
1: Ya tahu, keren. Di mana itu tempatnya? Di ini kantor camatnya atau di mana?
3: Di kelurahan.
1: Oh, di kelurahan.
3: Di kelurahan dulu. Baru tingkat kecamatan, sudah kelurahan, tingkat kecamatan lagi.
1: Yang nomor satu
3: kelurahan.
1: Iya toh, iya.
3: Dikasih ikut di kecamatan.
1: Betul.
3: Yang nomor satu lagi di kecamatan, ikut kabupaten, gitu.
1: Betul, begitu.
3: Banyak.
1: Kalau kita ikut Ki atau nonton saja?
3: Ikut nonton saja
1: meramaikan
3: iya
1: request lagu kita dulu Pak Yani. Mau ke lagunya siapa ini?
3: Lagunya apa? Masih yang belum
1: ada
3: terputar.
1: Dua Cincin Hello, Cinta Sejati, Ari Lasso, kemudian ada Nada
3: Cinta Sejati mau.
1: Cinta Sejati.
3: Cinta Sejati.
1: Oke. Okay. Salam-salam ya. Dulu.
3: Yang baru lewat ada Ali Daya, ada Bunda Dewi, ada Tika, ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar, ada Ama, Arita, ada Aulia, ada Rosdani Yasir, Yang Enrawang, Maimuna Gani, Waida Martawati, ada Sri Sinta, Ina Kristalar, ada Tantri sama Esti, ada Uki, ada Putri Pandatu, Asri Diwotu, Aca El sama Nasrini Ansir, ada Arfa di Selayar, ada Ina di Selayar juga, dan Pak Gapur, dan semua-semuanya Mbak Arisna.
1: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Hadirkan lagu yang telah di request tadi, ada Tak Bisakah Peter Pan dan juga Saat Kau Pergi dari Bunga Citra Lestari.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Indonesia.

0: Selamat ke 4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Hal apa sih yang paling dirindukan menjelang bulan Agustus? Kok menjelang bulan Agustus? Udah bulan Agustus tapi menjelang 17 Agustus. Pasti udah banyak yang, ya udah banyak yang sibuk mempersiapkan diri, udah bingung nanti karnaval pakai baju apa, gerak jalan kostumnya apa ya. Di 0821-3333-9440 silakan. Oke, kita sapa dulu, ada Ibu Wahida ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Warisna.
0: Iya, Ibu Wahida, ikodong, kenapa gitu suara tak
1: batuk, tapi maksudnya lehernya yang ini, batuk gatal ya, sakit. Tapi batuknya cuma sekali-sekali, tapi lehernya ini loh, aduh.
0: Aduh, gatal banget, pasti.
1: Iya, gatal.
0: Oke, kalau Ibu Wahida, apa yang dirindukan kalau bulan Agustus begini?
1: Rindu yang masa sekolah sih, sama seperti Barisa tadi, dari SD. Udah mulai gerak jalan, lomba gerak jalan kan, kalau saya dari kelas 2 sampai kelas 1 SMA, tiap tahun gitu ikut.
0: Bagian mana kini, Danton Ki juga jangan-jangan?
1: Kalau saya, pasukan terbelakang kalau saya.
0: Jangan kita awal terbelakang, maksudnya barisan yang belakang.
1: Iya, yang ke kalau bukan 9, 10.
0: Oh, enggak apa-apa. Itu barisan belakang malah menjadi penilaian.
1: Tapi nah, Bu, tetap selalu ikut, selalu ikut. Tapi karena toh barisan terbelakang.
0: Jongkit terbelakang.
1: Karena kan karena kan ada 30 orang ke 31. Yang 3 baris kan 10-10 ke belakang. Jadi kadang di 9 atau 10 gitu.
0: Oh begitu. Tapi ini nah, biasa tuh kalau penilaian-penilaian gerak jalan, yang di belakang itu malah yang diperhatikan sekali. Jangan sampai di depan Ji bagus, pas di belakang kocar kacir.
1: Itu pelatihnya, ibu guru, bapak gurunya kan biasanya dari belakang.
0: Iya betul. Wah seru itu memang. Oke deh, request lagu Ki dulu.
1: Iya seru itu. Apa yang tadi?
0: Ada Cinta Sejati dari Ari Lasso, nada-nada Cinta Rosa, Sandaran Hati Leto.
1: Iya, Rosa saja.
0: Rosa saja.
1: Ikutan di Rosa.
0: Nada-nada Cinta. Lagunya mau buat siapa?
1: Tadi ada Ibu Dewi, ada Pak Aldi, terus ada Kak Sinta di MU, ada Kak Yani Tasmin bersama Kak Nurmina, terus tadi ada Pak Abula Sewa. Ada Kak Rosdiana Yasir, Kak Samsia, Kak Ina Kristalara, Bunda Sofi, terus apalagi ada Kak Uki, Kak Uli, ada Amadi Kaltim, ada Pak Bobi, Pak Aldi sedia, Pak Arfa, Pak Arjuna, Dimas sudah jarang-jarang masuk ya.
0: Dimas sibuk
1: ada
0: sekolah.
1: Iya, ada siapa tadi, ada Ica ya, salam kenal, terus ada Pak Radi, Pak Gapur, Ibu Anissa, dan semua pensiun deh tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Makasih Barisna.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu Wahida ternyata juga adalah anggota pasukan gerak jalan. Ini siapa juga nih? Pendengar yang dulunya ikut gerak jalan. Di 0821-3333-9440. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung pendengar ya. Pada sore hari ini kita terima terlebih dahulu telepon studio kami. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Wah, terputus sambungan teleponnya. Bisa dicoba kembali di 0821-3333-9440. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu berikut ini.

berakhir sudah perjumpaan kita di 100% Indonesia pada sore hari ini di akhir pekan. Semoga akhir pekan di awal bulan Anda selalu menyenangkan. Yang masih ingin menghabiskan waktu bersama keluarga, semoga lancar. Dan yang masih kerja juga, semoga selalu disertai dengan rasa bahagia dan juga ceria. Pada akhirnya, saya Supratio pamit undur diri, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput, kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi dua bagian, yaitu Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang, dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan, kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil satu pohon, wajib menggantinya dengan dua pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoa akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya.
1: Wah, akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
2: Eh, tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
1: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
2: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
1: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
2: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang, malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
1: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
2: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami pada sore hari di Pro 1 RRI Makassar. Kali ini informasi-informasi terkini dari portal berita resmi kami rri.co.id kami hadirkan untuk Anda. Pernah dengar tidak dengan nama Manggut? Nah, ini menjadi salah satu bagian penting dalam pengolahan sampah organik. Kalau di Makassar sendiri, sepemahaman Risna pastinya ada sih ya yang membudidayakan manggut ini, cuman emang belum masif. Nah, ini kita bakal jelasin kepada pendengar juga sebenarnya apa sih efek dari budidaya manggut ini bagi perekonomian? Apakah memang semenguntungkan itu atau gimana? Jadi pengolahan sampah organik melalui budidaya manggut menjadi salah satu inovasi yang berkembang di bank sampah, salah satunya di Pijar Bumi Madani, Kelurahan Unyur, Kota Serang. Selain untuk membantu mengurangi sampah rumah tangga, inovasi tersebut juga mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Ketua Bank Sampah Pijar Bumi Madani, Wiji Lastuti, juga mengatakan kegiatan tersebut berawal dari pengumpulan sampah anorganik. Namun, dorongan anggota Bank Sampah membuat pengelola mulai mengembangkan pengolahan sampah organik menggunakan manggut sebagai pengurai alami. Menurutnya, perkembangan tersebut membuat kelompoknya membangun rumah manggut dan memberdayakan pemuda sekitar untuk mengelola budidaya tersebut. Hasil panen manggut dijual sebagai pakan ikan maupun pakan ternak. Sementara sisa penguraiannya dimanfaatkan menjadi pupuk organik yang juga memiliki nilai jual. Jadi bayangkan nih, apalagi sekarang kan sudah ada peraturan wali kota mengenai memilah sampah. Jadi ada sampah residu, sampah organik, anorganik ini dipisah-pisahkan. Nah ya, masih menjadi sedikit permasalahan itu bagaimana caranya mengolah sampah organik atau sisa rumah tangga, misal sisa nasi Anda, sisa sayuran yang gak habis, pokoknya sisa-sisa makanan gitu kan ya. Nah, salah satunya itu bisa dimanfaatkan dengan menjadi pakan manggut. Nah, manggutnya ini bisa dijual jadi pakan ternak, terus hasil penguraiannya atau ampas dari sisa makanan yang sudah diuraikan oleh manggut ini jadi pupuk bagi tanaman, seperti itu ya. Kita tunggu saja bagaimana kedepannya, tentu pemerintah Kota Makassar juga mengupayakan untuk kebijakan tersebut berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada yang tersisa dari sampah-sampah tersebut, dan kedepannya semakin banyak yang menyadari pentingnya memilah sampah sebelum dibawa ke tempat pembuangan akhir, seperti itu.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api, puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang menguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Rati Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu masih ada dari Dian Pramana Putra baru saja kami hadirkan pada sore hari ini. Haruskah ku teteskan air mata? Asik ya. Lagunya apa? Lagunya cocok banget dengan suasana sore hari yang sudah mulai sedikit teduh, matahari tidak seterik tadi ya. Cocok banget juga menemani perjalanan Anda yang lagi mau hang out, mau pergi bersama keluarga menghabiskan waktu. Ini biasanya kalau warga Makassar dan sekitarnya menghabiskan waktunya itu kalau nggak ke CPI ya ke Lego-Lego. Itu dua tempat yang paling sering banget didatangi, ataupun juga mendatangi pusat-pusat perbelanjaan di kota Makassar. Ini informasinya juga masih akan kami hadirkan untuk Anda, menemani aktivitas pada sore hari, ataupun juga yang memilih untuk di rumah nih, kali aja masih ada yang menjalankan aktivitas bersih-bersih di rumah, lagi masak persiapan buat makan malam gitu kan, aktivitas domestik. Setelah tadi ada informasi mengenai budidaya manggut dan juga dampaknya terhadap perekonomian, nah kali ini informasinya mengenai seberapa penting sih sebenarnya memperkenalkan anak dengan dunia pertanian. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu penghasil beras terbesar, ini kita udah tahu banget ya, lumbung padi. Tapi apakah seiring berjalannya waktu, generasi muda kita juga kenal dan juga memahami konsep dari bertani? Ini ya, ada bertani di sawah membantu bentuk karakter anak. Jadi program Edutani Krisan Eco Farm bukan hanya mengenalkan teknik bertani, namun juga membentuk karakter anak melalui aktivitas di alam terbuka. Hal tersebut diungkapkan oleh owner Edutani Krisna Eco Farm, Ninyo Mandiah Utari. Beliau ini menjelaskan bahwasannya anak-anak bisa menanam cabai di pot dari batok kelapa, tanaman tersebut juga bisa mereka bawa pulang dan harus dirawat hingga berbuah. Ini bentuk tanggung jawab ya. Setiap kegiatan ini dirancang untuk bisa menanamkan nilai tanggung jawab, kepedulian lingkungan, serta penghargaan terhadap proses menghasilkan pangan. Bukan hanya itu, anak-anak juga diajak mengenal pemanfaatan limbah organik yang penting, organik dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dia mengungkapkan banyak anak yang secara spontan memungut sampah ketika diajak menyusuri saluran irigasi. Ia juga menambahkan, anak-anak juga dikenalkan manfaat kotoran sapi sebagai pupuk organik dan fungsi burung hantu sebagai pengendali hama alami, sehingga penggunaan bahan kimia di lahan pertanian dapat dikurangi. Risna pun juga ingat banget ya, dulu pas masih kecil sering diajak ke sawah gitu kan, melihat bagaimana sih proses menanam padi, kemudian bagaimana sih proses pengairan dari padi itu sendiri ketika sudah mulai muncul bunga padinya, udah mau ada bulir-bulir padinya ini kan, biasa ada burung. Nah, Risna tuh jaga burung. Wah, itu seru banget sih ya. Emang melatih juga kemampuan diri untuk mengenal alam dan bertanggung jawab. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel 0 MDPL karya Nurwina Sari merupakan kelanjutan yang syarat emosi dan pencarian jati diri dari kisah sebelumnya 3726 MDPL. Judul yang mengacu pada ketinggian 0 meter di atas permukaan laut ini seolah menyiratkan sebuah titik awal yang baru. Sebuah permukaan datar yang harus dihadapi oleh tokoh utamanya, Rangga Raja, setelah ia menyelesaikan pendakian monumental ke puncak Rinjani bersama Andini Hangura. Cerita berpusat pada kehidupan Rangga Raja pasca pendakian Gunung Rinjani yang telah lama ia rencanakan dengan Andini. Pendakian yang seharusnya menjadi puncak romansa dan tujuan bersama justru menyisakan dilema yang harus ia selesaikan di ketinggian nol, yaitu kehidupan nyata. Rangga harus kembali menghadapi rutinitas, tetapi hatinya masih dipenuhi oleh kenangan akan Andini. Sosok Andini Hangura yang sebelumnya menjadi pusat perhatian Rangga sebagai manusia favorit dan pujaan hati masih memegang peranan penting dan indah dalam ingatan Rangga, meskipun hubungan mereka setelah pendakian berada di persimpangan jalan. Di tengah keindahan kenangan masa lalu dan ketidakpastian masa depan, hubungannya dengan Andini, Rangga dipertemukan dengan dua sosok perempuan baru yang signifikan, yang masing-masing membawa warna dan kesan berbeda dalam hidupnya. Pertama adalah Lanina, sosok menyenangkan yang Rangga temui secara tidak terduga di puncak Rinjani. Pertemuan di ketinggian itu berlanjut hingga ke kehidupan sehari-hari, membawa energi baru dan kemungkinan romansa yang segar bagi Rangga. Nina mewakili sisi petualangan dan momen tak terduga yang mengisi kekosongan hati Rangga. Kedua, Rangga juga dipertemukan kembali dengan teman lama, Nadia G. Sahara. Nadia hadir membawa nostalgia masa lalu dan mungkin keakraban yang sudah teruji oleh waktu. Kedatangan Nadia dan Nina secara bersamaan menciptakan dinamika segitiga yang kompleks dalam hati Rangga. Mereka berdua berhasil membentuk babak-babak baru yang berkesan, membuat Rangga mempertanyakan kembali jalan cintanya. Inti dari novel 0 MDPA adalah pergumulan batin Rangga dalam menentukan dengan siapa ia akan melangkah ke masa depan. Meskipun Nina dan Nadia menawarkan potensi kisah cinta yang baru dan menarik, Rangga tidak bisa dengan mudah melepaskan bayangan dan perasaan indahnya terhadap Andini Hangura. Kenangan manis dan segala hal istimewa yang ia rasakan bersama Andini seolah menjadi standar yang sulit dikalahkan. 0 MDPL mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari sebuah pemenang dalam hati. Apakah pemenang itu adalah orang yang mengisi masa kini dan menciptakan kesan baru, ataukah orang yang telah menjadi bagian dari tujuan tertinggi dan kenangan terindah? Pada akhirnya, novel ini adalah kisah tentang pencarian jawaban atas pertanyaan abadi. Lalu dengan siapa ia akan selamanya? Rangga Raja harus melalui proses pendewasaan emosional, menimbang antara keindahan kenangan, kesenangan yang baru, atau kenyamanan dari masa lalu. Di ketinggian nol, Rangga dituntut untuk membuat keputusan yang akan menentukan ketinggian hubungan cintanya yang sesungguhnya. Cerita ini menekankan bahwa setelah mencapai puncak mimpi, tantangan hidup yang sesungguhnya justru terletak pada bagaimana kita menata hati dan menentukan arah di permukaan datar kehidupan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

KKB, mari kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apa lagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Pendengar itu tadi informasi-informasi kami hadirkan untuk Anda pada sore hari ini. Tentunya Anda dapat mengakses lebih lanjut melalui portal berita resmi kami rri.co.id. Portal berita yang sudah terjamin kredibilitasnya, terupdate setiap menitnya dengan informasi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya nih, jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program berita Gempa Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore saudara, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.

0: yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS ya, atau ASN di lingkungan dinas di provinsi Sulawesi Barat.
1: Seyogianya membutuhkan distribusi ataupun pasokan listrik untuk mengakses informasi maupun akses pendidikan di era digital.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju. Edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Suharmi Darmoswito. Dan untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Palu. Kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan karena sanksi hukum dinilai masih belum memberikan efek jera bagi pelaku. Berikut dilaporkan Nita Surbakti.
1: Masih banyaknya pengguna narkoba di daerah ini dinilai menjadi salah satu penyebab sulitnya dilakukan pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah. Dirres Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring mengatakan adanya anggapan sejumlah masyarakat mengkonsumsi narkoba dapat menambah stamina dan lebih semangat bekerja menjadi pemicu semakin banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba di daerah ini. Kondisi ini pada akhirnya mendorong pengedar narkoba untuk terus memasok barang haram tersebut ke Sulawesi Tengah. Diakui, sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku masih belum memberikan efek jera dan bahkan kasus peredaran narkoba justru semakin marak.
2: Ya, dari pengalaman kita selama ini, sanksi hukum itu tidak menjamin. Ya, bahkan di luar ada yang dihukum mati juga, masih juga berlaku. Bahkan ini udah ada yang sebelum-sebelumnya udah kita ada yang seumur hidup, ya kan? Tapi tetap juga masih ada. Saya rasa banyak faktor lah, ya, banyak faktor yang membuat mereka ini masih mau melakukan.
1: Dirres Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring menekankan, selain faktor ekonomi yang mendorong masyarakat mau menjadi kurir narkoba, pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan masyarakat yang ekonomi kecil, di mana tak jarang pengguna merupakan kuli bangunan dan bahkan penggali pasir. Menyadari hal ini, dirinya minta semua pihak, khususnya pemerintah, untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa narkoba merupakan racun yang merusak, bukan doping.
0: Kita ke Bone. Pemkab Bone menyatakan kesiapan penuh mengoperasikan sekitar 100 unit KDKMP. Berikut laporan Suryani Arifin.
3: Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan kesiapan penuh untuk mengoperasikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan bahwa seluruh infrastruktur pendukung utama kini telah tersedia dan siap digunakan di lapangan. Dari segi operasional, pihak pengelola telah menyiapkan sejumlah armada mobil operasional. Tidak hanya itu, para manajer koperasi juga telah merampungkan pelatihan intensif. Ditambah dengan kehadiran tenaga konsultan yang siap mendampingi jalan koperasi secara profesional. Seluruh sarana dan prasarana yang akan didistribusikan pun telah berada di lokasi masing-masing. Saat ini pihak Kabupaten Bone hanya tinggal menunggu instruksi resmi terkait waktu peluncuran operasionalnya.
4: Bone ini sudah ada beberapa armada seperti mobil, kemudian sekarang sudah pelatihan manajer dan konsultan, ya. Konsultan sudah ada juga, manajer sudah ada juga. Tinggal penyelenggaraan ini, penyelenggaraan, tapi informasi permintaan para seluruh tenaga seperti P3K ada juga diminta dari Kabupaten Bone. Kita nanti mengharapkan untuk ada direkrut dari ketiga kita untuk masuk dalam bagian dari penyelenggaraan.
3: Ditambahkan sekitar 100 unit koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone kini telah rampung, dipastikan siap beroperasi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
0: Kita beralih ke informasi dari Mamuju. Polresta Mamuju resmi menetapkan oknum pegawai negeri sipil Pemprov Sulawesi Barat berinisial GS tersangka kasus tambang ilegal di Kalumpanga. Berikut Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
5: Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS, ya, atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat.
6: Polresta Mamuju resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Dari sejumlah tersangka yang diamankan, satu diantaranya merupakan oknum pegawai negeri sipil Pemprov Sulawesi Barat berinisial GS. Pengungkapan kasus penambangan tanpa izin ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indrafahmi dalam konferensi pers di Mamuju Selasa kemarin. Ferdian Indrafahmi menjelaskan, Penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan penyidikan mendalam di 3 titik lokasi TKP yang diduga menjadi pusat aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang.
7: GG alias GS, ini pelaku penanggap kegiatan aktivitas penambangan emas ilegal di TKP yang kedua. Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS ya, atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, jadi ini untuk tersangka yang kedua, rekan-rekan bisa lihat ya. Tadi sudah kita ini kan, bisa di zoom sedikit, karena semuanya memenuhi unsur bahwa yang bersangkutan ini kami terapkan pasal di Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pertambangan, katanya Minerba dan Batubara, kemudian Undang-Undang katanya Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian Undang-Undang katanya Kehutanan, dan yang terakhir juga Undang-Undang katanya Migas. Jadi 4 undang-undang ini yang kami terapkan kepada yang bersangkutan. Karena operasionalnya tersangka ini disupport BBM-nya, solarnya itu dari BBM subsidi. Dia mengambil dari penjual-penjual BBM subsidi yang ilegal itu kemudian dibawa ke lokasi tambang dan dipakai.
6: Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis terkait penambangan ilegal, perusakan lingkungan hingga kehutanan, diantaranya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Klaster Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, serta Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Pihak Polresta Mamuju menegaskan akan terus mengusut tuntas keterlibatan pihak lain serta mendalami dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. RRI Mamuju, Muhammad Trisjansa melaporkan.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Saudara, masyarakat daerah 3T masih menanti kehadiran listrik. Selengkapnya dalam wawancara Gemas Saripati Maju bersama Rahma Dhani.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Adi Sumandiar.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Apa kabar, sehat Pak?
10: Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga juga Bu Dhani demikian.
9: Amin. Ya, Pak Dr. Adi, ini kita berbicara mengenai listrik masuk desa ya. Nah, ini seperti apa efektivitas program listrik masuk desa untuk tentunya pemerataan pembangunan di daerah pelosok dan di daerah yang sudah maju, Pak?
10: Iya, terima kasih atas kesempatan diberikan pada pagi hari ini ya, khususnya kepada RRI Kota Makassar. Perihal program pemerintah, khususnya listrik masuk desa, kita harapkan salah satunya tadi yang sudah disebutkan Ibu Dhani berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan, itu yang pertama. Yang kedua, aspek peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi sasaran penerima program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah membuka akses dalam

0: kita bisa melihat bukan hanya masyarakat yang tidak memiliki jaringan tersendiri ataukah pasokan listrik. Nah, kita harapkan juga dalam pasokan listrik ini ada semacam pemerataan bagi sektor-sektor yang dianggap belum tersentuh oleh aliran listrik oleh pemerintah, seperti itu.
1: Nah,
0: yang kedua adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita harapkan dengan adanya pasokan listrik dari pemerintah, ekonomi masyarakat itu dapat berputar seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi itu. Yang ketiga tadi, meningkatkan kualitas hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa listrik itu merupakan bagian daripada keselarasan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang saat ini menantikan program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah akses informasi dan pendidikan. Kita mengetahui bahwa akses informasi dan pendidikan itu saat ini sudah tidak dipungkiri lagi bahwa hakikatnya saling berkorelasi antara informasi digital dengan suplai listrik dari pemerintah itu sendiri.
1: Seperti itu. Nah, Pak Adi, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam memperluas akses listrik ke desa-desa terpencil, Pak?
0: Ya, tantangannya tentunya adalah dukungan dari masyarakat itu sendiri, yaitu ketersediaan lahan untuk memberikan ruang bagi tiang-tiang, ya, tiang-tiang listrik yang akan istilahnya suited, ya, saluran darat teknologi tinggi dan lain sebagainya. Ini juga menjadi tantangan. Nah, inilah peran daripada pemerintah desa untuk memberikan edukasi, sosialisasi bahwa program listrik masuk desa ini outputnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Bukan semata-mata adanya istilahnya untuk menyukseskan program pemerintah. Nah, seperti itu, ya. Hakikatnya adalah kembali ke masyarakat desa itu sendiri. Karena hakikat daripada pembangunan itu adalah untuk membangun sebuah masyarakat dan pengembaliannya kepada pembangunan khususnya yang ada di wilayah-wilayah lokal, seperti itu, Bu Dani. Ya.
1: Baik. Nah, apa rekomendasi Anda sendiri agar kebijakan listrik masuk desa ini ke depan bisa menjadi lebih efektif, lebih merata, dan berkelanjutan?
0: Iya, ya, Pak. Karena ini sifatnya lokal, karena ini sifatnya program, kita harapkan masyarakat-masyarakat lokal bagian daripada evaluasi dan monitoring program listrik masuk desa ini. Kenapa? Dengan adanya program evaluasi dan monitoring dari masyarakat lokal, kita harapkan efektivitas dari program listrik masuk desa ini berjalan secara efisien, berkelanjutan, berkesinambungan, dan juga dapat memberikan dampak positif yang jauh lebih besar dibanding sebelum adanya program listrik masuk desa. Seperti itu, Bu.
1: Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemah Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Saudara, kasus baru HIV/AIDS di Bau-Bau capai 28 orang dalam 6 bulan. Dinkes ingatkan warga waspada. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani akan melaporkan.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit HIV/AIDS, mengingat kasus yang terdata diperkirakan belum menggambarkan jumlah sebenarnya di lapangan. Data Dinas Kesehatan mencatat, sebanyak 28 kasus HIV baru ditemukan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Frederick Tangke Alom mengatakan, HIV merupakan penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, kasus HIV/AIDS memiliki karakter seperti fenomena gunung es, di mana jumlah yang terlihat hanya bagian kecil dari kondisi sebenarnya. Untuk menekan penyebaran virus sekaligus membantu penderita menjalani kehidupannya lebih baik, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menyediakan layanan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. Terapi tersebut bertujuan untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh serta meningkatkan kualitas hidup pasien.
5: Penyakit menular yang memang harus diwaspadai. Jadi fenomenanya itu seperti fenomena gunung es, ya. Di permukaan kelihatan sedikit, tetapi di bawahnya ini yang banyak. Nah, kami dari Dinas Kesehatan tidak henti-hentinya untuk melakukan aksi pada pasien-pasien yang sudah terdeteksi, sudah terdiagnosa, terapi terus dilakukan.
4: Selain layanan kesehatan, lanjut Frederick, Dinas Kesehatan juga terus melakukan sosialisasi.

0: Edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terpapar HIV. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan pencegahan dan pemeriksaan kesehatan secara dini. Sementara itu, sepanjang 2025, temuan kasus HIV baru di Kota Bau-Bau tercatat 77 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 penderita berdomisili di Bau-Bau, sedangkan 28 lainnya berasal dari luar daerah. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2024 yang mencapai 127 kasus. Namun, Dinas Kesehatan menilai penurunan angka kasus bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan screening kesehatan. Seluruh kasus HIV yang ditemukan berasal dari layanan kesehatan, screening aktif, serta kegiatan pelacakan terhadap kelompok berisiko. Kelompok berisiko tersebut diantaranya ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasien infeksi menular seksual atau IMS, waria, pengguna narkotika, serta warga binaan pemasyarakatan. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau berkomitmen akan terus memperluas edukasi dan pendampingan bagi masyarakat. Berdasarkan data yang ada, mayoritas penderita HIV/AIDS di Bau-Bau berasal dari kelompok usia produktif dan didominasi oleh laki-laki. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari RRI Kendari. Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari menerima estimasi kuota haji sebanyak 450 calon jemaah haji untuk tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Idham.
2: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
3: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
2: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang. Ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkat. Ya. Nah, ini kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
3: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
1: Tinggalkan ego organisasi, seluruh elemen diajak bersatu atasi persoalan LGBT di Tojo Una-Una. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati.
4: Upaya membangun sinergi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial termasuk LGBT menjadi salah satu pokok pembahasan dalam forum diskusi publik Stop Normalisasi LGBT yang digelar di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam kesempatan tersebut, seorang tokoh masyarakat Arfan mengajak seluruh masyarakat mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat untuk mengesampingkan ego organisasi dan memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di daerah. Menurutnya berbagai persoalan sosial tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Ia menilai peran keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan perlu diperkuat agar pembinaan terhadap masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
5: Maka dalam pandangan saya ini harus kita rancang gerak yang besar, bukan cuma membahas LGBT, tapi banyak dari masyarakat kita ini tidak menuruti agamanya. Jadi bagaimana kita rancang ini untuk kembali? Dan kita tidak boleh lagi ego organisasi. Jangan sampai kita membongkar wilayah, tapi kita tidak membina bahwa ini di sini pasti ini tidak boleh kalau ini datang ke sini tidak boleh lagi.
4: Arfan menambahkan, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat mengesampingkan perbedaan dan membangun kerjasama yang lebih erat. Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat berperan sebagai penginisiasi gerakan bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial LGBT di Tojo Una-Una. Rahmawati Tane melaporkan.
1: Di Kabupaten Toli-Toli, penggunaan bahasa Toli-Toli dalam kehidupan sehari-hari semakin jarang terdengar, terutama di ruang-ruang publik dan di kalangan generasi muda. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran berbagai pihak karena jika tidak segera diupayakan pelestariannya, bahasa yang diwariskan secara turun-temurun ini dikhawatirkan akan semakin kehilangan penutur dan perlahan tergerus oleh perkembangan zaman. Berikut news feature bersama Susanti Akataba.
6: Di pasar tradisional Kabupaten Toli-Toli, aktivitas jual-beli berlangsung seperti biasa. Pedagang dan pembeli saling berkomunikasi, namun sebagian besar percakapan menggunakan bahasa Indonesia. Padahal banyak di antara mereka merupakan masyarakat asli Toli-Toli yang memahami bahasa daerahnya. Pemandangan ini menunjukkan bahwa bahasa Toli-Toli kini semakin jarang digunakan dalam ruang-ruang publik. Kondisi ini juga terlihat di kalangan generasi muda. Bahasa Indonesia menjadi pilihan utama dalam pergaulan, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Akibatnya, bahasa Toli-Toli lebih sering digunakan oleh orang tua dan hanya terdengar pada kegiatan adat atau acara keluarga tertentu. Sarni Hasan, salah seorang warga Toli-Toli, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, banyak anak muda sebenarnya masih memahami bahasa Toli-Toli, namun enggan menggunakannya karena merasa lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau khawatir dianggap kurang modern oleh teman-teman sebayanya.
7: Kenapa sekarang anak muda itu lebih pilih bahasa Indonesia? Mungkin mereka merasa kayak gengsi lah kalau mau pakai bahasa Toli-Toli itu. Jadi kayak kurang gaul dan orang rasa kalau pakai bahasa Toli-Toli akhirnya minder, makin menyembunyikan bahasa Toli-Tolinya. Pas bercerita dengan teman, tidak muncul dengan itu bahasa Toli-Toli. Karena mungkin gengsi. Saya sendiri, saya tidak pernah malu ya atau gengsi mau pakai bahasa Toli-Toli. Tapi memang saya punya pengalaman, pernah saya bahasa Toli, apa maksudnya logat, balogat saja kita, balogat Toli-Toli. Begitu kedengaran itu bahasa Toli-Toli, sudah langsung istrinya langsung dikasih jadi bahan candaan dan ini. Akhirnya jadi minder. Saya sempat mengalami itu dan tapi saya pikir kalau saya sendiri saya tidak malu. Biar saya mau dibercandakan kayak apa, tetap saya pakai kalau misalnya itu dengan orang Toli-Toli sendiri juga.
6: Fenomena berkurangnya pengguna bahasa daerah menjadi perhatian Ketua Dewan Adat Toli-Toli, Ibrahim Sauda. Menurutnya, ancaman terbesar terhadap kelestarian bahasa Toli-Toli bukan karena masyarakat tidak lagi mengenalnya, tetapi karena semakin sedikit yang menggunakan bahasa Toli-Toli dalam kehidupan sehari-hari. Jika kebiasaan itu terus berlangsung, jumlah penutur akan terus menurun dan proses pewarisan bahasa kepada generasi berikutnya akan terputus.
8: Itu terutama mulai dari anak-anaknya, banyak sudah enggan itu menggunakan bahasa daerahnya. Ada yang merasa malu, ada yang tidak tahu. Saya dulu kepala dinas, saya coba itu anak-anak SD yang ada main bola di lapangan, saya ajak untuk berkomunikasi bahasa daerah. Hanya mereka ketawakan, bahasa apa kok?
6: Sementara itu, Dr. Masita, pemerhati budaya Toli-Toli menilai pelestarian bahasa tidak dapat dilakukan secara seremonial semata. Penggunaan bahasa Toli-Toli harus kembali dihadirkan dalam kehidupan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan juga di dunia pendidikan, termasuk berbagai aktivitas sosial. Menurutnya, bahasa akan tetap bertahan apabila terus dipakai oleh penuturnya, bukan hanya didokumentasikan atau diperingati pada momen tertentu. Dr. Masita juga mengingatkan bahwa hilangnya bahasa berarti hilangnya pengetahuan lokal, nilai-nilai kehidupan, dan cara pandang masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk itu, upaya pelestarian harus dilakukan sebelum jumlah penutur terus berkurang.
9: Ada pelajaran bahasa Toli-Toli atau ekskul bahasa Toli-Toli. Kemudian kedua, itu seperti lomba-lomba itu harus tetap dipertahankan. Dan istilah-istilah seperti sekarang juga yang sudah mulai punah itu pantun berbahasa Toli-Toli. Itu saya lihat belum ada jarang yang bisa menciptakan pantun bahasa Toli-Toli kecuali di saat acara pernikahan. Jadi boleh dihitung dengan jari siapa yang bisa membuat pantun bahasa Toli-Toli. Skill seperti itu sebenarnya sudah bisa diajarkan di TK. Ini untuk melestarikan identitas Toli-Toli.
6: Bahasa Toli-Toli merupakan bagian dari identitas masyarakat yang telah diwariskan lintas generasi. Namun identitas tersebut akan semakin memudar jika tidak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari. Pelestarian bahasa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga adat, melainkan juga seluruh masyarakat. Karena sebuah bahasa hanya akan tetap hidup ketika masih diucapkan, diajarkan, dan diwariskan kepada generasi penerus.
1: Dan peringat informasi mengenai pelestarian budaya mengakhiri warta berita daerah, warta berita dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Informasi dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 94.5 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kami hadirkan untuk Anda Gemah Saripati Majid Sokorwil Nusantara 4 pendengar pada sore hari ini, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas.
0: Informasi lalu lintas untuk sore hari ini dari pantauan kami melalui akun YouTube Lalu Lintas Kota Makassar. Kita di sini mendapati pemandangannya sangat luar biasa ya. Sore hari yang cerah, matahari masih bersinar dengan terang. Wow, luar biasa nih. Tapi mobilitas masyarakat juga tetap berjalan sebagaimana mestinya dan cenderung ramai ini. Kita awali dengan memantau simpang 5 bandara pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Kemudian perbatasan Makassar Maros juga terpantau ramai lancar. Harus lalu lintas di ruas jalan Petarani depan Starbucks Alauddin. Maksud kami, depan Starbucks juga terpantau ramai lancar. Kemudian jembatan Barombong ini terlihat ada penumpukan kendaraan karena dua arah ya, didominasi dengan kendaraan roda 4. Namun juga ada kendaraan bermotor. Tetap berhati-hati, patuhi arahan dari petugas yang juga berjaga karena memang jembatan Barombong jadi salah satu titik kerap mengalami macet. Dan terakhir, untuk kondisi arus lalu lintas di sepanjang ruas Jalan Urip Sumoharjo sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Terus patuhi peraturan lalu lintas, jangan menggunakan handphone ketika berkendara ataupun merokok ketika berkendara karena itu akan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
3: Makassar sore ini.

solo. Tá caindo também a

0: لم يأتكم نذير صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat. Dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sesungguhnya, kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan?" Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.
1: Makassar sore ini.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres, waktunya dikumpul.
4: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
5: Makassar sore ini.
6: Relax time. Prusak RRI.

0: Pernah nggak sih, lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu? Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Ush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Selamat kembali FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Setelah kami hadirkan untuk Anda beberapa hiburan pada malam hari ini, tentunya kami masih akan menghadirkan rangkaian informasi dan juga acara siaran, di mana siaran kami dapat didengarkan melalui stasiun relay kami di Kabupaten Bantaeng di 99 MHz, Kabupaten Sinjai di 88,8 MHz, kemudian Kabupaten Sidrap di 98,7 MHz, di Kabupaten Nrekang 88,8 MHz, di Kota Palopo di 101,2 MHz, dan di Kabupaten Toraja Utara di 90,6 MHz. Kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download dengan cara yang sangat mudah melalui Play Store ataupun App Store. Kemudian Anda mendaftarkan, mengisi berapa form di dalamnya, dan dapat mendengarkan siaran kami dimanapun dan juga kapanpun. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta Pro 1 pada malam hari ini, kami hadirkan untuk Anda dengan judul Rumah Rakyat Jawa Barat Dibangun KDM. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim rumah rakyat di Jawa Barat dibangun oleh Deddy Mulyadi atau KDM, di mana disebutkan juga rumah rakyat tersebut memiliki cicilan hanya Rp600.000 tanpa BI cek dan mencantumkan nomor WhatsApp sebagai call center. Faktanya, berdasarkan hasil penelusuran terhadap unggahan tersebut, ditemukan beberapa fakta, yaitu video memang memperlihatkan kawasan yang diduga merupakan hunian warisan bangsa atau HWB. Namun, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut proyek hunian warisan bangsa merupakan rumah KDM. Hunian warisan bangsa merupakan proyek perumahannya dipasarkan oleh pengembang dan memiliki situs resmi sendiri. Pada April 2026, proyek tersebut memang diresmikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tapi peresmian tidak berarti proyek tersebut merupakan program pribadi atau program resmi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itulah tadi Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Makassar sore ini.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Lia, tahu nggak film bisnis proposal versi Indonesia sudah tayang loh?
2: Oh iya, aku sih kurang yakin. Biasanya film adaptasi lokal nggak sesuai dengan versi aslinya.
1: Loh, kenapa? Justru di sini uniknya. Karena film adaptasi itu menyesuaikan dengan budaya kita.
2: Iya juga ya. Ya udah, bakal masuk daftar tontonan selanjutnya sih.
1: Nah, gini dong Baru Cinta Tanah Air. Jangan meragukan kualitas lokal.
3: Dukung karya anak bangsa, karena bangsa besar dimulai dari kecintaannya terhadap karya sendiri.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat malam pendengar, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Audi. Seperti biasa, kita akan berbincang tentang hal-hal bermanfaat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pendengar, di tengah kesibukan dan tekanan hidup, kita sering hanya fokus menjaga kesehatan fisik, tetapi lupa bahwa kesehatan mental sama pentingnya. Padahal,

0: Kipras Sulsel Pro 1 RRI Makassar.
1: Nah, malam ini saya akan berbagi tips menjaga kesehatan mental agar hidup kita tetap seimbang, bahagia, dan produktif. Tips pertama adalah menjaga pola tidur yang cukup. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tidur yang cukup antara 7 hingga 8 jam per malam dapat membantu menstabilkan suasana hati dan meningkatkan fungsi otak. Tidur bukan hanya sekedar melepas lelah, tetapi juga memberi kesempatan bagi otak untuk memperbaiki diri dan mengatur emosi. Tips kedua, rutin berolahraga. Menurut Pusat Kesehatan Jiwa Nasional atau Puskeswa, aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bersepeda atau yoga dapat meningkatkan hormon endorfin yang membuat perasaan menjadi bahagia dan rileks. Selain itu, olahraga juga meningkatkan rasa percaya diri dan menurunkan tingkat stres. Tips ketiga, kelola stres dengan baik. Menurut UNICEF Indonesia, salah satu cara efektif mengelola stres adalah dengan melatih kesadaran diri melalui teknik mindfulness, meditasi, atau menulis jurnal. Cara ini membantu menenangkan pikiran dan menumbuhkan rasa syukur dalam diri. Tips keempat, jaga komunikasi sosial. Berbicara dengan teman, keluarga, atau orang terdekat adalah cara ampuh untuk mengurangi tekanan mental. Menurut WHO, dukungan sosial adalah faktor pelindung utama terhadap gangguan kecemasan dan depresi. Jadi, jangan ragu untuk berbagi cerita dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Tips kelima, jangan ragu mencari bantuan profesional. Kalau merasa beban terlalu berat, penting untuk segera mencari pertolongan. Menurut WHO, stigma terhadap kesehatan mental masih menjadi penghalang utama bagi banyak orang untuk mencari bantuan. Padahal, konsultasi dengan psikolog atau konselor dapat membantu kita pulih dan mengembangkan strategi untuk menghadapi masalah dengan lebih sehat.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
2: Pendengar setia, menjaga kesehatan mental adalah investasi jangka panjang. Dengan pikiran yang sehat, kita bisa lebih produktif, lebih bahagia, dan lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Ingatlah, merawat diri bukan berarti egois, tetapi justru membentuk cinta pada diri sendiri agar kita bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah tentang tips menjaga kesehatan mental. Semoga bermanfaat dan semoga pendengar setia bisa mempraktikkan langkah-langkah sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Tetap jaga kesehatan, baik fisik maupun mental, karena keduanya sama pentingnya. Salam sehat untuk kita semua.
3: Kipra Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

0: Info terkini.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda live report mengenai proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar yang masih terus berlangsung. Informasinya akan kita ikuti bersama dengan reporter RRI Sumeneb, ada rekan Muhammad Ali. Ali, silakan.
2: Ya, terima kasih Fania. Petugas gabungan saat ini masih di Pelabuhan Kalangan, Kabupaten Sumeneb untuk mengantisipasi kedatangan korban kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 yang melayani rute Surabaya-Makassar. Hingga saat ini kesiapsiagaan dilakukan dengan melibatkan personel Polri, TNI, Basarnas, PSOP, BPBD, tenaga kesehatan, serta pemerintah daerah guna memastikan proses evakuasi berlangsung cepat dan terkoordinasi. Dan tadinya juga pada saat apel, Kapolresta Sumeneb, Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan personel masih difokuskan pada upaya penyelamatan korban sekaligus memastikan setiap korban yang tiba memperoleh penanganan medis dan pelayanan secara optimal. Posko terpadu telah dioperasikan di Pelabuhan Kalangan sebagai pusat koordinasi penanganan. Bahkan saat ini puluhan ambulan masih terus bertambah di jalur evakuasi di pelabuhan menuju rumah sakit. Telah dipastikan siap digunakan untuk mempercepat proses penanganan korban. Dan berdasarkan perkembangan terakhir, KMP Mutiara Sentosa mengangkut 225 penumpang, 26 anak buah kapal dan 13 kru tambahan. Masih dalam proses evakuasi. Dan tim gabungan juga melaporkan 5 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia dan 41 orang masih dalam proses pencarian. Sementara proses pencarian dan evakuasi terhadap korban lainnya terus berlangsung. Korban yang dievakuasi diperkirakan tiba di daratan pada sebentar lagi. Dan aparat bersama seluruh saksi terkait tetap dilakukan koordinasi intensif agar proses penerimaan korban, pendataan hingga pelayanan kepada keluarga dapat berjalan tertib, cepat dan sesuai prosedur. Dari Kabupaten Sumeneb, Muhammad Ali melaporkan.
1: Terima kasih rekan reporter Muhammad Ali atas laporannya, dan itulah tadi pendengar laporan langsung proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar yang terus berlangsung, di mana petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget Kabupaten Sumeneb untuk menyambut kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru.
0: Info terkini.
3: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda 2 digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita pada malam hari ini setelah saya menemani Anda sejak pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak pendengar ya. Nantinya akan ada rekan kami Arvan Yusri yang menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizal Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu ya. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: mungkin
6: apa?
5: Enggak loh, masa pemerintah ngakalin?
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin.
5: Iya, enggak kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan ya. Kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2008, jadi kayaknya nggak terlalu masalah ini.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2008 kan berlaku. Kan batasnya 2008 ini. Ya, ada perubahan lagi. Kalau ini udah dibahas, kita capai lagi kerja. Jadi kalau 2008 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti ya saya keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhas, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak, cukup banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui, usulan yang siapkan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura sekitar 17 orang dan 200 project sekitar 13 orang meninggal dunia 1 dan Raksa Mas sekitar 7 orang, ST Aila 17 sekitar 7 orang dan Icon Daniel sekitar 1 orang meninggal, Clara Smart sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang DTSN dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia, Deprindo Kalimantan Tengah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, paradamnya kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kecicet, kesal papan, tetap berusuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat. ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, ya senang sekali gitu. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
17: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang, serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
18: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan...
19: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digeser di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
19: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam, Maurice Limanto, menyebut

0: Ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing, nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
1: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
3: Therefore, they are not part of the negotiation.
4: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
5: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
4: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
6: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
4: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
7: Jadi, Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi

0: 8 miliar rupiah.
1: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
2: Saya setuju.
1: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erik, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
0: 6 miliar.
1: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erik, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
0: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
3: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
0: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Kembali dari kawasan Riburane nomor 3 Makassar ya. Dengar dimanapun Anda berada. Ada bersama kami di program Satu RRI Makassar untuk edisi hari ini, tepatnya Minggu 2 Agustus 2026. Ditemani saya Arfan Yusri yang akan menghadirkan rangkaian program-program acara di sepanjang kebersamaan Anda dan kami di rangkaian acara Makassar malam ini. Dan untuk umat Katolik dimanapun berada, sesaat lagi kami akan hadirkan program Mimbar Agama Katolik yang akan membahas terkait merelakan yang sedikit untuk memberi makan dunia, di mana kesempatan malam ini akan dihantarkan oleh Bapak Tony Sujaya Esaki, penyuluh agama Katolik Kemenag Kota Makassar. Anda bisa tonton juga melalui kanal YouTube Rosario Makassar, selain mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat malam, salve, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, dimanapun Anda berada, baik di pusat kota hingga ke pelosok-pelosok daerah. Semoga rahmat Tuhan kita yang tak berkesudahan selalu menaungi ruang dengar Anda di malam hari ini. Berjumpa kembali bersama saya, Tony Sijaya, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kota Makassar. Senang sekali rasanya pada malam ini, Minggu 2 Agustus 2026, saya dapat kembali hadir menyapa Anda secara langsung, membawakan renungan firman Tuhan dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Pendengar yang terkasih, hidup di zaman sekarang ini seringkali membuat kita merasa kurang. Kurang uang, kurang waktu, kurang tenaga, hingga kurang perhatian. Di tengah rasa kurang itu, mungkinkah kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain? Tema renungan kita pada malam ini diangkat dari liturgi gereja hari Minggu biasa ke-18, mengajak kita merenungkan sebuah mujizat yang dilakukan Tuhan justru bermula dari rasa simpati dan kerelaan untuk menyerahkan yang sedikit ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kita menyelami kedalaman sabda Tuhan, mari kita tenangkan budi, kita melepaskan sejenak beban pikiran dan menyatukan hati kita di dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber kelimpahan kasih, kami bersyukur atas nafas kehidupan dan rahmat pemeliharaan-Mu di sepanjang minggu yang telah kami lalui ini. Pada malam ini kami datang ke hadirat-Mu membawa segala rasa lapar dan haus kami. Lapar akan kedamaian, haus akan kasih sayang, dahaga akan kebenaran-Mu. Bukalah telinga hati kami, Tuhan, agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu yang menghidupkan kami. Mampukanlah kami melihat segala keterbatasan yang kami miliki, bukan sebagai alasan untuk menutup diri, melainkan sebagai jalan bagi-Mu untuk mengerjakan mujizat. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan, dan roti kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.

Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda dihadapkan pada sebuah persoalan yang tampaknya begitu besar, sementara kemampuan yang Anda miliki kelihatannya sangat kecil? Mungkin Anda seorang ayah yang bingung melihat tagihan yang menumpuk di saat penghasilan pas-pasan, atau seorang pemimpin yang kehabisan akal menghadapi masalah yang tampaknya rumit dan terus berdatangan di lingkungan Anda. Reaksi pertama kita biasanya adalah panik, menyerah, atau cuci tangan. Persis seperti itulah yang dirasakan para murid Yesus dalam Injil Matius pada hari ini. Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Waktu itu hari sudah menjelang malam, dan di hadapan mereka ada 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak yang kelaparan. Secara matematika dan logis, itu suatu masalah yang mustahil dipecahkan di tempat yang sunyi. Maka para murid memberikan solusi yang tampaknya realistis, namun tanpa empati. Mereka berkata, "Suruhlah orang banyak ini pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Dengan kata lain, para murid berkata, "Itu bukan urusan kami. Biarkan mereka mengurus diri mereka sendiri." Tetapi dengarkanlah jawaban Yesus yang mengejutkan. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Pendengar yang budiman, Yesus sedang mengubah cara pandang kita. Yesus tidak ingin gereja dan umatnya menjadi kelompok yang lari menghindar dari persoalan masyarakat. Yesus justru menantang kita. Kamu harus berbuat sesuatu. Lalu para murid protes. Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya? 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang. Tentu ibarat membuang garam ke lautan. Namun disinilah letak rahasia mujizat Tuhan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Yesus tidak meminta para murid untuk secara ajaib menciptakan roti. Yesus juga tidak meminta mereka menyumbangkan harta yang tidak mereka miliki. Yesus hanya meminta mereka menyerahkan apa yang ada pada diri mereka, yakni keterbatasan mereka ke dalam tangannya. Saat 5 roti dan 2 ikan diserahkan ke tangan Yesus, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada orang banyak. Hasilnya, semua orang makan sampai kenyang, bahkan masih ada sisa 12 bakul. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bacaan pertama kitab Nabi Yesaya, Yesaya bab 55 ayat 1-3, undangan ini sebetulnya telah digaungkan. Yesaya mencatat, "Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran."
Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan adalah sumber kelimpahan hidup. Seringkali mujizat dalam hidup kita tidak terjadi karena kita menahan diri untuk diri sendiri, 5 roti dan 2 ikan yang kita miliki. Kita merasa apa yang kita miliki, mungkin itu uang yang sedikit, waktu luang yang hanya sejenak, atau kemampuan yang biasa-biasa saja, terlalu kecil untuk dapat mengubah keadaan, sehingga kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Padahal jika Anda memiliki sedikit waktu, bawalah kepada Tuhan. Berikanlah waktu untuk mendengarkan keluh kesah pasangan atau anak Anda. Jika Anda memiliki sedikit rezeki, bawalah kepada Tuhan. Bagikanlah rezeki itu kepada tetangga yang kelaparan. Di tangan kita, 5 roti tetaplah 5 roti. Tetapi di tangan Tuhan, pemberian yang kecil, senyuman yang tulus, kepedulian yang nyata akan dilipat gandakan untuk menyembuhkan luka dunia. Mengapa kita harus yakin akan hal ini? Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua, dalam suratnya kepada umat di Roma, bab 8 ayat 35 dan ayat 37 sampai 39, beliau memberikan jaminan yang paling meyakinkan. Beliau berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Saudaraku, kasih inilah yang mengenyangkan kita. Kasih yang tak terpisahkan inilah yang memampukan kita untuk dapat terus berbagi meski kita sendiri sedang berada dalam kekurangan.

Pendengar suara kasih yang diberkati Tuhan, sebagai penutup perenungan kita malam ini, marilah kita mengubah keluhan kita tentang betapa sedikit yang kita miliki menjadi tindakan syukur. Jangan pernah takut untuk berbuat baik. Jangan pernah berkata, ah, sumbangan saya terlalu kecil, tidak ada gunanya. Ingatlah, Tuhan tidak melihat jumlah atau besarnya pemberian kita, tetapi Tuhan melihat keikhlasan hati kita yang rela berkorban dan bersolider kepada sesama. Mari kita letakkan roti dan ikan kehidupan kita, yakni berupa tenaga, bakat, profesi, cinta kita ke dalam tangan Tuhan, agar Dia memberkatinya dan memakainya untuk mengenyangkan dunia. Marilah kita bulatkan tekad kita ini dengan memanjatkan doa bagi seluruh lapisan masyarakat bangsa kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pemelihara hidup kami, melalui sabdamu pada malam ini, Engkau mengingatkan kami bahwa tanganmu selalu terbuka untuk memuaskan segala makhluk. Kami menaruh seluruh kehidupan kami, keluarga kami, dan bangsa kami ke dalam tanganmu yang penuh berkat. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada malam ini mungkin merasa kelaparan, baik lapar secara fisik karena kemiskinan dan kehilangan pekerjaan, maupun lapar akan kasih sayang, akan keadilan dan perhatian. Jadikanlah kami perpanjangan tanganmu untuk memberi mereka makan, membawa penghiburan, dan memecah-mecahkan keegoisan diri kami demi kesejahteraan mereka. Kami juga mendoakan bagi para pemimpin bangsa kami, para pejabat pemerintah, dari pusat hingga ke pelosok daerah, para wakil rakyat, dan para penegak hukum. Berikanlah mereka hati yang berbelas kasih seperti hati Yesus. Mampukanlah mereka mengelola sumber daya alam dan kekayaan negeri kami dengan jujur dan adil, agar tidak ada lagi rakyat yang terpinggirkan dan menderita. Kami berdoa bagi para pekerja sosial, tenaga medis, guru, dan setiap orang yang mengabdi dalam kesunyian. Berkati dan lipat gandakanlah jerih payah mereka. Dan bagi siapa saja yang sedang mendengarkan siaran ini, yang mungkin sedang dirundung kesedihan, penyakit, ataupun keputusasaan, sentuhlah hati mereka pada malam ini, ya Tuhan. Yakinkanlah mereka bahwa tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang dapat memisahkan mereka dari kasih-Mu. Semua doa yang terucap maupun yang tersimpan dalam lubuk hati kami yang terdalam, kami satukan dan kami haturkan ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah mimbar agama Katolik Suara Kasih pada malam hari ini. Saya Tony Sijaya, SAG, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kota Makassar, mohon undur diri dari ruang dengar saudara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lelah untuk menjadi berkat bagi sesama. Selamat malam, selamat beristirahat. Salve, dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa
menyertai Anda serta seluruh keluarga tercinta.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar malam ini.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami dan selamat bergabung, khususnya bagi Anda yang baru saja bergabung mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kami akan hadirkan program drama radio berjudul Kaya Dalam 7 Menit. Ini adalah produksi dari RRI Ranai yang akan kami hadirkan edisi hari ini, tepatnya 2 Agustus 2026. Selamat mendengarkan.

0: as, bengun. Kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya. Kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As. Ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndi As, nih modal cuma 300 ribu je, isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benulah kita kaya ni.
0: Au As Us, sistem canggih ni, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je. Antek dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, kita harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Asus. Nong ho ni. Ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
2: Doh us, ay. Dok bukan dalam negeri us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada agi. Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer? 2 juta gitu transfer.
1: Berani banget kamu.
0: Serius, oh, Us?
2: Oh, nih, ho. Admin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gitu depan. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
1: Sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Au, grup ya? Bubeh jadi Nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak. Ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni. Matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah. Selamat.
1: Alhamdulillah. Ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir get transfer as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu isi. Us is.
2: Oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi mende ciri-ciri investasi bodong doh as. Aku tahu kan mende ciri-ciri doh.
1: Sini Us. Ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bapak oi.
1: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu is bukan foto opa Korea is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti di say ya as. Oh, supaya kita ini cepat kaya.
1: Ada us is.
2: Mendekat lah.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Isus, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo, ke as.
1: Iya.
0: Berarti, dik bisalah kita jadi sultan 7 menit as.
1: Bisa.
2: Serius ikil as.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.

selaku founder Rumah Baca Nonfiction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami.

0: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi malam hari ini. Bersama saya Arvan, mengudara untuk Indonesia. Dan untuk malam hari ini, Ngobras kita spesial bersama ISP Nulis, ya, yaitu Komunitas Penulis Skenario. Dan saya sudah bersama narasumber saya, ada Kak Ihwan Persada. Beliau adalah sutradara dan CEO Rumah Kreatif Indonesia Sinema Persada yang akan ngobrol-ngobrol soal komunitas penulis skenario ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar?
1: Baji.
0: Ya, di sela-sela kesibukannya, terima kasih ya, kita ganggu lagi nih Kak Ihwan Persada untuk kesekian kalinya. Tapi menarik, saya beberapa waktu kemarin melihat lewat di beranda saya ya. Nah, ada keresahan dari, ada mungkin informasi yang disampaikan oleh Kak Ihwan soal Indonesia saat ini kekurangan penulis skenario. Kenapa nih? Nah, ujung-ujungnya ternyata ada ISP Nulis namanya ya. Kita pengen korek-korek, gak apa-apa ya malam hari ini ya Kak Ihwan ya.
1: Boleh.
0: Oke deh. ISP Nulis namanya, Komunitas Penulis Skenario. Ya. Nah, ini boleh cerita dulu deh. Ini gagasannya Kak Ihwan atau sudah ada dari dulu nih?
1: Ya, sebenarnya kan soal Indonesia kekurangan penulis skenario ini kan bukan hal baru ya. Karena sudah lama kita gaungkan kan, termasuk Joko Anwar juga sudah menggaungkan sudah lama gitu ya. Jadi saya pun sebenarnya sebagai produser, sebagai sutradara itu merasakan keresahan yang sama gitu ya. Karena produksi film makin banyak ya, setahun tuh bisa 200-300 judul, tapi kok penulisnya tuh gitu-gitu aja gitu.
0: Oh ya kan? Gitu.
1: Iya. Jadi itu kenyataannya gitu. Yeah, supply-nya gede, demand-nya gede, tapi supply-nya tuh kecil. Ini kan hukum pasarnya nggak ketemu kan. Gitu. Jadi akhirnya kalau buat saya pribadi, daripada kita ngeluh, ya memang kita harus nyari solusi kan. Jadi salah satu cara kita untuk bagaimana caranya berdamai dengan keadaan ini adalah sejak 10 tahun terakhir itu kita bikin kelas skenario ya. Jadi kelas skenario di mana di situ kita menjaring bakat-bakat baru penulis dari seluruh Indonesia. Beberapa penulis kita malah ada dari ada yang domisili di Amerika, di Australia juga pernah ada, di Portugal, Hong Kong, Malaysia sama Singapura gitu. Cuman kan memang mendidik penulis itu kan

0: ini kita himpun di komunitas Yes Penulis. Niatnya memang dari awal adalah gimana supaya teman-teman ini tuh bisa menjadi penulis skenario profesional gitu. Goalsnya memang dari awal seperti itu.
1: Goalsnya untuk menjadi yang profesional ya.
0: Nah,
1: oke, ini didirikan kapan tepatnya nih, Kak Iwan?
0: Kalau Yes Penulisnya sekitar 2022 ya. Jadi pas COVID kan, jadi pas 2021. Jadi COVID, pas ya. COVID karena kita di rumah aja ya gitu ya. Jadi kita cari cara gimana caranya supaya kita tetap kreatif gitu ya. Dan memang salah satunya karena kebutuhan juga yang tadi saya bilang supply sama demand yang tak ketemu, akhirnya kita bikin Yes Penulis ini gitu. Yang menarik alhamdulillahnya adalah kita bikin baru setahun itu, tahun berikutnya tuh udah mulai ada pekerjaan gitu. Jadi udah mulai ada pekerjaan menulis dari apa namanya, dari layanan streaming, terus dari beberapa PH gitu. Jadi teman-teman penulis yang bergabung di situ juga merasakan benefit ya gitu kan. Mereka karena mereka ikut kelas, mereka bayar kan. Ya dianggap semacam investasi lah gitu ya. Belum setahun investasinya udah balik kan. Berarti it's a good business gitu loh ya kan. Seperti itu. Belum lagi sebenarnya buat penulis ini kan portfolio ya. Karena kalau misalnya mereka menulis aja tapi nggak jadi film, nggak jadi series, nggak jadi miniseri, ya nggak jadi apa-apa juga ya kan gitu. Seperti itu.
1: Ada berapa sekarang anggota dari Yes Penulis ini?
0: Kita tanya itu yang tercatat di kita ya itu sekitar 42 orang. Tapi yang aktif itu sebenarnya nggak sampai setengahnya. Nggak sampai setengahnya. Dan yang lebih parah lagi adalah kita tuh penulis dari Sulawesi kayaknya baru satu orang deh. Iya kan? Jadi didominasi oleh penulis dari Jawa. Ini juga yang sampai sekarang buat saya masih jadi PR ya. Kenapa teman-teman dari Jawa itu lebih antusias, lebih agresif mengikuti kelas, berhimpun di komunitas seperti ini dibanding teman-teman dari luar Jawa atau lebih spesifik lagi dari Sulawesi gitu.
1: Itu belum didapat jawabannya?
0: Sebenarnya sih ya ada lah ya beberapa jawaban, tapi masih spekulatif gitu ya. Karena mungkin kalau kita buat teman-teman di luar Jawa ini kan pekerjaan di film ini kan kayak pekerjaan hayalan ya. Bahkan bapak saya sendiri pun itu sampai hari ini tuh kalau lihat film saya diputar di TV misalnya, dia nanya, itu kamu bayar berapa ke TV? Ya kebalik kali ya, bayar kita kan gitu. Karena itu tadi, karena film itu masih dianggap bukan pekerjaan mungkin ya, jadi sekedar hobi gitu ya. Padahal kan ini industri,
1: sudah industri
0: kan, ya. Bukan industri miliaran lagi ya, industri ratusan miliar gitu ya. Karena setahun tuh di Indonesia kan, tahun lalu tuh kita penjualan tiket film Indonesia tuh 82 juta tiket. Nah, jadi kali aja tuh 82 juta kali 40 ribu misalnya satu tiket tuh berapa banyak pemasukannya gitu. Jadi ini industri yang sebenarnya cukup besar gitu ya. Memang belum sebesar kuliner kalau di ekonomi kreatif ya, tapi ini growing industry, ini growing business gitu. Ini industri akan terus bertumbuh karena sampai hari ini kan jumlah bioskop kita masih sedikit sekali gitu. Jumlah layar kita itu baru 2.500, jauh sekali dibanding dengan misalnya Korea gitu ya. Korea itu penduduknya cuma 50-an juta. Kita penduduk kita tuh udah 275-280 juta menurut BPS kan. Sementara mereka tuh udah punya film yang ditonton sampai 50 juta orang. Kita tuh belum pernah ada film yang ditonton sampai 50 juta orang gitu. Karena jumlah layar kita terbatas. Jadi memang persoalan di industri film ini banyak, tapi sekali lagi industri film ini kan growing business gitu. Karena misalnya di sisi penulisan di sisi penulis skenario kan, kalau dikasih tahu fee-nya penulis skenario berapa sih? Ya kalau saya bisa bilang ada kok penulis skenario yang bisa dibayar sampai 300 juta satu film tuh ada. Kan? Cuman ya itu lagi, balik lagi ya, kalau buat teman-teman di luar Jawa kan ya, ini mungkin kayak industri hobi ya. Masih mengawang-awang gitu ya, belum dapat duit dari mana sih gitu.

0: kayak gitu.
1: Iya, ada duitnya nggak sih itu penulis skenario gitu ya? Kan tahunya orang
0: betul,
1: jadi artisnya
0: betul.
1: doang, ini yang cepet nih dapatnya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Penulis penulis dibayar nggak sih gitu?
1: Kira-kira kendala ini ya, tadi Kak Iwan menjelaskan kalau sangat timpang ya, di wilayah timur khususnya di Makassar baru satu nih yang ikutan pengen ini. Sebenarnya apa kendala di lapangan sih, kesulitan untuk menjadi penulis skenario itu, sekolahnya kah atau memang peminatnya yang kurang begitu?
0: Jadi gini, menulis ini kan sering dianggap sebagai pekerjaan yang nggak perlu ilmu gitu ya. Diibaratkan kayak semua orang bisa nulis.
1: Iya,
0: memang betul, semua orang bisa nulis. Tapi apakah semua orang bisa menulis yang baik? Belum tentu. Sangat sedikit orang yang bisa menulis dengan baik. Ini kita belum bicara skenario ya, kita baru bicara in general ya. Menulis dengan baik, menulis berita dengan baik di radio misalnya, menulis adlib dengan baik di radio misalnya, nggak banyak yang bisa bisa bikin yang bagus gitu ya. Nah kalau di film lebih, kita masuk ke skenario lebih lebih teknis lagi, karena menulis skenario itu kan sangat teknis ya, ada formulanya yang harus kita ikuti gitu. Tapi kata orang bijak di dunia kreatif kan, sebenarnya yang dibutuhkan di dunia kreatif itu bukan kreativitas aja, tapi juga konsistensi gitu. Nah, ini nih yang kurang nih di penulis kita, karena nggak sabaran, maunya instan, maunya belajar hari ini, besok udah menulis skenario buat film bioskop, ya nggak gitu kali caranya, ya kan? Karena prosesnya panjang gitu. Jadi kita pun selalu kasih tahu ke teman-teman yang udah ikut kelas, kita bilang ini bukan proses cepat, ini bukan proses instan. Nulis skenario itu kayak lari maraton, bukan lari cepat. Yang dibutuhkan itu bukan kecepatan, tapi yang dibutuhkan itu adalah
1: konsistensinya itu.
0: Endurance gitu ya, daya tahan.
1: Daya tahannya ya.
0: Konsistensi gitu. Karena kita tuh bisa menulis skenario lama ya. Saya kasih contoh misalnya Solata, film saya ini kan juga ditulis oleh salah satu tim YSP nulis ya. Ada Arai Amelia dari Malang gitu. Kita itu nulisnya dari Mei 2023 sampai Juli 2024. Jadi sekitar 14 bulan kita nulisnya gitu.
1: Wow. Nah,
0: jadi lama gitu. Kalau di Hollywood lebih lama lagi, ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun nulisnya gitu. Karena memang ini skenario itu kan penting sekali buat film ya. Dia jadi blueprint ya. Nggak akan ada film bagus lahir dari skenario yang buruk. Nggak akan ada. Tapi film yang biasa aja masih bisa lahir dari skenario yang bagus. Ya kan? Jadi ini blueprint, ini dasar banget, ini penting banget. Dan saya selalu ingat kata-katanya Mbak Mira Lesmana tuh beberapa tahun yang lalu, mungkin 10-20 tahun yang lalu, dia bilang kayak gini, kita tuh cuman sibuk bikin film ya, tapi kita lupa tuh mendidik anak-anak tuh buat kita lupa tuh untuk melakukan regenerasi di film gitu. Ya kan? Dan hari ini tuh kita ngerasain itu kan, kita nyari penulis susah. Ya penulis top ada, tapi kan penulis top diperebutkan semua orang ya gitu kan gitu. Penulis top sekarang misalnya ada Oka Aurora ya. Dia nulis Ipar Adalah Maut Bila Esok Ibu Tiada gitu ya. Tapi kan sebelum Oka populer, yang pakai duluan tuh kita. Saya sudah pakai Oka tuh 10 tahun yang lalu. Ya kan? Nah, dia baru dipakai sama pihak-pihak besar kan baru 1-2 tahun belakangan gitu. Jadi kita tuh selalu pihak-pihak independen inilah yang selalu berani trial ke penulis baru, ke sutradara baru, ke produser baru, segala macam. Tapi kita spesifik ngomongin ke penulis ya, ini memang satu hal yang kalau bicara dari infrastruktur banyak ya, salah satunya mungkin ya memang betul sekolah film tuh masih sedikit di Indonesia ya kan, apalagi yang mengkhususkan diri di penulisan skenario itu satu. Terus yang kedua kursus workshop kelas film itu kelas skenario itu mahal. Jadi range-nya itu rata-rata 6-8 juta, ya kan. Sementara kita ini bikin yang versi murahnya banget aja, yang 700 ribu aja, itu masih sedikit yang ikut. Karena hari ini selain orang mau cepat, maunya juga gratis, kan nggak ketemu ya, ya kan. maunya cepat, maunya gratis pula, aduh itu udah nggak ketemu tuh kan gitu. Nah ini jadi tantangan besar buat kita gitu. Jadi sekarang memang kita saya pribadi tuh di setiap proyek-proyek dari Indonesia Cinema Persada, kita pasti akan ditulis oleh penulis dari tim ya, penulis ini gitu. Karena itu cara kita untuk grooming penulis sampai dia jadi gede gitu. Karena memang buat saya pribadi, ESP Nulis ini harus jadi laboratorium, harus jadi kayak Kawah Chandra di muka untuk menggembleng penulis baru. Kalau mereka udah gede ya silakan, boleh. Kayak sekarang penulisnya Solata itu Arai Amelia, dia sekarang udah dipakai sama MD Pictures. Kita malah seneng kan, kita malah seneng banget. Karena didikan kita tuh udah dipakai di PH besar gitu.
1: Iya, sama halnya tadi yang dikatakan ya, goalsnya adalah kayak pro ya.
0: Ya, goalsnya
1: kasih kesempatan pro, ke situ, ini apa silahkan.
0: Kalau ada kesempatan untuk terbang, monggo silahkan.
1: Dengan bangga juga ya, tidak mau menahan kayak.
0: tidak boleh.
1: Justru kita bangga ya, menelurkan itu. Nah, dengan terbukanya ini, ya baru seumur jagung lah kalau dibilang, dari 2021 baru 4 tahunan ya. Nah ini bagaimana menggaungkan ini ke semua apa ya, calon-calon penulis, tentunya sudah diupayakan ya oleh Kak Iwan dan kawan-kawan ya, dengan mencoba tadi memberikan harga yang relatif murah gitu ya. Karena yang saya dapat informasinya bahwa kenapa mesti pendidikan-pendidikan atau mungkin kursus-kursus seperti ini diharuskan bayar gitu ya. Ada dua ternyata ininya. Kalau yang gratisan itu biasanya yang ikut asal nggak konsen begitu, artinya goalsnya nanti nggak dapat.
0: Betul banget.
1: Dan dengan itu dengan dia mau ikut dan mengeluarkan uang, artinya akan ada effort begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, dia akan sungguh-sungguh menyerap ilmu itu. Nah, artinya kan juga tidak, bukan kesia-siaan bagi tenaga pengajar yang mencerahkan juga ilmu gitu ya.
0: Betul.
1: ada hasil nanti yang bisa dilihat. Nah, itu salah satunya. Walaupun mungkin tadi memang harus cukup waktu yang panjang ya, karena tidak instan dalam satu bulan bisa langsung gitu. Tapi kalau gambaran saya bahwa apa yang disiapkan sekarang adalah penulis skenario yang sebenarnya harus siap menerima gitu ya, apa yang customer atau mungkin pihak lain ingin dapatkan begitu ke kita, kita transformasikan ke dalam skenario itu ya. Betul. Itu yang dicari sekarang ya. Well, tidak idealis begitu, Taiwan. Harus profesional, artinya mintanya komedi, mintanya romantisme gitu ya.
0: Kalau menurut saya seorang penulis harus tetap punya idealisme ya.
1: Harus tetap karena, ya.
0: Iya, harus tetap, karena kalau dia nggak ada idealisme, dia tidak akan bisa mengerahkan ide-idenya supaya supaya skenario yang dia tulis tuh bisa tetap segar, bisa tetap menarik, bisa tetap punya inovasi gitu ya. Kalau sekedar melayani permintaan produser, menurut saya akan menghasilkan skenario yang buruk
1: gitu. Buruk ya, justru itu ya.
0: Justru buruk, karena di film ini kan kita itu kerja kolaboratif ya. Film itu salah satu wadah media di mana tuh banyak sekali orang yang berkumpul dengan berbagai lintas ilmu. Tapi kita tuh belajar untuk bekerja sama, karena film itu bukan pekerjaan satu orang. Saya misalnya, saya sutradara, saya produser, tapi apakah semua keinginan saya harus dituruti? Enggak. Karena kita hire the best people yang we can afford gitu ya, kru-kru yang menurut kita tuh cocok untuk lini-lini pekerjaan ini gitu. Mereka kita hire untuk itu gitu. Jadi kalau mereka cuman mengikuti apa yang kita inginkan, ya ngapain kita hire mereka gitu ya. Kita hire aja orang siapa kek gitu ya, yang ya udah kamu ini gitu. Tapi kan di film enggak seperti itu cara kerjanya. Semua orang punya hak yang sama untuk memberikan kreativitasnya, memberikan inovasinya gitu. Semuanya bekerja sama untuk menghasilkan karya terbaik.
1: Jadi jangan dipandang sebelah mata ya, penulis skenario itu harus.
0: Wah, penulis skenario itu menurut saya salah satu pekerjaan yang paling menantang, tapi sekaligus paling menyenangkan sebenarnya, karena kita tuh bisa bikin satu semesta cerita gitu ya, terus bisa bikin karakter yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang, kita bisa masuk ke dalamnya, kita bisa selami gitu ya, dan kita dibayar. Gitu. Jadi itu menurut saya salah satu privilege yang nggak semua orang punya. Gitu.
1: Nah, kalau melihat mungkin perkembangan ya, banyak tadi kalau Kak Iwan juga menjelaskan bahwa ada beberapa penulis-penulis skenario muda nih sudah bermunculan ya. Mereka ini rata-rata ada gap yang berbeda sudut pandang gak nih dengan penulis-penulis zamannya Kak Iwan sebelumnya gitu? Mungkin mereka sekarang lebih ke Koreaan, lebih ke modern ini gitu ya.
0: Udah pasti ada, karena terutama saya ngomongin spesifik di SP Nulis ya. Kalau di SP Nulis itu kan semuanya punya pekerjaan tetap dan dengan latar belakang yang beda-beda. Kita punya penulis misalnya ada dokter gigi lulusan UNER Surabaya. Dokter gigi loh, ya kan? Terus kita punya penulis yang latar belakangnya tuh presenter, presenter televisi. Kita punya penulis yang latar belakangnya peneliti dari sejarah UI. Kita punya penulis yang latar belakangnya ibu rumah tangga, tapi dia lulusan matematika ITB. Gitu. Oh. Jadi latar belakangnya itu beda-beda dan menurut saya kaya banget gitu ya. Dan dengan latar belakang seperti itu kan mereka bisa menghadirkan bisa menghadirkan satu semesta yang beraneka warna gitu ya, yang beragam gitu ya, yang tidak satu warna, tidak mudah tertebak gitu. Karena penonton kita hari ini kan selalu ingin sesuatu yang seger.
1: Betul.
0: Selalu ingin sesuatu yang menarik. Makanya kita lihat sekarang orang lama-lama bosen kok dengan horor yang gitu aja, formulanya diulang-ulang-ulang-ulang terus gitu. Makanya begitu Jumbo muncul kan semua orang seneng ya gitu, karena inilah yang kita tunggu-tunggu, film kayak gini nih, inovasi seperti ini gitu. Dan itu juga terjadi di skenario gitu, ya kan? Apakah tiap penulis punya gaya masing-masing? Iya. Apakah tiap penulis punya favorit masing-masing? Iya. Ada yang suka banget drama Korea, ada yang suka drama Cina misalnya gitu ya.
1: Inspirasinya
0: kan,
1: ya.
0: Ketika kita nulis, kita sekali lagi film itu media kolaboratif gitu. Kita nggak bisa mengedepankan ego kita. Yang kita, kalau saya selalu bilang ke teman-teman penulis tuh, yang kita bela tuh nggak boleh ego kita ya. Yang kita bela itu cerita kita, for the sake of the story. Jadi saya selalu bilang gitu sama teman-teman, kalian harus bela ceritanya. Kita mau jungkir balik kayak gimana pun, ceritanya yang kita harus bela. Ceritanya harus jadi lebih bagus. Karakter-karakternya harus bisa lebih relate, harus bisa lebih relevan ke penonton. Dan ini kan PR-nya banyak banget kalau di film ya gitu.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: perbincangan kita tentunya Kak Iwan juga pengennya banyak lah yang memanfaatkan ini, mumpung ISP Nulis membuka kesempatan nih ya bagi para penulis-penulis skenario yang pengen belajar begitu ya. Untuk gabung di ISP Nulis sendiri, Kak Iwan, seperti apa nih syaratnya?
1: Syaratnya sebenarnya mudah banget ya, cuman tinggal ikut kelas skenario ISP aja, ya kan. Setelah itu tuh udah, kita selalu bilang dari awal ke teman-teman yang gabung tuh di kelas kita, ini kita bakal bareng lama ya, jadi kalian tuh cuman, nggak cuman ikut 4 sesi teori aja gitu, kita nih bakal bareng lama. Jadi kita udah kasih sign kayak gitu ya, kita udah kasih pertanda kayak gitu, tinggal teman-teman nih mau ngikutin, mau konsisten apa enggak gitu ya, karena ya walaupun mereka bayar, tapi banyak juga yang mungkin merasa, waduh terlalu berat ya ternyata jadi penulis, tidak seperti yang saya bayangkan gitu ya. Atau yang udah biasa nulis novel atau buat Wattpad misalnya, waduh ini terlalu banyak aturannya ternyata ya, terlalu banyak strukturnya yang harus diikutin, terlalu banyak formula yang harus diikutin, terlalu banyak referensi yang harus dibaca. Ya memang iya, karena kita bikin film tuh bukan menghabiskan duit 1-2 juta gitu loh. Orang tuh bikin film 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar, atau kayak Jumbo tuh 40 miliar gitu. Ya kan, kalau skenarionya nggak bagus ya gimana ya? Seperti itu gitu.
0: Oke, jadi yang pengen tahu soal ISP atau ISP Nulis ini atau ingin gabung, kemana ini bisa kepoin, Kak Iwan?
1: Ada di Instagram kita, bisa di @IndonesiaCinemaPersada sambung semuanya, atau bisa juga di @ISPNulis sambung semuanya. Itu ada informasi-informasinya. Kebetulan kita juga sekarang lagi, karena kita merasa penulis dari, bukan merasa ya, karena memang penulis dari Sulawesi baru satu, kita lagi buka nih program beasiswa sebenarnya buat penulis dari Sulawesi.
0: Oh, namanya beasiswa.
1: Iya, kita lagi buka program beasiswa dari penulis Sulawesi. Karena memang dari awal kita cari calon penulis skenario yang serius, jadi kita juga nggak mau sekedar buka seleksi, nggak mau. Kita maunya ada pembekalan dulu, habis pembekalan mereka ngikutin seleksinya, jadi ada effort gitu ya. Ada effortnya, pembekalannya juga kita terapkan biaya murah banget, cuma 100.000, ya kan, habis itu mereka bisa ikutan seleksinya, kalau lolos kita udah bikin komitmen per 10 orang tuh kita kasih per 10 orang yang daftar kita kasih satu beasiswa gitu. Wow. Karena cuman ini caranya mungkin untuk menggalakkan penulis dari Sulawesi gitu ya. Karena kan lucu ya, kita Indonesia Cinema Persada akan fokus bikin film di Sulawesi, tapi kok penulisnya dari Malang gitu. Kan aneh ya gitu kan.
0: Jadi tapi bukan berarti Kak Iwan mentang-mentang dari Sulawesi maunya semua anak lokal itu enggak juga ya. Cuman pengen
1: juga
0: meratakan, tapi kenapa sih, biar ada akselerasi juga nih dari timur dari Sulawesi.
1: Betul,
0: ya.
1: Karena kan sebenarnya kalau menurut saya cerita-cerita berlatar Sulawesi lebih bagus kalau dituturkan oleh penulis dari Sulawesi ya. Pasti kita lebih grounded, lebih apa, ceritanya lebih membumi, karena udah pasti beda cara-cara orang luar melihat dengan orang yang ada di sana tuh melihat masalah yang terjadi gitu ya gitu. Kayak contoh kasus misalnya saya nonton kemarin Komang gitu ya. Komang tuh film yang bagus kalau menurut saya ya. Latarnya di Bau-Bau, cuman menurut saya tuh Bau-Baunya tuh kurang kuat gitu. Kurang kuat di film gitu kan. Jadi kalau yang saya lihat ini film, kalau mau ini latarnya Komang nih, kalau mau dipindahin ke daerah lain juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu, nggak harus di Bau-Bau gitu. Padahal kan kalau di film kita nggak boleh bikin seperti itu. Dia harus, kalau dia harus terjadi di Toraja ya nggak bisa dipindah ke tempat lain gitu kan. Dia spesifik terjadi di sana gitu.
0: Itu salah satu contohnya ya. Ini sudah ada bocoran ini para penulis. Salah satu ilmu tuh ya, jadi untuk membuatkan cerita itu ya. Nah, apa mungkin ada keinginan lagi nanti mungkin dengan promo begitu khusus ke Sulawesi nih, Kak Iwan, untuk memperkenalkan ISP Nulis begitu?
1: Kalau promo secara khusus mungkin enggak ya, cuman memang kita selalu bilang di media sosial kita bahwa Indonesia Cinema Persada itu akan fokus bikin film di Indonesia Timur umumnya dan Sulawesi pada khususnya gitu. Rencananya kan setelah Solata tuh kita akan syuting di Selayar, ya, Klub Bunuh Diri itu kita akan syuting di Selayar. Wow. Habis itu kita bikin, iya, habis itu kita rencana tahun depan mau bikin Nama Aku Ramang itu. Kita masih bingung sih milih nih antara kalau nggak Sopeng mau di Baru gitu kan. Jadi memang kita kan banyak di Sulawesi bikinnya. Nah, masalahnya itu tadi yang saya bilang. Masa sih kita bikin film di Sopeng di Baru tapi kok penulisnya nggak ada yang dari Sulawesi Selatan ya? Kan aneh kan?
0: Iya. Masa Kak Iwan terus nih juga nih merangkap-rangkap ya? Atau orang luar malah ya. Biasanya ada mispersepsi gitu ya. Kira. Wah, menarik sekali nih ya. Nah, untuk Anda juga mungkin pendengar, pemirsa, serta mungkin ada yang minat begitu ya, pengen terjun menjadi penulis skenario film. Nah, kepo-kepoin tuh informasinya tadi. Nah, Kak Iwan, mungkin di kesempatan terakhir nih ya, apa harapannya nih kepada anak-anak muda atau mungkin putra-putri di Sulawesi ini ya, untuk berkembang lah di dunia penulis skenario khususnya untuk film. Ada nggak nih satu motivasi buat mereka nih semuanya?
1: Ya, kalau menurut saya kan semua pekerjaan bagus ya, tapi yang bagus itu kan adalah pekerjaan yang ditekuni, ya, pekerjaan yang konsisten, termasuk di penulis skenario. Industri film adalah industri yang berkembang terus, dari tahun ke tahun berkembang terus. Jadi kita pasti akan butuh lebih banyak lagi penulis skenario gitu ya, yang akan melayani produksi film, series, miniseri dari pihak besar, dari pihak menengah, dari pihak independen gitu ya. Dan memang kita selalu akan kasih tahu ke teman-teman bahwa menjadi penulis skenario nggak bisa instan. Jadi paling cepat itu 1-2 tahun udah mulai kelihatan hasilnya, itu paling cepat ya gitu ya. Cuman ini kalau ditekunin dengan baik bisa hidup layak banget gitu ya, jauh di atas UMR kan. Jadi 100 juta satu film kan jauh banget ya di atas UMR gitu ya.
0: Itu hanya profesional ya.
1: Betul. Saya kira ini salah satu profesi yang masih sangat jarang dilirik oleh anak muda ya, terutama Gen Z ya. Mungkin harapannya sih sebenarnya kalau sekarang anak-anak Gen Z ditanya mau jadi apa nanti, ya mungkin nggak semua jawabannya mau jadi konten kreator atau mau jadi YouTuber. Mudah-mudahan udah mulai ada juga yang jawab mau jadi penulis skenario.
0: Nah, penulis ya, oke. Nah. Oh iya, tadi ada saya mau tanya soal menulis ya. Kadang-kadang saya juga sih biasa terjun juga sebagai penulis, khususnya menulis naskah drama. Untuk satu part aja itu sudah luar biasa banget itu ya. Apalagi mau buat yang series gitu, Kak Iwan ya. Nah, itu terasa banget. Jadi memang harus konsisten dan tidak satu malam, harus rutin terus nih. Nah, kayak saya nih kalau pengen putus enggak ada ide, enggak nulis nih.
1: dan ada satu hal sebenarnya Arfan yang teman-teman mungkin abaikan dari belajar menulis skenario itu. Ketika kita belajar menulis skenario itu, kita tuh bisa menulis dengan baik di bidang yang lain. Kalau kita belajar menulis skenario, mungkin kita akan bisa nulis press release dengan bagus gitu. Karena strukturnya tuh kita paham gitu loh. Karena cara bercerita kan semuanya sama kan sebenarnya. Dan itu basicnya dari teater, dari film gitu. Dan itu bisa kita tularkan ke yang lain-lain. Bahkan ketika kita pidato pun, kita pakai struktur nulis skenario itu bisa banget.
0: Itu ilmu lagi nih saya dapetnya. Oke, mudah-mudahan sukses ISP nulisnya ya, Kak Iwan, dan juga teman-teman yang lain. Tadi kalau mau ini kepo deh ya di ISP nulis ya di Instagramnya atau di di akun Instagram yang satunya, Kak Iwan, Persada.
1: at Indonesia Cinema
0: Persada. Indonesia, oke. Cinema Persada di situ dapat infonya. Pasti akan dibalas ya kalau DM ke situ ya.
1: Pasti.
0: Pengen cari tahu ya. Nah, sukses juga untuk sholat. Bocorannya dong, kapan sholat tak nih?
1: Insya Allah tahun ini.
0: Tahun ini.
1: Segera.
0: Iya, saya nunggu-nunggu terus nih.
1: Ya, banyak. Ini? Tiap hari pasti minimal ada 5 orang yang tanya.
0: Iya, soalnya yang muncul lokal-lokal wisdom ini mana nih, belum muncul ini.
1: Tapi kita senang ya, alhamdulillah banyak yang doakan kan. Mudah-mudahan. Ya, Jumbo ini kan pembuka jalan buat film keluarga ya. Mudah-mudahan ini apa bisa melanjutkan jadi gerbong lagi.
0: Iya. Mudah-mudahan sholatnya nanti 10.000 deh ke atas ya.
1: Jangan 10.000 dong, 10 juta.
0: Oh, 10 juta ya. Kemarin kan 8 dia ya. Bisa naik 10 dia di atasnya ya. Oke. Terima kasih Kak Iwan untuk waktunya mengganggu malamnya ini. Terima kasih untuk ilmunya dan informasinya. Kalau ada nih ISP nulis yang bisa ngembangin bakat-bakat Anda untuk menjadi penulis skenario film yang memang lagi dibutuhkan banget ini sama Kak Iwan ini di kawasan timur ya, untuk dimanfaatkan peluang ini ya, ingin mendapatkan apa namanya ilmu baru, ingin terjun ke dunia film sebagai penulisnya, nanti kepo di situ ya. Terima kasih Kak Iwan, kita akan spill nanti informasinya terus ya, ISP nulis ini untuk lebih banyak yang bergabung nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses, sehat selalu.
1: Selamat malam.
0: Sampai jumpa di lain kesempatan Kak Iwan ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pemirsa yang ingin nonton kembali, mungkin ada yang kurang jelas malam hari ini dengan ISP nulis, komunitas penulis skenario Iwan Persada. Kita siapkan di kanal YouTube ya, di Prosatari Makassar, dan juga di fanpage Facebooknya Prosatari Makassar. Saya Ervan, akhiri bersama kita di Ngobras malam hari ini. Assalamualaikum, sampai jumpa.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda kembali malam hari ini di edisi Minggu, tepatnya 2 Agustus 2026. Ditemani saya Arvan, mengudara untuk Indonesia. Kesempatan malam hari ini akan menghantarkan program Lagu Nostalgia di ruang dengar Anda, mengajak Anda bernostalgia, mengarungi waktu yang sudah terlewati melalui lagu-lagu yang mungkin membawa kenangan indah itu ke sana. Anda bisa bergabung di 08213333944 untuk memilih beberapa lagu yang sudah kami siapkan dan juga menyapa pendengar dimanapun berada. Baik, yang pertama langsung saja kita berikan kesempatan sudah ada yang bergabung nih. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bung Arfan.
0: Iya, Lanosta dengan siapa ini?
1: Lanosta, lagu-lagu. Nostalgia dengan Bobby Bung Arfan.
0: Bobby, penelpon pertama Bobby ya. Terima kasih Bobby. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik ya.
1: Pun cuaca panas sehari ya. Tetap semangat.
0: Bobby. Bobby ya. Malam hari ini kami tawarkan beberapa lagu nostalgia. Antara Benci dan Rindu punyanya Obi Mesak. Kemudian
1: itu saja Obi Mesak.
0: Oke, langsung gitu ya.
1: Iya, langsung.
0: Lewat lagu ini menyapa buat siapa nih Bobby?
1: Iya, menyapa buat Anissa Hakim, kemudian Pak Bila Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, Ica Indah, Tika Yuda, Ina, Arpa, Bunda Sofi, ada Rosdiana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Bang Dasun, Nuralan, Nur Hikmah, Pak Santri, ada Opading, Ayah Sari, ada Ahmad Yani Tasmo, Nurmina Endor, kemudian ada Anset, ada Maya di Gorontalo, kemudian Ibu Wahida, Ibu Sumi, Kauki, siapa lagi ya? Aldi Daya bersama Cerdi Margareta dan semuanya. Bung Arfan, tanpa tergajali, selamat malam semua. Oke, Bung Arfan, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp. Sudah ada Bu Hesti di Parepare ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Arfan. Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kabarnya juga sehat di sana ya.
2: Iya,
0: Bu Hesti di Parepare. Kita bersama di Lanosta, lagu nostalgia ya. Terpilih antara Benci dan Rindu.
2: Antara lagunya apa di situ Kak?
0: Ada Natalia.
2: Lagunya
0: Natalia Jamal Mirdad, Cintaku Takkan Berubah Dedi Dores. Ani Carrera
2: Cintaku
0: Dengan Harapan Cinta.
2: Berubah.
0: Cintaku Takkan Berubah. Oke.
2: Iya.
0: Menyapanya buat
2: lagunya
0: siapa ini?
2: Buat Ahmad Yani Tasnun, ada juga Dimas, ada Bobby, ada Kak Gapur, ada Asri di Wotu, ada Tika di Saban, ada Uki di Daya, ada Tantri di Parepare, buat semuanya Mi Karpan.
0: Semuanya milih.
2: Buat Karpan, semoga sehat selalu bareng keluarga. Ada juga Kak Arjuna Baraka Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sayang sekali nih yang tadi menelpon ini melepaskan kesempatannya gitu ya. Yang ingin bergabung lagi silakan. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kecilin dulu monitor tak Pak Bahar.
3: Iya, dari Bahar di Jakarta alhamdulillah.
0: Nah, sehat. Sehat. Sehat Jeki.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat ini Pak Bahar.
3: Lagu apa tadi? Biar bisa Isra.
0: Dian Pisesa ada ini.
3: Lagunya tangan yang sendiri.
0: Ini lagunya terformat ini Pak Bahar. Ini lagu yang ada dari Dian Pisesa itu untuk cemburu pun aku tak berhak.
3: Oh iya, yang penting iya.
0: Yang penting Dian Pisesa. Oke. Okay.
3: Iya.
0: Menyapa Miki dulu siapa nih?
3: Iya, menyapa buat Ati tadi, siapa ini tadi yang perempuan?
0: Mbak Hesti.
3: Kedua.
0: Hesti di Parepare.
3: Iya, Hesti di Parepare, salam kenal Hesti.
0: Iya.
3: Terus Maya di Gorontalo. Apa kabar? Salam kenal Maya di Gorontalo.
0: Iya.
3: ada juga teman tak Bobby di Pormang. Terus ada juga Pondok itu di Pindrang. Ibu Nur Sija bersama Pak Umar. Sudah boleh pontali di perempat.
0: Oh ya, gitu.
3: Semua bola sama di Papua. Semuanya tanpa terkecuali hari Pang.
0: Baik.
3: Ada lagunya kak?
0: Iya, di NPCS atau?
3: Iya.
0: Oke. Ya. Terima kasih.
3: Terima kasih Kina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Ada temannya Ibu Hesti nih. Ada Mbak Tantri di Parepare. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La Nosta.
0: Dengan Mbak Tantri di Parepare.
4: La Nosta. Iya, sekarang bukan di Parepare nih.
0: Dia di mana lagi nih?
4: Lagi di Pindrang.
0: Dekat-dekatnya jadi.
4: Di Waka Pindrang.
0: Lagi
4: iya,
0: ada acara.
4: Acara pengantin.
0: Pengantin botisi.
4: Iya, botisi. Tidak lagi.
0: Kita ke lagu, ada yang belum kepilih nih, Natalia Jamal Mirdad, Harapan Cinta Ani Carrera. Aku tak rela menderita, Tony Parera. Kau tercipta bukan untukku, Fanny Fabiola.
4: Ya, itu. Kau tercipta bukan untukku.
0: Oke, menyapanya buat siapa?
4: Menyapa tadi ada Hesti di Parepare, terus ada ini. Ada Pak, ada Pak Bobby di Polman, ada Sri Sinta, ada Pak Ahmad Yani Tasmu dan Ibu Nurmina, ada ini Pak Sudiwoto, terus ada Sri Sinta, ada Uki, ada Tika di Sabang, ada Bang Arjuna, Bang Anwar, pokoknya buat semuanya.
0: Pokoknya buat semuanya katanya. Oke deh.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terputus. Dicoba lagi ya, yang gabung lewat telepon 0821-3333-9440. Mudah-mudahan bisa nyambung lagi nih ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arfan.
0: Waalaikumsalam, Lanosta, Pak Abdullah Sewang.
5: Iya, betul sekali bro.
0: Iya, sehat?
5: Alhamdulillah. Izin Allah Subhanahu wa taala aman dan sentosa.
0: Aman dan sentosa. Malam ini mau bernostalgia ikutan di lagu yang mana nih? Antara Benci dan Rindu Obi Mesak, Cintaku Takkan Berubah Dedi Dores, Untuk Cemburu Pun Tak Berhak Lagi Dian Pisesa. Kau ya, tercipta sekarang, bukan untukku.
5: Lagunya Bobby dan Obi Mesak.
0: Obi Mesak, Antara Benci dan Rindu.
5: Iya.
0: Oke. Menyapa ki buat siapa?
5: Buat Pak Gapur, Pak Lupo, sama Arjuna. Kopadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Ica, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Sendro Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Wotu, Junedi, Jika di Saban, Arpainya di Selayar, Nompo, Ismail, Yuda, Ustahan, sama Jabar, Mami di Kota Pasar Bantai, Pidan, Kio, Fajar, Pemkia Mahira di Bantaeng, Ibu Dewi di Brukunyi, Ibu Nurintan di Takalar, sama ini, Jelum juga tahu aja. Teman-teman ini tanpa kecuali, Bung Arfan.
0: Iya.
5: Kita sehat, kita lalu, tugas, kita sukses.
0: Saya juga ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
0: Merdeka! Ya, karena bulan Agustus ini sudah dekat ya. Oke, kita ke WA. Siapa nih? Halo, Pak Ahmad Yani ya?
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Ahmad Yani Tasno.
6: Iya.
0: Di shopping. Oke, sehat iya. Kabarnya?
6: Alhamdulillah, sehat, Bung Arpan.
0: Kita bernostalgia malam hari ini, ikutan di lagu yang mana ini? Obi Mesak, Antara Benci dan Rindu. Cintaku Takkan Berubah Dedi Dores, Untuk Cemburu Pun Tak Berhak Lagi Dian Pisesa. Kau tercipta bukan untukku, Fanny Fabiola.
6: Dian Pisesa mo.
0: Dian Pisesa, Untuk Cemburu. Oke, menyapa iya, buat siapa?
6: Iya. Ya, buat Tika, Esti sama Tantri, ada Maya di Gorontalo, ada Dimas, ada Bobby di Polmak, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Layasari, ada Ama, ada Aulia, ada Rustam Prahara, ada istri sama Tantri, ada Uki, ada Putri Pandatu, Aldi Daya, ada Sri Diwoto dan semua-semuanya Ibu Harpang.
0: Iya.
6: Makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu pendengar ya. Kita lewatkan dulu lagu yang sudah di request untuk beberapa pendengar yang sudah bergabung ini. Ya, sabar. Setelah ini nanti akan kembali buka line teleponnya ya.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program La Nostalgia malam hari ini ya. Lagu-lagu nostalgia, dua lagu tadi sudah kami hadirkan. Pilihan Anda mudah-mudahan sudah terhibur yang sudah memilih lagu tersebut. Menyusul sebentar beberapa lagu dari Dian Piscesa dan Fanny Fabiola. Dan masih banyak yang belum kepilih nih. Silakan gabung kembali 0821-33-339-440. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, La Nostalgia.
0: La Nostalgia. Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Asri di Luwu Timur.
0: Pak Asri di Luwu Timur.

0: Apa kabar Pak Asri?
1: Alhamdulillah, Made Cengmo.
0: Made Cengmo, oke deh. Yeah. Malam ini mau bernostalgianya ikutan di lagu yang mana nih? Ada di NP Sesa, untuk cemburu pun aku tak berhak lagi. Kau tercipta bukan untuk ku Fanny Fabiola. Biar ku sendiri Betaria Sonata. Jangan biarkan ku sendiri dari The Mercies.
1: Kau tercipta bukan untukku.
0: Oke. Menyapa dulu buat siapa nih Pak Asri?
1: Ya, menyapa buat Pak Adila Sewang. Ada Pengrati di Pindrang bersama Nur Alam. Ada Opa Ding. Ada Pak Ahmad Yani Tasnun. Ada Nur Hina En Nur. Ada Bunda Sopi, Ina Kristalara, Demsyah Maisar, Dania Yasir, ada Nurintan di Takalar, ada Tantri di Pare bersama Hesti, ada siapa lagi, Yuki di Daya, ada Tika di Sabang bersama Yuda, Pak Lupus di Mari-Mari, ada Pak Umar bersama Ibu Nurtia, ada Pak Bar tadi di Bone, ada Mbaknya di Gorontalo, buat Antodian Rekang Duri bersama Aulia juga di sana. Buat semua-semuanya saja, tempat yang
0: terkait.
1: Terima kasih, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Asri di Luhut Timur. Kita ke WhatsApp. Siapa gerangan di belakang ini sudah bergabung? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanosta dari Sinta di MU ya.
2: Ya, di MU.
0: Apa kabar, Ta?
2: Baik-baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Malam ini mau bernostalgia, ikutan di lagu yang mana ini?
2: Biarkan aku sendiri.
0: Biarkan aku sendiri. Biarku sendiri Betaria Sonata atau jangan biarkan ku sendiri. Oke. Betaria ya. Oke. Menyapanya buat siapa ya?
2: Ada Ama, Uki, Mbak Dewi, Mbak Indah, terus ada Waida, Bunda Sopi, Samsia Maisar, Karodia Kasir, ada Pak Radin, Pak Gapur, Arfa di Selayar, ada Tantri, Ahmad Yani, Nurmina Emnur, terus ada lagi siapa lagi, Pak Aldi, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Selamat malam, selamat istirahat. Dan salam sehat semuanya.
0: Salam sehat
2: buat Kak Irfan juga. Salam sehat Kak Irfan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih lagi ke line telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanosta Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Dari siapa di mana ini?
3: Dari Maya di Gorontalo.
0: Maya Gorontalo, apa kabar Maya?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Bang Arfan, Bang Polak, apa kabar nih Bang?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Sehat walafiat ini. Oke, Maya, ikutan di lagu yang mana nih Maya? Di NP Sesa?
3: Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola, kau tercipta bukan untukku. Oke, sapaannya buat siapa ini?
3: Menyapa pertama dulu buat Bang Arfan yang lagi beraktivitas, masih aktivitasnya di empat desa yang dapat berawasan. Saya selalu juga dan senang saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala barang keluarga tercinta, amin ya robbal alamin. Terus buat bunda cinta ada bunda Sophie juga, ibu Aida, ada Mbak Viola, ada Bu Andi, Anis, ada Mbak Uki juga, Pak Bobby, ada Ayan, Pak Junet, ada Bang Arga, Pak Asri dan seluruh yang lagi stay tune di RSPO 1 Makassar, tentu mau aja semuanya. Dan insya Allah kita semua sehat selalu dan senang siram dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Makasih banget yang udah menyapa dari sesi pertama. Insya Allah kita semua senang siram dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
3: Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan dulu Puang Datu di Pindrang. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Bang Andi Arfang. Waalaikumsalam La Nostra. Irfang Bapak Gerindu Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagunya. Lagu nostalgia malam hari ini. Sehat. Lama
4: lagunya
0: saya baru
4: lama
0: saya baru ketemu ini suaranya.
4: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Sehat-sehat
4: kita sama disim-disim.
0: Amin. Alhamdulillah. Ikutan di lagu yang mana ini? Diam Pisesa.
4: Diam Pisesa. Iya.
0: Menyapa Ki dulu balik.
4: Iya, jumpa-jumpa teman-teman ada tadi. Asri Dewoto, ada juga Uki, Hendro, Bobby, Abdullah Desewang, Pak Gaput, Cika Sabar, Rama, Arpa, Urmina Emnur, Yamantian, Tasmung, Riko, Dimas, siapa lagi, Panjaitan, Patikawa, Papa, Mama Rita, Uki, Sakir, Dibone, ada juga siapa itu, di Selayar, Indah, SD Nompo juga, Andi Anissa juga tahu lah. Semuanya, salam dari Puan Datu di Pindrang.
0: Salam dari
4: Puan Datu. Makasih Puan Datu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan kembali yang bergabung lewat telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, Lanostan, selamat malam. Halo. Mana suaranya ini? Anda sudah terhubung dengan kami? Oh, oke. Dicoba kembali ya. Siapa gerangan? Ya, yang bergabung di 0821-33-33-9440 boleh bergabung sekarang ya. 0821-33-33-9440 ya. Menyusul sebentar ini lagu dari Dian Pisesa ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, La Nostra, lagu nostalgia.
0: Lagu nostalgia dari Mbak Uki di Daya.
5: Iya.
0: Iya, Mbak Uki sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, malam ini bergabung di La Nostra. Pilihan lagunya yang mana ini di La Nostra? Dian Pisesa untuk Cemburu Aku Tak Berhak.
5: Fanny Fabiola.
0: Kau tercipta bukan untukku. Banyak ya suka ya Fanny Fabiola. Menyapa dulu buat siapa nih?
5: Yang baru lewat ada Wanda Tu di Pindrang Baranuralam, ada Abdullah Sewang, ada Tantri Hesti, ada Sri Cinta, siapa lagi tadi ya? Ada Maya, ada Tina Kristalara, Kak Yani bareng Kak Nurmina di Sopeng, ada Indah juga, Tika, ada Mama Rita, Rosdiana Yasir, Yayan Hendrawan, ada Memuna Ganing, Uli Ape, Wahida Martawati, ada Ati Pangkep, ada Warga Bone juga, ada Tante Hasna, Maya Putri Bone, Darah Biru, ada Pak Gapur, Pak Astri, ada Bobby, ada Aldi Hidayat, dan semuanya yang monitor La Nostra malam ini. Tanpa terkecuali buat Arfan, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang di line telepon sudah terhubung. Halo.
6: Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, La Nostra.
0: La Nostra. Dari?
6: Dari Ismail, Sinjai Barat.
0: Oh, Pak Ismail di Sinjai. Apa kabar?
6: Alhamdulillah kabar baik saja.
0: Oke, Sinjai Barat ya. Malam ini bergabung di La Nostra, ikutan di lagu yang mana Pak Ismail? Dian Pisesa, Fanny Fabiola, Betaria Sonata.
6: Fanny Fabiola saja.
0: Siap, menyapa dulu buat siapa Pak Ismail?
6: Menyapa untuk semuanya saja, pendengar penuhnya RRI. Dimanapun berada, selamat malam semuanya.
0: Selamat malam ya. Oke.
6: Itu saja tanpa disebut namanya satu persatu.
0: Siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berdengar kebersamaan kita di program La Nostra malam hari ini, kita lanjut ya. Anda bisa gabung sekarang di 0821-33-33-9440. Masih tersisa beberapa lagu pilihan, ini 15 menit ke depan ya. Kita terima dulu penelpon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa nih, di mana?
1: Halo.
0: Ye.
1: Pak Harudin.
0: Oh, Pak Harudin Beta. Sehat ya Pak Harudin?
1: Alhamdulillah sudah sembuh juga saya, Bung.
0: Oh, kenapa emang?
1: Ada faktor lain.
0: Ada faktor lain.
1: Gigi geram saya yang sebelah kiri rusak.
0: Oh, gitu ya.
1: Jadi mempengaruhi anu lidah. Tapi alhamdulillah sudah pulih kemarin ini.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak Karudin, ikutan di lagu Betaria Sonata, Biarku Sendiri, Jangan Biarkan Ku Sendiri The Mercies, atau Natalia Jamal Mirda?
1: Digulikan saja, Bung.
0: Oke, menyapa dulu buat siapa?
1: Iya, ini saya mau sapa Madonna di Desa Marayoka, mudah-mudahan monitor ini. Saya kasih ucapan saban Jumat. Saya berjalan kaki 1 kilometer menuju masjid, melewati aspal mulus dan rumah warga tanpa banyak orang-orang saya lihat. Ala kisah Luqmanul Hakim dengan putranya dan kuda tunggangannya. Hanya melihat banyak rumah mewah berdiri megah, sepi. Sesepi itukah kepada mereka? Setidak ada itukah fakta yang sesungguhnya? Saya tidak percaya orang-orang zaman milenial sesepi itu keadaan mereka. Setidak ada itukah faktanya mereka? Meski demikian, masyarakat moderasi adalah masyarakat milenial yang sukses. Dan sukses tidak mutlak dengan generasi sejaman dan senostalgia. Jasa dan pulpen saya butuh, bukan mulut. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Katanya ikutan saja di lagu berikutnya ya. Terima kasih Pak Karudin Beta, sehat selalu. Katanya sudah baikan kesehatannya. Katanya ada gangguan ya. Oke, terima kasih Pak Karudin Beta dan juga warga Jeneponto dan sekitarnya ini yang juga lagi memantau siarannya Prosatria Makassar, khususnya di program La Nostra malam ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, La Nostra, waalaikumsalam.
0: Selamat. Dengan siapa, di mana?
2: Pak Hasan di Macini Parang.
0: Pak Hasan?
2: Ya.
0: Macini Parang, weh. Sehat?
2: Ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lama ini baru dengar suaranya Pak Hasan lagi.
2: Iya, susah tembusnya.
0: Susah tembusnya, apa? Ya. Oke. Betaria Sonata, The Mercies atau Jamal Mirdad nih?
2: Betaria Sonata.
0: Oke, menyapa dulu buat siapa nih Pak San?
2: Yang baru lewat ada Karudin Beta.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Ali di Lengkeri, Wandatu di Pindrang, Santri di Parepare, Tika di Sabang, Junaidi, Sri Sinta, Abdullah Sewang, dan semuanya nih. Pendengarnya Prosatu tanpa terkecuali. Maupun apa, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan di Makassar. Ya, terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan sudah terhibur, katanya sulit tembus ya. Tapi alhamdulillah malam ini bisa bergabung Pak Hasan di Macini Parang. Yang ingin gabung lagi silakan di 0821-33-33-9440. Kita masih punya waktu untuk Anda memilih nih di antara tiga nih, Betaria Sonata, The Mercies, atau Jamal Mirdad nih. Ada Biarku Sendiri dari Betaria Sonata, Jangan Biarkan Ku Sendiri The Mercies, dan Natalia punya Jamal Mirdad ya. Mungkin ada yang kenal dengan Natalia nih. Bukan Veronica ya. Lanjut, silakan 0821-33-33-9440 malam ini yang ingin bergabung di La Nostra untuk program di awal bulan Agustus ini ya, di mana tahun ini atau mungkin Agustus selalu identik dengan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang insya Allah akan kita rayakan 17 Agustus nanti sudah usia ke 81 ya. Oh, terputus ya. Dicoba lagi. Kita masih ada waktu beberapa menit ya sebelum kita putarkan lagunya. Di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan semuanya mungkin yang lagi monitoring dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat tentunya, walaupun di tengah kedukaan lagi kita dengarkan informasinya ya, atau mungkin kita update terus informasinya nih terkait tenggelamnya kapal penumpang lagi ya di Sumenep. Oke. Ini siapa sih kok main-main? Kalau nggak pengen gabung nggak apa-apa, tapi jangan gantung-gantung telepon ya. Halo.
3: Assalamualaikum Mbak Nosta.
0: Waalaikumsalam Mbak Nosta. Panjang umurnya Ica nih. Ica, gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Ah, alhamdulillah baik, kayak, baik. Tapi kayaknya batuk tadi tuh.
3: Eh?
0: Oke, okay, Ica, kita bernostalgia di lagunya Betaria Sonata, The Mercies atau Jamal Mirdad nih. Biar ku sendiri Betaria Sonata, jangan biarkan ku sendiri The Mercies dan Natalia Jamal Mirdad. Oke, kita kunci di Betaria Sonata. Menyapa buat siapa nih?
3: Salam buat kita, buat Bobi Diploman, buat Bobi Lasiran juga, buat yang Bukan Danisa, sama buat itu yang di Indonesia, apa namanya, Persira di mana tuh? Semuanya itu yang lagi
0: menutup
3: pusat.
0: Rufan,
3: selamat
0: tugas
3: ya.
0: Itu doang? Oke.
3: Okay.
0: Selamat beristirahat, Ica. Ica kayaknya ngantuk sekali, Mia. Terima kasih, Ica, yang ada di Bone. Dan juga pendengar-pendengar tadi yang sudah bergabung ini, sudah memberikan atensinya. Mulai dari Bobby di Polman, Hesti di Pare-Pare, Pak Bahar di Bone, Pak Tantri, Pak Blue Sewang, Ahmad Yani, Pak Asri, kemudian Mbak Sinta, Maya, Puang Datu, Uki, Pak Ismail, Pak Karudin Beta, Pak Hasan, dan Ica nih ya, yang sudah meramaikan program La Nosta. Lagu-lagu nostalgia untuk program Ruang Rindu di spesial program Minggu Malam ya. Dan terima kasih sekali lagi. Kalau sudah gak ada lagi yang bergabung. Sudah gak ada ya? Oke deh. Baik. Tadi sudah dipilih. Kita sudah kunci. Untuk lagu. Kita akan dengarkan atau putarkan ini. Lagu dari Betaria Sonata. Ya. Biar ku sendiri.

0: Makassar malam ini. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di program Satu Era di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda malam ini, melengkapi kebersamaan kita hingga tuntas nanti pukul 24, kami masih hadirkan beberapa sajian musik pilihan serta kisah-kisah inspiratif dan motivasi di ruang dengar Anda. Selamat beristirahat untuk semuanya yang sudah memilih waktunya untuk beristirahat. Mungkin besok agendanya full karena kembali ke awal pekan atau Senin ya. Ketemu lagi Senin dengan rutinitas yang harus kembali berputar ya. Semangat terus, selamat beristirahat, dan menemani Anda juga yang masih terus monitor kami. Kita pilihkan memang beberapa persembahan ini dan juga kisah-kisah inspiratif yang akan terus menemani Anda di 94,4 FM Pro Satu RRI Makassar dan juga melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Kami ini kami pilihkan dari Krisye, Merepi Alam.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Dahulu, ada seorang petani miskin memiliki seekor kuda putih yang sangat gagah. Suatu hari, seorang saudagar kaya ingin membeli kuda itu. Ia menawarnya dengan harga yang sangat tinggi. Tapi sayangnya, si petani miskin itu tidak mau menjualnya. Teman-temannya yang mengetahui hal itu sangat menyayangkan dan selalu mengejeknya. Keesokan harinya, kuda itu hilang dari kandangnya. Maka teman-temannya berkata, "Sungguh jelek nasibmu, padahal kalau kemarin kamu menjual kuda itu, sudah pasti kau akan kaya. Sekarang kudamu sudah hilang." Si petani miskin hanya diam saja tanpa berkomentar. Beberapa hari kemudian, kuda si petani kembali bersama 5 ekor kuda liar lainnya. Teman-temannya lalu berkata, "Wah, kamu beruntung sekali ya. Ternyata perginya kudamu membawa keberuntungan." Dan si petani hanya diam saja. Beberapa hari kemudian, anak si petani yang sedang melatih kuda-kuda baru mereka terjatuh. Kakinya patah. Teman-teman si petani kembali berkata, "Rupanya kuda-kuda itu membawa sial. Lihat sekarang, anakmu kakinya patah." Si petani ini tetap diam, tanpa berkomentar. Seminggu kemudian terjadi peperangan di wilayah itu. Dan semua anak muda di desa dipaksa untuk berperang. Kecuali anak si petani. Karena kakinya patah dan ia tidak bisa berjalan, maka ia tidak dipaksa menuju medan peperangan. Kembali teman-teman si petani mendatangi petani itu sambil menangis. "Beruntung sekali nasibmu, anakmu tidak harus ikut berperang. Sementara kami harus kehilangan anak-anak kami." Mendengar keluhan mereka, barulah petani ini berkomentar. "Jangan terlalu cepat membuat kesimpulan dengan mengatakan nasib baik atau nasib buruk. Semua ini adalah suatu rangkaian proses yang belum selesai. Syukuri dan terima."

keadaan yang terjadi saat ini. Apa yang kelihatan baik hari ini belum tentu baik untuk esok hari. Demikian pula sebaliknya. Tetapi yang pasti, Allah paling tahu yang terbaik buat kita. Kewajiban kita adalah mengucapkan syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam hidup ini. Jalan yang dibentangkan belum tentu yang tercepat, bukan pula yang termudah, tapi sudah pasti jalan yang terbaik.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
3: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
2: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
4: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
2: Iya.
4: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
2: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
3: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
2: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
3: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
2: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
5: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

0: Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta, sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan, namun seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi tiga anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, pasti ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Urusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menjumpai Anda hari ini Senin tanggal 3 Agustus 2026 melalui FM di 94,4 dan aplikasi RRI Digital. Pendengar selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: informasi dan inspirasi. Makassar Pagi Ini.
1: Dengar Pro 1 Makassar Pagi Ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026, bersama saya Idam yang menemani Anda, dan kami akan awali dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta,

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Melanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini, Mutiara Pagi, membahas mengenai pembagian harta warisan dalam Islam atau ilmu faraid bersama Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Pendengar Pro 1, tetap bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang di Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Narela Khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan saat sertifikatnya kita itulah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kembali bersama kami dalam program Mutiara Pagi di hari Senin, kita bersama dengan narasumber Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Dan pendengar, seperti biasa beliau akan menyampaikan dan melanjutkan bahasan mengenai ilmu faraid. Dan Anda sebentar yang ingin bergabung bersama kami, silakan melalui telepon interaktif di 0821 3333 9440. Dan alhamdulillah kami sudah tersambung dengan Pak Kiai, kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai sudah bersama kami kembali di RRI Makassar. Dan seperti biasa Pak Kiai, mungkin di awal ada yang ingin disampaikan sebagai pengantar terlebih dahulu, silakan. Silakan Pak Kiai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi ja'ala al-amwala qiyama linnas wa fitnatan lahum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Para pendengar siaran radio, alhamdulillah pada hari ini, hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, bertepatan dengan 1948, kita kembali berbincang-bincang mengenai ilmu faraid atau tujuh yang berbicara tentang harta peninggalan yang Allah Subhanahu wa taala langsung menerangkan di dalam kitab suci tentang syarat-syarat untuk menerima harta peninggalan, di mana dinyatakan bahwa warisan itu syarat pertamanya adalah dalam kematian, yang kedua adanya ahli waris, dan yang ketiga adanya hak yang ditinggalkan. Ketahuilah ini terkenal ini namanya hukum waris. Maka menjadilah kewarisan karena pada hakikatnya hak itu milik Allah. Ilahi menutup sama wakil milik Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Maka Allah yang maha tahu bahwa benda itu adalah masalah yang sangat dekat dari manusia. Maka sebab itu Allah yang masuk mengambilani atau dengan seseorang selamat dan kepada ahli laki sudah tidak punya harta lagi. Pemilik tadi sudah berakhir, kesalahan berakhir. Karena yang diambil tidak cari yang disebut itu berakhir. Masa jalan Al-Quran disebutkan nasi yang mafura, bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Atau hari datang dengan Allah, waktu ketetapan dari Allah. Inilah karena lima hakimah, karena Allah maha tahu. Alamah bijaksana supaya mengulang manusia satu dengan yang lain sesuai dengan keluarga, tidak sampai rusak karena apa itu lebih terhadap kebenaran. Sesuai itu Allah SWT yang mengaturnya. Umari sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sehingga masalah di sini ini profesional dan mental sejak tahun kedua hijriah sampai tahun ketiga, dan mengingatkan bahwa saya jangan sampai mengambil yang bukan haknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dari pelajari walaupun faraid, pelajari faraid walaupun hanas dan ajarkan kepada orang. Karena ini adalah nisful ilmu, separuh ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan hidup mati. bahwa yang saya dan ini kakak-kakak ini diceritakan bahwa hal-hal saya ingin saya menghormati dan ini juga perkara yang tentang dicabut dari umat, artinya dia kan kalau terjadi orang tidak mencari aturannya tetapi memperbaikan keinginannya sehingga rusak lah itu masalah Tuhan satu dengan ini saya kira ini akan lantar kita dan Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Makassar dan mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan langsung ke Pak Kiai, kami nantikan di 0821 3333 9440. Kami terima penelpon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Pak siapa di mana?
2: Dengan Abdullah di Bone.
0: Pak Abdullah di Bone. Silakan dengan Pak Kiai.
2: Ya, begini sebutannya kan. Ada kan begini. Bagaimana itu bagi rasanya bila seorang penyanto suami istri meninggal anu. Yang pertama begini. Ada kan dia punya ini pasangan suami istri dulu artinya dia punya anu, dia punya anak, tapi artinya masih meninggal juga anaknya. Artinya begini dulu, halo?
0: Silakan Pak Abdul.
1: Siapa yang meninggal ini?
2: Yang pertama saya jelaskan dulu begini. Ada sebuah pernikahan yang terjadi, tapi artinya dari mereka pertama laki-lakinya ada anaknya satu.
1: Meninggal semua
2: itu artinya menantunya yang artinya kan anaknya cuma satu saja Pak Kiai, tapi artinya anaknya ini istrinya ini istri ini anak yang meninggal, anaknya ini meninggal, kemudian suami artinya orang tuanya juga meninggal. Tapi ini tadi artinya begini saja Rasulullah dari awal dulu dipakai begini. Kan artinya ini anak artinya menikah dengan seorang laki-laki. Tapi artinya orang tuanya juga artinya orang tuanya juga begini sudah bagaimana ini.

0: Pak Abdullah. Oke. Baik, terputus Pak Kiai, Pak Abdullah di Bone. Terima kasih sudah bergabung juga bersama kami. Dan kurang lebih Pak Kiai menanyakan bagaimana pembagian warisan jika suami dan istri memiliki satu anak. Kemudian anak tersebut telah meninggal lebih dulu. Lalu setelah itu kedua orang tuanya meninggal. Silakan Pak Kiai.
1: Ya. Jadi suami istri ini meninggal dua-dua.
0: Betul Pak Kiai, tapi anaknya yang lebih dulu katanya meninggal.
1: Oh iya, berarti yang dulu meninggal anaknya. Berarti cari hari-hari tidak ada anaknya. Sudah mati lebih dulu. Masa dicari ahli waris yang lainnya, ada saudaranya. Saudara suaminya, saudara istrinya. Dan kalau tidak ada anak, orang tuanya cari. Tidak ada juga orang tuanya, sudah mati juga. Karena ini suami istri sudah meninggal dua-dua. Anaknya ada satu tapi meninggal juga. Maka dicari ahli waris yang lain. Cari ada orang tuanya kah yang orang tuanya. Suaminya, orang tuanya, istrinya. Kemudian kalau tidak ada saudaranya, itu harus dicari dulu. Kalau tidak ada sama sekali ahli warisnya, itu masuk dari rumah. Artinya milik semua. Karena yang menjadi waris itu adalah saudaranya. Secara keseluruhan itu artinya umat Islam.
0: Baik.
1: Orang Islam itu saudara. Jadi kalau tidak ada waris sama sekali, jatuh kepada baik
0: kurban. Baitul mal, Pak.
1: Sekarang di jawabnya semua itu menerima itu.
0: Baik. Kita terima telepon lagi Pak Kiai. Sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Pak Abdul kembali mau penjelasan tadi anu saya ini.
0: Baik, silakan Pak Abdullah.
2: Begini. Kan bapak ini kan punya dari pernikahan pertamanya kan sudah punya anak. Artinya dia cuma nikah lagi dengan seorang wanita. Tapi artinya anaknya juga sudah dinikahkan. Tapi namanya kadarullah di kemudian hari anak ini meninggal karena sakit. Baru kemudian orang tuanya juga menyusul meninggalnya. Bapak dengan istri keduanya lah. Bapak dengan istri keduanya juga meninggal. Jadi bagaimana posisinya ini menentunya? Apakah bisa menjadi ahli waris atau bagaimana? Karena artinya kan semuanya bawaan dari anunya dari mertua laki-lakinya. Kalau sedangkan keluarga anunya, keluarga istrinya juga artinya istrinya dari bapaknya juga anu termasuk bu punya bapak anu musim istilahnya tidak ada anunya tidak ada harta bawaan istrinya.
0: Abdullah.
2: Ini bapak ya.
0: Bisa kita dengarkan dulu Pak Kiai ya. Pak Kiai ingin bertanya terlebih dahulu.
1: Ya, meninggal kalau secara warisan bahasa meninggal yang mencari
2: kejadian ini.
1: Kalau ada anak-anak dia meninggal waktu tidak ada waris.
0: Katanya, oke, baik. Ini yang ditanyakan Pak Kiai, apakah menantunya bisa dapat dari mertuanya?
1: Maksudnya
0: bagaimana?
1: Baik.
0: Pak Abdullah, terima kasih Pak Abdullah ya. Kita dengarkan penjelasan Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak Kiai.
1: Kalau menantu istrinya lebih dulu meninggal, maka suaminya itu yang menjadi ahli waris. Kalau istrinya lebih dulu dari istrinya, tapi menantu itu bukan ahli waris. Kalau tuh dia nanti istrinya meninggal, dia menerima warisan dari istrinya. Kalau istrinya itu tidak punya anak, maka suaminya dapat sebagian dari harta peninggalan istrinya. Kalau ada anaknya, seorang tidak dapat serentak. Jadi kalau ada suaminya ini, ada menantunya, tapi tidak ada anaknya, maka suaminya itu jadi ahli waris. Tapi haknya hanya seperdua dari harta peninggalan istrinya.
0: Baik.
1: Kalau istrinya itu meninggal.
0: Jadi menantu bukan termasuk ahli waris, Pak?
1: Bukan.
0: Iya, ya.
1: Menantu itu ahli waris dari istrinya, bukan dari orang tua, bukan dari mertuanya.
0: Baik. Dan hanya dapat memperoleh harta, hibah Pak Kiai bisa wasiat?
1: Ada peninggalan dari istrinya.
0: Baik.
1: Bukan dia juga langsung ke mertuanya. Dan istrinya lebih dulu meninggal, maka suami ini jadi ahli waris dari istrinya. Dan dia punya hak. Kalau tidak ada anak istrinya, dia bisa dapat berdua. Dia tidak boleh ambil semua. Kalau ada anak istrinya, itu suaminya hanya dapat seperempat.
0: Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Kiai. Ada Pak Abdul di Wajo. Ada dua pertanyaannya, Pak Kiai. Yang pertama, bagaimana jika ahli waris melakukan pembunuhan kepada pewaris dilakukan karena tidak sengaja atau membela diri? Hukumnya seperti apa? Dan ya, yang kedua, Pak Kiai, bagaimana jika ada anak yang murtad setelah meninggal orang tuanya, kemudian menikah dan kembali ke Islam, dan saat itu warisan baru mau dibagi, apakah tetap mendapatkan warisan? Silakan, Pak Kiai.
1: Iya. Jadi kalau tadi ini, coba yang pertama dulu tadi.
0: Ahli waris melakukan pembunuhan kepada pewaris.
1: Oh iya, iya.
0: Tidak sengaja dilakukan atau karena membela diri. Seperti apa hukumnya, katanya, Pak Kiai?
1: Iya, kalau nanti begitu, harus dilihat. Kalau tidak sengaja itu nanti kan di proses pengadilan yang menentukan. Kalau dia membunuh dengan sengaja, karena dalam kompilasi itu disebutkan bahwa kalau dia membunuh tidak dapat warisan. Kecuali kalau dia tidak sengaja dan dibuktikan dengan pengadilan bahwa dia tidak sengaja itu, berarti tidak ada yang sia. Karena kalau membunuh tidak tahu adu-adu, atau dia tidak sampai membunuh tadi punya gitu misalnya. Jadi kalau ada unsur itu wajahnya atau tidak, itu nanti harus ada bukti dari pengadilan.
0: Baik, pertanyaan kedua, Pak Kiai, bagaimana jika ada anak yang murtad setelah meninggal orang tuanya, kemudian masuk kembali ke Islam, dan pada saat dia masuk kembali ke Islam, barulah warisan dibagi ketika itu. Apakah tetap mendapatkan warisan?
1: Ya, kalau memang harta warisan itu belum dibagi, dan dia kembali, rujuk atau kembali ke agama Islam, itu dia berarti belum putus hubungannya. Kecuali tadi kalau sudah waktu meninggal orang tua ini, dia sudah lepas. Tapi kalau dia belum, berarti belum juga itu apa, nanti setelah dia kembali, dia berarti tetap dia mendapat algoritma. Karena pembunuhan itu baik dengan membunuh atau dengan menganiaya dan diancam sanksi lebih 5 tahun ke lebih, tidak mendapat. Tapi kalau seperti itu dari kasusnya, itu harus minta akta dulu pengadilan agama. apalagi tadi belum dia belum juga lihatannya lalu dia kembali, berarti dia masih punya hak. Kalau hartanya itu baru dibagi.
0: Baik, kita ke penelpon lagi Pak Kiai. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Pak siapa Pak? Di mana?
3: Dari mana ini Pak?
0: Dengan siapa Pak? Nama tak?
3: Dari Bahar di Bacaming.
0: Silakan Pak Bahar.
3: Saya mau tanya sama Pak Kiai. Ada orang di kampung ini orang kaya, tetapi orang kaya itu mampu bekerja. Sawahnya juga luas, kebunnya juga luas. Menerima bantuan dari pemerintah, terutama DLT per bulan 300. Ada juga lanjut usia 80 tahun, orang miskin tidak menerima bantuan dari pemerintah. Bagaimana kira-kira Pak Ustaz? Tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Walaupun ini
1: adalah tugas dari pada ya. Tugas dari pada yang kita menjawab itu. Berarti dia keliru di dalam menyeleksi, karena itu syaratnya harus diseleksi dulu.
0: Ya.
1: Apa dia memang berhak menerima manfaat atau tidak? Kalau dia tidak berhak lalu diberi waktu yang bertanggung jawab itu yang bertugas itu. Dan itu haknya.
0: Baik.
1: Dan antara yang harga kebun hak itu orang pemerintah.
0: Dan ya, masyarakat ya. Tentu dapat mengusulkan perbaikan data begitu.
1: Ya.
0: Kalau ada yang tidak sesuai, Pak Kiai ya.
1: Minta ditinjau kembali.
0: Betul. Terima kasih Pak Bahar yang ada di Bone sudah bergabung bersama kami, dan pendengar Anda yang lain yang masih ingin bergabung di hari Senin ini membahas mengenai ilmu faraid. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali di 08 21 33 33 9440, kami nantikan pendengar partisipasi Anda. Pak Bahar di Bone, terima kasih sudah bergabung. Pak Abdul di Wajo, juga ada Pak Abdullah tadi yang ada di Bone yang juga sudah bergabung. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Kiai, jika semua ahli waris ingin menyerahkan seluruh warisan untuk pembangunan masjid, apakah dibolehkan seperti itu Pak Kiai?
1: Ya, kalau misalnya ahli waris seluruhnya sepakat, saya kira itu juga perkara mudah. Seluruhnya sepakat. Kalau misalnya beberapa orang ada yang setuju, ada yang tidak, lebih banyak yang setuju dan tidak. Kalau ada yang, karena itu hak ahli waris, jadi harus di atas re atau atas izin dari ahli waris. Kalau tidak setuju, tidak bisa. Jadi boleh kalau dia ahli waris semua sepakat, karena ada bukti, ada surat, ada saksi. Tidak boleh ada tekanan. Misalnya saudaranya beberapa setuju, tapi ada yang saya tidak setuju. Maka yang tetap yang tidak setuju, kita harus mengambil haknya.
0: Baik.
1: Selain kalau setuju semua, tidak ada yang keberatan. Dan memiliki bukti pernyataan ada saksi itu bisa.
0: Kalau ahli warisnya masih ada yang belum dewasa Pak Kiai?
1: Kalau dewasa itu harus diberikan haknya itu. Tidak boleh diganggu itu karena anak yatim itu atau anak yatim itu. Jadi kalau misalnya ada yang dewasa, ada yang tidak dewasa, maka hak anak yang tidak dewasa itu harus di ada yang bertanggungjawabkan.
0: Baik.
1: Kalau perlu harus ada dari pengadilan agama. Dan hal anak yatim itu tidak boleh diganggu.
0: Baik.
1: Maka saudara-saudaranya pun juga tidak bisa.
0: Baik, terima kasih.
1: Selainnya hal anak yatim itu kalau nanti dia besar harus diserahkan ke pihaknya.
0: Baik, baik. Jadi boleh apabila seluruh ahli waris yang berhak telah dewasa dan menyetujui ya keputusan tersebut secara sukarela. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai dan pendengar. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Mungkin sedikit ada kesimpulan yang ingin disampaikan Pak Kiai sebelum ditutup dengan doa.
1: Ya, jadi hak waris itu hak individu, hak perorangan. Dan tidak bisa dipaksa misalnya, dia kan supaya dia menyerahkan haknya. Kalau dia tidak rela, walaupun misalnya 10, 10, ada satu tidak, maka tidak itu tidak boleh diambil haknya. Tetap harus dia serahkan haknya. Dan saya kira lagi dulu, saya ulang bahwa hak waris itu hak individual. Setiap orang berhak atas haknya. Kalau dia rela merelakan, ya bisa. Kalau tidak, tidak. Apalagi kalau anak yatim, maka haknya itu harus dijaga, dipelihara sampai dia dewasa. Kalau sudah dewasa harus diserahkan dan dipersaksikan. Itu pada surah Nisa ayat 6 itu menjelaskan.
0: Baik.
1: Yang mengurus juga anak yatim itu, kalau dia orang kaya tidak boleh makan, mempergunakan. Tapi kalau dia miskin dan dia merawat, boleh dia sekedar wajarnya.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan kita tutup dengan doa Pak Kiai.
1: Ya, baiklah kita akhiri. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini, tapi saya minta saya pertanyaannya harus jelas. Kalau tidak jelas posisinya pertanyaan, susah juga untuk dijelaskan. Saya harus diakhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyyuha wa mawlaaha. Allahumma ashlih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Wa ashlih lana dunyana allati fiha ma'ashina. Wa ashlih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina. Wa ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Wa ij'alil mauta raatan lana min kulli shar. Rabbana hab lana min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana aatina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi atas ilmu dan penjelasan yang telah disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar Pro 1 RRI Makassar. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kembali atau konsultasi seputar pembagian harta warisan dalam Islam, Anda kembali bisa mengikutinya pekan depan setiap Senin. Kami hadirkan untuk Anda pukul 5.20 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Penurunan harga yang berlaku mulai 1 Agustus merupakan bentuk komitmen Pertamina untuk memberikan harga yang kompetitif.
2: Kita akan maksimalkan, menyalakan bornya supaya bisa terbantu.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Saiful Malik. Sari Berita. Mulai 1 Agustus kemarin Pertamina menurunkan harga BBM non-subsidi. Antisipasi kekeringan, Bupati Sidrap optimalkan program listrik masuk sawah. Inilah Warta Berita selengkapnya. Mulai 1 Agustus kemarin, Pertamina menurunkan harga BBM non-subsidi. Emi Bafadal menyampaikan laporannya.
4: Memasuki bulan Agustus 2026, PT Pertamina Persero kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi. Setelah sempat melejit, BBM jenis Pertamax dan Pertamax Green kini turun. Sementara itu, Pertamax Turbo yang cenderung cukup stabil 3 bulan terakhir juga ikut mengalami penurunan. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp16.250 hingga Rp17.000 per liter kini turun ke kisaran Rp15.950 hingga Rp16.650 per liter. Artinya, BBM jenis tersebut mengalami penurunan sekitar Rp300-350 per liter, tergantung wilayah. Untuk Pertamax Turbo yang sebelumnya dijual di kisaran Rp19.300 hingga Rp20.150 per liter, kini dijual seharga Rp18.300 sampai Rp19.100 per liter, turun sebesar Rp1.000 sampai Rp1.050 per liter. Sementara Pertamax Green yang sebelumnya dibanderol Rp17.000 per liter, kini turun menjadi Rp16.600 per liter atau lebih murah Rp400 per liter. Hal tersebut disampaikan Oki Aditya Wibowo, PJS Area Manager Communication, Relation and CSR, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi saat dihubungi RRI Makassar kemarin. Ia mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat.
1: Penurunan harga yang berlaku mulai 1 Agustus merupakan bentuk komitmen Pertamina untuk memberikan harga yang kompetitif, sekaligus memastikan stok pasokan energi tetap terjaga bagi masyarakat. Untuk penurunan harga BBM sudah cukup membantu meningkatkan beban masyarakat. Ya, untuk penurunan harga BBM non-subsidi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi pengguna kendaraan pribadi, pelaku usaha, dan sektor transportasi yang menggunakan BBM non-subsidi. Dengan harga yang lebih kompetitif dan juga biaya operasional yang lebih efisien, diharapkan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
4: Oki menambahkan, penyesuaian harga tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pertamina menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional agar tetap terjamin bagi masyarakat. Adapun penurunan harga berlaku untuk Pertamax, Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo. Sementara itu, harga BBM jenis Dex Series tidak mengalami perubahan. Ditambahkan Oki, harga BBM Pertamina terbaru tidak selalu sama di setiap daerah. Perbedaan harga dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya besaran PBB-KB yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
3: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi mengajak media untuk mengedukasi masyarakat lawan hoax terkait BBM. Informasinya bersama Herudin Borahim.
5: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi mengajak seluruh awak media untuk bersinergi melawan berita bohong atau hoax yang berkembang di masyarakat terkait penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lili Kardianto, menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan bersama Wikipedia belum lama ini. Ia menegaskan salah satu isu yang kerap beredar adalah anggapan bahwa kendaraan yang belum melunasi pajak tidak diperbolehkan membeli BBM bersubsidi. Untuk itulah, bersama pihak media, kata Lili, jika ada berita hoax, mohon segera diinformasikan kepada pihak Pertamina agar dapat memberikan klarifikasi resmi, lalu media dapat ikut menyebarluaskan informasi yang benar sehingga masyarakat teredukasi dengan baik. Ia menekankan peran media sangat penting dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Media diharapkan tidak ikut memperbesar berita yang belum tentu benar agar tidak menimbulkan kepanikan di lapangan.
6: Mohon kami juga diinfokan bahwa ada yang menaikkan berita tersebut sehingga kami dapat memberikan counter secara resmi dan juga dari teman-teman media ikut amplifikasi sehingga masyarakat tetap teredukasi dengan baik. Ya, jadi ketika terjadi adanya berita-berita hoax di lapangan, ini peran penting dari media ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat ini.
5: Pertamina juga berkomitmen terus melakukan langkah pencegahan dan edukasi agar penyaluran BBM subsidi berjalan lancar, tepat sasaran, dan tidak terganggu oleh berita yang tidak bertanggung jawab.
3: Ombudsman nilai pelaksanaan SPMB 2026 masih perlu pembenahan. Laporan disampaikan Iin Nur Fahra ini.
7: Pelaksanaan penerimaan siswa baru melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 Provinsi Sulawesi Selatan telah usai. Saat ini, para siswa juga telah memulai proses belajar sebagai salah satu lembaga yang mengawasi pelaksanaan SPMB. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sulsel Ismu Iskandar menjelaskan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan telah memiliki pengalaman seperti pada tahun sebelumnya. Namun, menurutnya masih terdapat sejumlah celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu agar dapat diterima di sekolah yang diinginkan. Kondisi ini, kata Ismu, menjadi tantangan yang harus dibenahi agar proses penerimaan siswa berjalan lebih adil, objektif, dan sesuai aturan.
8: Kita tahu bersama, misalkan masih ada upaya-upaya untuk menempuh jalur-jalur di luar sistem yang ada untuk bisa masuk ke sekolah tertentu. Nah, ini tantangannya bagi pemerintah penyelenggara dalam RMDSD. Kalau kami secara spesifik menyoroti, misalkan transparansi hasil tes kemampuan akhir yang TKA itu ya, karena semestinya kan begitu selesai langsung diketahui oleh masing-masing peserta.
7: Terkait hasil tes kompetensi akademik, ia juga menyoroti kebijakan yang diterapkan pada tahun lalu tersebut. Terkait transparansi dalam penyampaian hasil tes, menurutnya pada pelaksanaan tahun lalu peserta harus menunggu dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan hasil tesnya. Seharusnya ketika selesai, semua peserta sudah bisa mengakses hasil yang telah dicapainya. Berdasarkan penelusuran Ombudsman, keterlambatan tersebut terjadi karena adanya penundaan dalam proses pengumuman hasil, sehingga informasi tidak dapat diakses secara bersamaan oleh seluruh peserta. Hal itu dinilai belum sepenuhnya memenuhi asas keterbukaan dan transparansi.
3: Antisipasi kekeringan, Bupati Sidrap optimalkan program listrik masuk sawah. Informasinya bersama Herudin Ibrahim.
5: Bupati Sidenden Rappang, Sahrudin Alrib, turun langsung memantau kondisi lahan pertanian di Desa Kanie, Kampung Maluku, yang mulai terdampak cuaca panas El Nino Sabtu 1 Agustus 2026. Peninjauan sekaligus mengecek kesiapan program listrik masuk sawah guna mengantisipasi kekeringan yang kian meluas. Bupati meninjau lahan kelompok tani Masum Puloloi, terlihat hamparan sawah mulai mengering karena berkurangnya pasokan air akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Bupati mengatakan pihaknya akan memaksimalkan pemanfaatan pompa pengairan agar tanaman tetap terbantu hingga masa panen tiba. Ia juga menekankan pentingnya ketepatan waktu pengairan serta pengelolaan sumber daya air secara bersama-sama antar kelompok tani. Listrik yang sudah masuk ke area persawahan diharapkan memperbuna pengoperasian pompa secara mandiri dan efisien.
9: Kontrol di kelompok tani Masum Puloloi 4, Desa Kangie, Kampung Maluku, sudah mulai mengering, tapi insya Allah kita akan maksimalkan menyalakan bornya supaya bisa terbantu.
5: Pemerintah Kabupaten Sidrap terus berkomitmen mendampingi petani sepanjang musim kemarau, memastikan bantuan teknis maupun sarana pengairan tersedia tepat waktu guna menjaga produktivitas pertanian daerah. Demikian Hairudin Ibrahim melaporkan.
3: Kekeringan melanda lahan persawahan di musim kemarau, berbagai langkah antisipasi dilakukan untuk menyelamatkan cadangan pangan. Berikut dalam sorotan berita dipandu Fitriani Rahman.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan kondisi di Lumbung Padi, Sulawesi Selatan, diantaranya di Kabupaten Sidrap, sudah terdapat beberapa sawah yang kemudian mengalami kekeringan. Dan kondisi kemarau ini diperkirakan memang akan mengalami kemarau panjang. Nah, seperti apakah sesungguhnya bisa dilakukan oleh petani kita atau pemerintah setempat? Kali ini saya bersama dengan pakar pertanian kita dari Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Patang. Assalamualaikum, Prof.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Yeah. Ya, Prof, ini kan sejak lama sebenarnya disampaikan bahwa Sulsel itu sudah kena kemarau panjang, tapi tetap ketemu hujan ya, Prof ya. Tapi beberapa waktu yang lalu BMKG juga sudah merilis bahwa kita sudah sampai ke ambang kemarau tersebut. Dan ternyata ada informasi di beberapa daerah yang diharapkan menjadi lumbung padi kita sudah mengalami kekeringan di persawahan, Prof. Kira-kira apa yang bisa dilakukan agar kekhawatiran kita terhadap kebutuhan pangan kita itu tidak mengalami penyurutan atau kekurangan nantinya, Prof, akibat kekeringan? Silakan, Prof.
11: Iya, baik. Begini deh, sebenarnya BMKG beberapa waktu yang lalu, jauh sebelumnya sudah menyampaikan bahwa akan ada kemarau panjang. Tetapi kita masyarakat seolah-olah tidak percaya, karena kita tetap percaya, tapi kan sekitar bulan April, Maret, April masih ada hujan, jadi kita memperkirakan masih seperti yang lalu-lalu. Ternyata ini betul. Kan kita tahu bahwa kita itu di khususnya di Sulawesi Selatan biasanya April sampai September itu memang musim kemarau, dan puncaknya ada di bulan Juli Agustus. Ya, bulan Juli Agustus itu memang puncaknya sampai September. Ya, kalau berdasarkan ritme yang umumnya itu Oktober baru ada hujan, tapi rupa-rupanya ini benar-benar terjadi. Saya juga punya sawah sebenarnya di Baru dan juga sudah kena kekeringan ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya, saya mau berandai dulu ya, kita berharap sebenarnya pihak pemerintah itu turun tangan, nah, misalnya dengan adanya pompanisasi. Misalnya di petani-petani di Jawa beberapa waktu lalu saya pernah jalan-jalan ke sana. Memang di sudut-sudut sawah mereka itu memang sudah ada kayak sumur ya. Jadi ketika kekeringan berfungsi itu sumur. Nah, sepertinya kita ini di khususnya Sulawesi Selatan ya, hal seperti ini belum banyak kita lakukan. Kenapa? Karena umumnya kita di sini biasanya bulan Mei Juni itu kadang-kadang masih ada hujan. Ya, nah ini ternyata bahwa untuk periode kali ini tahun ini sepertinya itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena itu kita berharap ini harus diantisipasi, tidak boleh kita berdiam diri. Maka apa yang bisa kita lakukan kalau menurut saya adalah ini harus kompak. Para penyuluh, kelompok tani, ya, dinas pertanian, ya, masyarakat, ini harus berbondong-bondong mengambil langkah-langkah. Ya, mengambil langkah. Apa yang bisa dilakukan? Ya, salah satunya seperti tadi, pompanisasi. Ya, pompanisasi. Apalagi di saat-saat sekarang ini merupakan, itu membutuhkan air. Padi itu kan di awal penebaran dia membutuhkan air yang banyak untuk vegetatif. Nah, pada saat dia ada pada tahap sekarang ini, pada saat dia ada di fase vegetatif, dia ada kekurangan air. Ya, jadi ini sebenarnya harusnya diantisipasi. Tapi kalau sudah terjadi, maka harus dilakukan langkah-langkah konkret, misalnya seperti tadi kompensasi, ya, dan kita berharap bahwa dinas-dinas atau pemerintah daerah bersama penyuluh, bersama kelompok tani, ini harus duduk bersama. Ini waktu kita tinggal sedikit ini, ya mungkin waktu kita tinggal sedikit ini untuk untuk menyelamatkan ini. Sekiranya sementara begitu deh.
10: Ya, jadi setidaknya memang kalau kita mau belajar dari Jawa kemarin, maka itu sudah punya upaya untuk ada sumber air lah begitu ya, Prof ya?
11: Iya deh.
10: Sumur yang dilakukan.
11: Orang itu di sudut-sudut pesawahnya memang ada kayak sumur-sumur begitu. Jadi pasti kalau misalnya kekeringan, ya. Kalau tidak kering tidak masalah. Ya, lanjut deh.
10: Jadi memang kita tidak bisa pungkir ya, anomali cuaca kita ini juga membuat suasana bisa saja terjadi kepanikan ya Prof ya, karena sudah direncanakan targetnya tapi ternyata kita menemukan kondisi ini. Nah, apakah ini akan memungkinkan terjadinya penurunan produksi padi kita, Prof?
11: Bisa deh, bisa. Ini bisa menjawabkan penurunan, tapi kalau cepat diantisipasi seperti tadi kita diskusikan ini, yang kita bicarakan ini, saya kira kalaupun terjadi penurunan tidak banyak lah.
10: Iya.
11: Ya, tapi kalau dibiarkan ya bahaya. Ya, begitu.
10: Baik. Terima kasih banyak Prof. Ini wawancara singkatnya berseri. Mudah-mudahan ini sinergitas antara pemerintah, kelompok tani, masyarakat kita dan juga pemangku kebijakan bisa segera ya Prof untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat cuaca kita yang ekstrim kering saat ini Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat akan menyalurkan bantuan pangan tahap kedua tanpa minyak goreng. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini.
7: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat kembali akan menyalurkan bantuan pangan tahap kedua. Alokasi bantuan tersebut terhitung untuk Juli, Agustus, dan September dengan jumlah 10 kg per bulannya. Hal ini diungkapkan pemimpin Perumbulok Kanwil Sulselbar Fahru Rosi. Menurutnya, bantuan pangan diberikan untuk mengantisipasi adanya kekurangan kebutuhan pangan di masyarakat, terutama adanya kenaikan harga yang disebabkan fenomena alam El Nino dan adanya beberapa lokasi persawahan mengalami kekeringan. Fahru Rosi mengungkapkan pada penyaluran bantuan tahap kedua ini, masyarakat sasarannya hanya menerima beras tanpa minyak goreng.
12: Antisipasi hal tersebut, maka pemerintah memang telah menyetujui melalui rakortas bahwa akan ada penyaluran bantuan pangan tahap kedua di tahun 2026 untuk alokasi, sebenarnya alokasinya itu Juli, Agustus, September. Cuman akan dimulai dilakukan di bulan Agustus. Jadi akan direncanakan akan mulai disalurkan dimulai bulan Agustus. Perbedaannya adalah untuk alokasi ini tidak ada minyaknya.
7: Terkait minyak goreng yang tidak masuk pada program bantuan pangan, Fahru Rosi menjelaskan hal tersebut menjadi kebijakan dari pemerintah melalui hasil rakortas agar komoditi tersebut dapat mengisi pasaran sehingga tidak terjadi kelangkaan. Hal ini dilakukan melihat pada bantuan pangan tahap 1, fokus pada minyak goreng menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasaran.
3: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar telah menyalurkan bantuan berupa kandang dan kolam ikan ke 15 lokasi urban farming terintegrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Kiswanti Rusliah.
13: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar telah menyalurkan sejumlah bantuan berupa kolam ikan dan kandang ke 15 lokasi urban farming terintegrasi. Kepala Dinas P2 Kota Makassar Aulia Arsyad mengatakan 15 lokasi ini tidak tersebar di 15 kecamatan di Kota Makassar, melainkan terdapat satu kecamatan yang memiliki dua lokasi urban farming terintegrasi. Dijelaskan penentuan lokasi dilihat dari luasan lahan yang dinyatakan cocok untuk dijadikan lokasi urban farming terintegrasi. Sedangkan bantuan untuk kelompok tani atau kelompok wanita tani yang ada di setiap RT/RW masih menunggu proses belanja benih dan alat pertanian lainnya.
14: Sudah berjalan dan khusus untuk yang 15 lokasi yang akan terintegrasi pemberian bantuan kandang dan kolam ikan sudah tersalur, yang belum masih bibit dan benih dan media tanam. Jadi kalau untuk 15 lokasi sudah berjalan.
13: Sementara itu Ketua Kelompok Tani Agri Nusa Mutiara Hijau Kelurahan Bulu Rokeng Arman Sainudin mengaku belum mendapat bantuan dari dinas terkait. Ia menyebut yang sangat dibutuhkan saat ini adalah bibit, media tanam, benih, dan komposter. Selain itu ia mengaku terdapat beberapa kendala yang dihadapi saat ini dalam implementasi urban farming di lapangan.
15: Kendala yang dihadapi di lapangan itu adalah kurangnya air, apalagi pada saat musim kemarau seperti ini.
13: Ia berharap bantuan bisa segera tersalurkan secara merata.
3: Ekspor Sulawesi Selatan alami penurunan yang signifikan di semester 1 2026. Laporan disampaikan Aan Ariska.
16: Secara kumulatif, ekspor Sulawesi Selatan semester 1 2026 mengalami penurunan signifikan mencapai 0,81 miliar US dollar. Disebabkan menurunnya dua komoditas ekspor unggulan penyumbang devisa tertinggi Sulawesi Selatan yakni metal nikel dan paduan ferro. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Alimuddin Lisau menyebutkan hingga Juni 2026 neraca perdagangan mencatat surplus 68,68 juta USD dengan total nilai ekspor 139 juta USD dan impor 73,71 USD. Meskipun mengalami kontraksi, metal nikel masih mendominasi sebesar 50,1%, sedangkan impor dominasi bungkil 16,8%.
17: Neraca perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan itu mencatat surplus sebesar 65,68 juta US dollar dengan nilai ekspor 139 juta USD dolar dan nilai impor 73,31 juta US dolar. Jadi surplus sebesar 65,68 juta US dolar. Jauh lebih besar volume ekspor kita dibandingkan devisa impor.
16: 5 komoditas ekspor unggulan penyumbang devisa Sulawesi Selatan diantaranya metal nikel 400,6 juta USD atau berkontribusi 50,1% dari total devisa ekspor Sulsel. Komoditas ini mengalami penurunan 5,0%. Kemudian komoditas rumput laut berkontribusi 9,4% dengan nilai devisa 75,7 juta USD atau tumbuh 5,2%. Kemudian produk kakao berkontribusi 7,0% sebesar 56,1 juta USD, tumbuh 5,7%.
3: Wisata tanam karang jadi daya tarik baru yang ada di Pulau Kapoposang. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
18: Pulau Kapoposang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan menghadirkan pengalaman wisata yang berbeda. Di pulau ini wisatawan tidak hanya menikmati keindahan bawah laut tetapi juga ikut berkontribusi memulihkan ekosistem dengan menanam terumbu karang. Program konservasi tersebut dikembangkan Kapoposang Paradise Resort melalui kegiatan adopsi koral. Sebelum turun ke laut, wisatawan mendapat pelatihan dasar untuk memasang fragmen karang pada media transplantasi. Dengan cara ini, setiap pengunjung ikut meninggalkan jejak positif bagi kelestarian laut. Direktur Utama Kapoposang Paradise Resort, Fleury Sani Lili, mengatakan konsep wisata berbasis konservasi berawal dari hobi menyelam yang kemudian berkembang menjadi upaya menggabungkan pariwisata, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
19: Dan pertumbuhan koral kan kita tahu. Satu tahun itu paling banyak 10 senti. Ada yang 1 senti satu tahun. Bayangkan kalau kita turun, snorkeling, kena sedikit, tik, patah 10
20: cm. Satu tahun,
19: 10 tahun. Bagus kalau yang 1 tahun 10 cm. Kalau kita kena yang 1 tahun 1 cm, kita buang 10 tahun. Kan tidak lucu. Makanya biasanya kalau tamu-tamu yang ada di saya ngirim saya, Pak, saya mau snorkeling dong, lihat ini. Saya bilang, oke, tapi perhatikan kaki ya. Jangan sampai sentuh koral. Dia bilang, kenapa, Pak? Saya tidak langsung jelaskan, saya, kenapa? Koral itu berbagai macam jenis. Ada yang 1 tahun tumbuh 10 cm, ada yang 1 tahun 1 cm. Wah, bahaya juga, Pak. Iya. Kalian kan suka lihat yang cantik, tolong dijaga. Terus makanya dari awal kita sudah sampaikan kalau tamu dilarang bawa botol plastik. Kalau bisa bawa tumbler sendiri, ya. Karena kita sudah memang betul-betul eco green.
18: Selain mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, sekitar 70% kebutuhan listrik resort juga dipenuhi melalui panel surya. Hampir seluruh tenaga kerja direkrut dari Pulau Kapoposang dan mendapat pelatihan perhotelan agar masyarakat menjadi pelaku utama pariwisata di daerahnya sendiri. Kapoposang Paradise Resort berharap konsep wisata konservasi ini mampu menjaga kelestarian kawasan koral triangle sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pariwisata berkelanjutan.
3: Satu unit rumah gudang di Perumnas Parepare terbakar siang kemarin. Emi Bafadal menyampaikan laporannya.
21: Musim kemarau dan angin kencang saat ini memicu terjadinya kebakaran, seperti yang terjadi di perumahan Perumdas Kota Parepare. Kepala Pelaksana BPBD Kota Parepare, M. Rasdi Gariruntu, mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati, terutama saat menggunakan api di rumah. Kebakaran yang terjadi pukul 11.55 waktu Indonesia Tengah kemarin di perumahan Perumdas mengakibatkan satu rumah yang merupakan lokasi penyimpanan atau gudang barang habis.

0: angin kencang. Emi Wafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
1: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store.

0: 94,4 FM Pro Satu Era di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Dan demikian tadi sudah kami hadirkan Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah dengan beragam informasi terkini hasil liputan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi di Sulawesi Selatan. Dan pendengar, untuk selanjutnya di awal pekan hari ini, seperti biasa kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk membantu Anda tentunya merencanakan aktivitas sepanjang hari ini, dan akan disampaikan langsung oleh perakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar. Kami sudah terhubung, langsung saja kita segera akan simak informasi cuaca hari ini.
1: Informasi cuaca.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Terima kasih sudah bersama kami. Dengan perakirawan siapa pagi hari ini?
2: Dwi.
0: Baik, perakirawan Dwi, silakan untuk informasi Anda.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami update informasi perakiraan cuaca wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Pada pagi hari ini, cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Siang dan sore hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Nrekang, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Untuk malam hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya berawan namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Utara. Sedangkan untuk dini hari nanti, diperkirakan umumnya berawan namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Sinjai. Dengan udara permukaan berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara permukaan berkisar antara 50 hingga 95% dengan angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 15 hingga 45 km per jam. Kami himbau kepada masyarakat untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan, bagian barat, dan bagian selatan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan dari kantor BBMKG wilayah 4. Saya Prakirawan Dwi melaporkan. Terima kasih.
0: Terima kasih perakirawan Dwi untuk informasi perakiran cuaca pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro, satu itu dia dari Raisa ya, sudah kami hadirkan untuk Anda di awal pekan seperti ini. Mungkin ada yang masih diliputi rasa serba salah ya, antara semangat untuk memulai dan berbagai tantangan yang sudah menanti ya. Dan apapun yang Anda hadapi pendengar hari ini, semoga langkah kecil yang Anda ambil menjadi awal menuju hasil yang lebih baik. Dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Berikut pendengar, kami akan hadirkan info terkini di rri.co.id untuk hari ini Senin 3 Agustus 2026. Kami sudah rangkum sejumlah informasi yang menjadi perhatian hari ini, diantaranya informasi Presiden resmikan biodiesel B50. Dan selanjutnya pendengar, informasi lainnya di rri.co.id untuk hari ini, Senin tanggal 3 Agustus 2026, di antaranya informasi yang dihadirkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual membuka pendaftaran Indonesia Patent Award 2026 yang diberikan kepada BUMN dan perusahaan swasta yang berhasil mengomersialkan ya paten, sehingga memberi manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dan itu dia salah satu informasi yang kami hadirkan pendengar dari rri.co.id. dan inovasi memang tidak berhenti di laboratorium. Ketika sebuah karya bisa dimanfaatkan masyarakat, disitulah nilai sebuah inovasi benar-benar terasa. Informasi lainnya di rri.co.id pendengar, pengamat memperkirakan nilai tukar rupiah masih berpotensi melemah seiring menantikan rilis sejumlah data ekonomi dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia seperti inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, dan indeks keyakinan konsumen. Dan kita berharap pendengar, semoga data ekonomi yang segera dirilis mampu memberikan sentimen positif bagi pasar dan bisa menjaga stabilitas ekonomi nasional. Informasi lain, PT Pertamina kembali menyesuaikan harga BBM non-subsidi mulai Agustus 2026. Harga Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green 95 mengalami penurunan di berbagai wilayah Indonesia. Dan ini tentu menjadi kabar yang cukup melegakan, terutama bagi masyarakat yang rutin menggunakan BBM non-subsidi. Dan pendengar, informasi lainnya, tim e-sport Indonesia berhasil meraih peringkat ketiga pada ajang Mobile Legends Cup 2026 di Paris. Dan prestasi ini kembali menunjukkan kemampuan atlet e-sport Indonesia yang bisa bersaing di tingkat dunia. Dan ini kabar baik lagi ya, prestasi anak bangsa yang terus hadir dari berbagai bidang termasuk e-sport yang kini semakin mendapat perhatian dunia. Dan informasi dari dunia internasional, KBRI Tokyo menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok dan obat-obatan kepada warga Indonesia yang terdampak gempa di Prefektur Kumamoto, Jepang. Bantuan diberikan sambil terus berkoordinasi dengan otoritas setempat. Dan sementara itu informasi dari Sulawesi Selatan untuk hari ini yang menjadi info terkini, diantaranya Apindo akan menggelar program dari kampus untuk Indonesia di Makassar. Kegiatannya bertujuan membekali mahasiswa dengan wawasan dunia usaha, inovasi, dan kewirausahaan di tengah dinamika ekonomi global. Dan juga informasi dari Sulawesi Selatan, turnamen bola voli beramal Cup 2026 di Kabupaten Boni yang memasuki fase penentuan dan menjadi wadah pembinaan sekaligus pemanasan bagi atlet-atlet muda di Sulawesi Selatan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026. Dan berkat itulah beberapa informasi yang menjadi headline di rri.co.id. Anda bisa mendapatkan informasi selengkapnya dengan mengaksesnya di portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Informasi media Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Makassar pagi ini.

0: informasi lalu lintas.
1: Anda masih terus bersama kami pendengar di Makassar pagi ini, dan berikut untuk Anda yang sementara di perjalanan menuju ke tempat aktivitas Anda, tetap berhati-hati pendengar di jalan, dan semoga Anda selamat sampai tujuan, dan semoga perjalanan Anda pagi hari ini di awal pekan menyenangkan tentunya bersama kami di Pro 1 RRI Makassar dengan sajian musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, berikutnya kami akan sampaikan informasi pantauan CCTV untuk situasi kondisi arus lalu lintas di Kota Makassar. Anda yang pagi hari ini ingin melintas di simpang 5 bandara, untuk pagi hari ini kendaraan dari arah Makassar menuju Maros dan sebaliknya terpantau ramai lancar, termasuk juga dari arah tol yang menuju Maros dan menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Juga pagi hari ini di simpang 5 bandara dari pantauan CCTV terpantau ramai lancar. Selanjutnya pendengar, kita ke flyover bawah. Dari pantauan CCTV untuk kondisi lalu lintas di flyover bawah dan flyover atas di Jalan Andi Pangeran Petarani untuk pagi hari ini juga lalu lintas sudah terlihat sangat ramai, namun tetap lancar tentunya. Berikutnya jalan Jembatan Barombong untuk pagi hari ini pendengar, situasi lalu lintas juga sudah padat kendaraan yang melintas di atas Jembatan Barombong, baik itu kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 ya, dan terlihat petugas juga mengarahkan para pengendara agar lalu lintas berjalan dengan lancar. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan sampaikan informasi lalu lintas pantauan CCTV di perbatasan Makassar Maros untuk pagi hari ini juga terpantau ramai lancar untuk kendaraan yang melintas. Dan berikutnya situasi arus lalu lintas pagi ini pendengar di depan di Jalan Masjid Raya ya, ini di depan kantor gabungan dinas juga terpantau ramai lancar untuk kendaraan yang melintas pagi hari ini. Kemudian di Urip Sumoharjo depan PLTU Telok untuk pagi hari ini juga sudah ramai kendaraan yang melintas di dominasi kendaraan roda 2, dan kondisi lalu lintas di Urip Sumoharjo PLTU Talok juga terpantau ramai lancar. Dari beberapa pantauan CCTV pendengar pagi hari ini, alhamdulillah tidak terlihat titik-titik yang mengalami kemacetan atau perlambatan arus, ramai namun tetap lancar bisa dilalui. Dan untuk Anda yang juga saat ini tengah mendengarkan Pro 1 RRI Makassar melalui radio di kendaraan Anda, Anda boleh bergabung bersama kami menyampaikan informasi kejadian di sekitar, termasuk juga info lalu lintas di WhatsApp kami 082133339440. Jangan lewatkan pendengar, sebentar juga kami akan ajak Anda ikut berpartisipasi menyampaikan komentar di kondisi saat ini yang sudah memasuki musim kemarau dan Sulsel sendiri memasuki puncak kemarau menurut BMKG di Agustus hingga Oktober 2026. Dan kita akan membahas topik sebentar, lahan pertanian di Sulsel dengan kondisi puncak kemarau sanggupkah bertahan dari kekeringan akibat badai El Nino. Anda boleh sampaikan pendengar komentar Anda di pukul 7 hingga pukul 8 pagi nanti dalam program Opini Publik.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Silau Pancasila.
2: Makassar Pagi Ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Opini Publik, dalam segmen Opini Publik pendengar di Makassar Pagi Ini. Bersama saya Idam dan juga ada Fahrul, dan pagi ini kita membahas topik Opini Publik, lahan pertanian Sulawesi Selatan sanggupkah bertahan dari kekeringan akibat badai El Nino. Nah, mendengar penangkap, kita membayangkan kalau suatu hari harga beras naik karena sawah-sawah mulai kekeringan, atau mungkin ada di antara keluarga, tetangga, bahkan Anda sendiri yang bekerja sebagai petani dan sedang khawatir melihat saluran irigasi yang mulai menyusut. Dan musim kemarau untuk tahun ini mendengar diperkirakan lebih kering di sejumlah wilayah, dan fenomena El Nino juga disebut-sebut masih memberikan pengaruh terhadap berkurangnya curah hujan. Dan pertanyaannya, apakah lahan pertanian di Sulawesi Selatan kemudian mampu bertahan, dan apakah petani kita sudah siap menghadapi tantangan ini? Nah, kami ingin mendengarkan tentunya komentar Anda ya. Silakan Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821333339440. Anda bisa menyampaikan pendapat, pengalaman, atau solusi yang menurut Anda perlu dilakukan agar pertanian di Sulawesi Selatan tetap bertahan menghadapi musim kemarau dan El Nino ini. Jadi silakan mendengar, Anda yang ingin bergabung kami nantikan di 0821333349440. Terputus, boleh dicoba kembali di 0821333349440. Lahan pertanian di Sulawesi Selatan sanggupkah bertahan dari kekeringan akibat El Nino? Kita sudah terhubung kembali dengan penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, pagi Bang Idam.
3: Dari Pak Upi ya, di Bone ya?
4: Iya, iya.
3: Baik, Pak Upi, bagaimana kalau di Bone sendiri, di daerah Tak, apakah sudah mulai terasa dampak musim kemarau, khususnya pertanian?
4: Kalau di daerah saya sendiri, kalau di sektor pertanian sudah terasa sekali nih, Pak Gidam, karena sudah berapa hari nih yang begitu merasakan kekeringan, walaupun artinya dalam tempo beberapa yang waktu-waktu dalam tempatan itu pasti ya hujan ada hujan, tapi intensitasnya rendah sekali. Itu pentingnya tidak bisa punya dipasung untuk baru digunakan untuk di persawahan atau di perkebunan. Artinya di sini sangat terasa sekali, Bang Ida.
3: Dampaknya seperti apa yang di yang kita ketahui?
4: Artinya sebagian ya kalau di bagian bone seperti ada daerah katanya padinya sudah punya area. Padinya sudah mau berisi, tidak ada curah hujan di kadar airnya berkurang juga, jadi begitu ada juga punya padi yang baru ditanam baru di mau setelahnya kena sistem tanam pindah mau dipindahkan di sawah belum bisa karena sampai sekarang belum tidak ada hujan, jadi seperti pengidam. Iya, artinya begitu pun juga artinya beberapa daerah yang area dari perkebunan artinya area yang baru-baru tanam jagung artinya tanamannya benihnya ya begitu saja tidak tumbuh karena tidak ada hujan, cuma ada hujan tumbuh pas belum setelahnya sehari sebelum mereka melakukan penanaman.
3: Iya.
4: Seperti itu, Bang Ida. Artinya sebenarnya kan kalau kita mau latihan ya seharusnya kan kita mau mewanti-wanti sebelum katanya musim kemarau jauh-jauh hari, tapi ya begitulah artinya sekarang orang baru mengupayakan bagaimana untuk penyelesaiannya ketika telah terdampak, Bang Ida. Itu kendalanya yang saya masih di bukan cuma di daerah Sustat ya, terat itu di seluruh Indonesia tentunya bukan mengambil sedia payung sebelum hujan, tapi cari payung di kala hujan. Baru cari payung di kala hujan artinya tidak ada antisipasi sebelumnya, baru kebakaran jenggot kalau sudah terdampak baru ya jadi menjadi paman. Jadi sebenarnya ini kan sudah bukan cuma sekarang kita alami kenapa kekeringan seperti ini kan jadi harus sudah disampaikan oleh pemerintah melalui BMKG, melalui badan yang memang sudah kompeten memperkirakan bahwa akan terjadi kekeringan atau El Nino, tapi ya begitulah mungkin sebagian masyarakat dan pemerintah daerah mungkin maksudnya masih bilang masih ada hujan sedikit jadi begitu Bang Idam.
3: Iya, begitu aja. Jadi harapan tak seperti apa yang terakhir?
4: Harapan saya untuk kedepannya mudah-mudahan nantinya kita belajarlah dari walaupun nantinya dampak kekeringannya belum terlalu proses 100% ya 100%, tapi sekarang boleh kita berbuat belajar mulai dari sekarang untuk kedepannya di masa depan. Kalau memang artinya sudah ada memang wanti-wanti di pemerintah, kita mulai bergerak sekarang sudah sisihkan dengan budgetnya sudah jangan baru berpengkutang menunggu terjadinya baru bergerak. Jadi sebenarnya sebelum kemarau terjadi atau sebenarnya sebelum artinya apa yang sudah diprediksi oleh pemerintah perkirawan terjadi kemarin kita bersama-sama artinya melakukan upaya antisipasi setelahnya deteksi di antisipasi seperti itu Bang Idam.
3: Baik.
4: Iya, seperti itu.
3: Itu saja Pak Ubi.
4: Iya, itu saja Bang Idam. Mudah-mudahan punya apa yang saya sampaikan bermanfaat dan teman-teman yang lain bisa nambahkan ya. Oke. Okay.
3: Baik, terima kasih Pak Upi sudah bergabung juga bersama kami dan sudah berbagi informasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di tempatnya Pak Upi di Bone dampaknya sudah mulai terasa katanya ya. Dan padi yang sudah masuk fase pengisian bulir ini mulai kekurangan air karena hujan sudah lama tidak turun, termasuk debit air irigasi juga berkurang ya, termasuk juga di perkebunan tadi diinformasikan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Upi yang ada di Bone dan sudah menyampaikan apa yang disampaikan, tentu menggambarkan kondisi ya yang memang sering dialami petani saat musim kemarau berkepanjangan. Baik, kami terima penelpon kembali. Kalau tadi Pak Upi menyampaikan ini sangat perlu pentingnya antisipasi, bukan hanya penanganan setelah terjadi kekeringan. Ada Pak Fajar di Palopo yang juga ingin berbagi komentar pagi ini. Pak Fajar, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Pak Fajar, kondisi di kota Palopo sendiri seperti apa Pak Fajar? Apakah sudah juga mulai merasakan dampak dari musim kemarau ini?
5: Kalau dampaknya di Palopo itu ya gak ada juga, tapi tidak seberat yang ada di kabupaten lain. Ya, walaupun sini sudah sebulan gak hujan, tapi alhamdulillah persawahan para petani itu masih bagus, masih subur. Di kabupaten lain banyak yang mengeluhnya karena dia tidak berusaha kan, dia harus buat semacam pengairan kan yang ada dekat sungai, sehingga air kan tetap mengalir ke persawahan. Nah, beginilah modelnya di Palopo Pak Idam. Masukan saya,
3: modelnya di Palopo seperti apa Pak Fajar?
5: Ya,
3: modelnya di Palopo seperti apa Pak?
5: Ya bagus Ji, tidak terlalu bilang gersang tanahnya, airnya juga tetap Ji, bagus kalau di Palopo.
3: Ya.
5: Hanya masukan saya, ini kan Bapak Gubernur ini baru-baru meminta sama Menteri Pertanian di Jakarta kan bantuan-bantuan, kenapa tidak diselipkan itu bantuan mesin pompa air di Bone kan, dia kan orang Bone, masa dia tidak bisa bantu di sana pompa air. Iya betul, ini kalau kita mau berbicara nepotisme kan, di sana kan banyak bantuan itu, Bone terus, padahal ternyata masih ada masyarakatnya mengeluh. Padahal kalau di Palopo itu tidak ada bantuan-bantuan ini masuk dari gubernur. Saya tidak tahu kenapa. Tapi alhamdulillah kalau daerah Mangkutana itu subur, dari daerah Batu Standu di Palopo kan, terus semua sawahnya, padinya. Jadi dia di Palopo itu Pak Idam. Dua kali panen dalam setahun, itu pun yang sebenarnya penghasil beras yang nomor satu di seluruh kabupaten ini 24 kabupaten adalah Palopo. Karena itu Sidrap dikatakan penghasil beras toh, tetapi dia datang ambil di Palopo gabah. Gabah itu di sawahnya nenek saya Pak Idam, dimacarkan di sana. Itu mobil dari Sidrap di atas 10 mobil 10 roda datang di sawah nenek saya kalau panen. Ini seharusnya ini yang lain ya, masyarakat yang lain kasihan yang tidak ada sawahnya tapi kekeringan. Apalagi kalau di Jenek Ponto Pak, setok sekali kalau di Jenek Ponto Pak. Saya pernah tugas di sana Pak 5 tahun. Jadi saya tahu bahwa mereka itu mengharapkan tanah hujan saja juga. Apalagi kalau sama sekarang kekeringan kemarau. Oke, begitu saja Pak Idam ya.
3: Jadi baik. Terima kasih Pak Fajar.
5: Iya, sama-sama. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar ya di Palopo yang juga menyampaikan kalau kondisi di Palopo untuk persawahan sendiri masih bertahan dan ini tentu patut disyukuri ya. Namun khawatiran tentu jika kemarau terus berlanjut apalagi dengan adanya fenomena El Nino ini, tentu ketersediaan air tetap harus diantisipasi. Tadi Pak Fajar menyampaikan usulan mengenai pembangunan jaringan irigasi dan ada bantuan pompa air dan berharap pemerintah melalui Kementerian Pertanian yang memang kita ketahui ya pemerintah memiliki program pompanisasi dan optimalisasi irigasi untuk membantu daerah yang mengalami kekeringan dan berharap tadi Palopo juga mendapatkan bantuan dan ini tentu bergantung pada usulan pemerintah daerah dan bagaimana tingkat kebutuhan di lapangan ya serta penetapan lokasi prioritas oleh pemerintah dan tadi Pak Fajar berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini sangat penting agar bantuan ini bisa tersalurkan. Kami ke penelpon selanjutnya ada Pak Rey. Halo, assalamualaikum Pak Rey.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak Rey. Di mana Ki Pak Rey?
6: Makassar. Kita di Lu. Daerah. Ya, daerah Belopa.
3: Belopa. Bagaimana di Belopa, Pak?
6: Apanya, Pak? Untuk tentang cuaca ini atau apanya?
3: Tentang cuacanya, cuaca, dampak ya, kemarau. Salah
6: kering.
3: Ya, oh kering, Pak, ya.
6: Iya.
3: Baik, silakan ini komentar, tak, Pak Ari.
6: Ya, makasih, Pak. Ini kalau kita di daerah Belopa tidak sama, sama, hampir sama lah yang disampaikan tadi rekan dari Palopo itu bahwa kita sangat berdampak dengan musim kemarau. Tapi kalau kami daerah Lu kemudian Palopo ke bawah itu ya tidak terlalu lah karena kami ditopang dengan sungai yang besar. Jadi untuk kemarau El Nino ini ya tidak terlalu berdampak ke pertanian karena artinya infrastruktur pertanian juga itu sudah terbangun di sini.
3: Contohnya seperti apa, Pak?
6: Kemudian iya, Pak.
3: Contohnya seperti apa, Pak, untuk infrastruktur yang sudah mulai terbangun di sana?
6: Iya, termasuk bendungan-bendungan. Bendungan yang infrastruktur yang dibangun dulu Pak Jokowi atau sebelumnya itu sekarang sudah semua sungai itu ada masing-masing bendungan dan air apa namanya sungai ini sangat mendukung karena dia besar airnya tidak seperti daerah-daerah lain. Tapi kalau kita berbicara dengan daerah lain artinya ini kan fenomena alam juga kita tidak mampu untuk melawan fenomena alam. Cuma kita harus bersedia. Tapi kalau seperti daerah lain dan sekarang baru untuk mempersiapkan El Nino ini, saya rasa terlambat kalau dia baru ingin membangun infrastruktur. Yang saya ingin menyarankan bahwa kita harus menagih pemerintah saat ini kalau di saat seperti ini. Apalagi Menteri Pertanian kan menggaungkan bagaimana memberikan bantuan. Di saat seperti ini termasuk pompa penetrasi air itu. Jadi kalau umpamanya di kekeringan seperti ini lalu masyarakat mengeluh dan kurang respon, bagaimana kita percaya pemerintah kalau seperti itu? Hanya artinya menyampaikan sesuatu yang hal yang kosong kan. Nah itu. Dan saya juga melihat tentang pembagian apa namanya bantuan-bantuan pertanian ini masih kental dengan KKN. Siapa yang dekat itu yang mendapat. Tapi kalau Anda tidak dikenal, jangan harap Anda akan mendapatkan hal itu. Dan naib juga pemerintah harus menurut dengan hal yang sama bahwa kalau daerah ini memproduksi pangan atau padi atau hasil kebun itu sekian surplusnya harus daerah lain seperti itu. Dan itu tuntutan itu. Tetapi pada saat untuk bantuan memberikan bantuan kepada kita, masih ada di sana pilih-milih. Itu yang perlu di apa digaris bawahi untuk pemerintah supaya tidak ada hal-hal seperti itu.
3: Baik, ada lagi Pak Ari yang ingin disampaikan?
6: Saya rasa cukup saja Tuhan supaya menjadi pembelajaran untuk kita semua.
3: Baik, terima kasih untuk masukannya Pak Ari di Belopa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rey di Belopa juga menyampaikan bahwa di Luwu dan sekitarnya memang memiliki sungai besar dan sangat bersyukur dengan pembangunan infrastruktur termasuk bendungan yang lebih mampu bertahan saat musim kemarau karena memiliki cadangan air yang lebih baik. Dan berharap kemudian masukan tadi dari Pak Rey ya, ini ada bantuan pemerintah berdasarkan kebutuhan dan kondisi lahan yang kemudian terdampak. Kami terima penelpon yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan ibu siapa di mana?
7: Selamat pagi, Bun Idam ini.
3: Betul. Dengan
7: namanya kalau di Parepare.
3: Iya. Yeah. Oh, Ibu Handayani ya?
7: Iya.
3: Baik, silakan lanjut Ibu Handayani.
7: Kalau di Parepare terasa sekali.
3: Terasa sekali.
7: Kemarau El Nino ini.
3: Terasanya seperti apa Pak Ibu Handayani?
7: Alang-alang pun jadi kering. Tapi pembangunan di Parepare, masalah apa namanya? Sawah memang tidak ada. Orang persawahan di Parepare karena Parepare cuma persawah ujung hujan, tidak ada yang ini. Jadi saya cuma memohon kepada pemerintah karena di Parepare ini sangat langka yang dikatakan gas, masih sekarang memasak tidak ada gas karena alasannya pengecut apa pangkalan gas itu alasannya habis-habis, tidak ada yang ini. Jadi tapi ternyatanya dibawa ke daerah tetangga yang untuk memakai memompa air di persawahan. Jadi kita di Parepare mungkin langsa semua. Jadi saya mohon kepada pemerintah provinsi supaya karena kemungkinan tidak tersampaian yang melalui opini ini supaya diketahui bahwa

0: yang dipakai mengompa air, bukan PLN yang ada di sana. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda. Masih membahas terkait risiko kekeringan lahan pertanian di Sulawesi Selatan. Sanggupkah bertahan dari kekeringan akibat badai El Nino? Terima kasih untuk Anda pendengar yang juga sudah menyampaikan bagaimana kondisi di daerah Anda untuk dampak kekeringan. Apalagi mengingat ini BMKG menyebutkan puncaknya musim kemarau di Sulawesi Selatan Agustus ini sampai dengan Oktober 2026 dan termasuk musim kering yang ekstrim ya. Kami ke penelpon selanjutnya, ada Pak Aldi Hidayat di Pintrang. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Aldi, seperti apa mungkin boleh disampaikan juga di Pintrang kondisinya ini, seperti apa?
2: Di Kabupaten Pintrang, kalau di daerah saya di Kecamatan Lembang ini termasuk ya, kecamatan yang paling parah ya, karena di sini tidak dapat pengairan. Ini bukan hanya kali ini saja ya, kalau di Kecamatan Lembang saya selalu ke tanam karena memang tidak ada pengairan di sini. Ini biasa kalau daerah-daerah di atas yang dekat-dekat dengan kota itu kan ada bendungan, jadi ya bukan akhirnya juga masih tetap bagus ya panennya di sana. Namun kali ini menurut informasi memang pengiriman peting itu sudah memang sudah mantap di sana, itu ketinggian parah kita ini. Dan pemerintah daerah sudah berkunjung ke beberapa kecamatan dan beberapa kecamatan sudah kekeringan termasuk yang ada di Kecamatan Lembang mulai kemarin ya. Biasa pemerintah membantu untuk memberikan pompa ya, nah kondisi tidak bisa memenuhi semua lahan persawahan yang ada di Kecamatan Lembang ini. Dan memang jauh-jauh hari sebelumnya diperkirakan bahwa ini akan terjadi kemarau panjang ya. Tapi ketika itu disampaikan turun hujan masih sering banjir-banjir begitu ya, jadi karena masyarakat tidak percaya, setemur panjang begini, hujan begini, itu kan belum waktunya kan. Tapi ketika masih di bulan 7, bulan 8 itu tiap tahun itu begitu ya, ini kadang-kadang tiap tahun pada namanya itu basah, kemarau ya, ya. Kalau bilang kemarau basah itu berarti ya ada bulan 7, bulan 8. Namun seperti sebagian pengamat tadi itu bahwa terlambat ya, karena sudah tangannya sudah terbelah baru diantisipasi terlambat ya sudah. Jadi sebelumnya jauh-jauh hari sebelum diterapkan pompa-pompa di sekitar yang tidak ada pengairannya bisa atas. Ini biasa bantuan dari pemadam ini kan, tapi tidak bisa terlalu semua karena ini kan luas areanya sangat luas ini sistemnya. Adapun mungkin ya diantisipasi tapi tidak semua.
1: Sini ya. Baik. Ada solusi ya, lain yang ingin disampaikan?
2: Iya, itu saja ya. Pompa. Ada pompa tapi ya begitu tidak semuanya bisa teraliri. Saya biasa itu kalau ada yang mabur itu sampai 3 hari 4 hari baru dapat.
1: Iya.
2: Dan itu tidak bisa diairi semua seluruh persawahan. Kalau di daerah saya ini kan tidak ada pengairannya, disampaikan tadi. Jadi itu saja solusinya. Gagal panen begitu ya. Ya, itulah kondisinya.
1: Baik.
2: Saya kira itu saja.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini menyampaikan komentar, masukan, dan solusi Anda untuk lahan pertanian di Sulawesi Selatan. Sanggupkah bertahan dari kekeringan akibat badai El Nino ya? Dan pendengar, kami jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami dalam program Opini Publik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
5: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
4: Oh iya, apa tuh?
5: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
4: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
5: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
4: Emang maknanya apa?
5: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
4: Kalau Monaco?
5: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
4: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
5: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Opini Publik. Dan pagi hari ini kami masih membahas topik lahan pertanian di Sulsel, sanggupkah bertahan dari kekeringan akibat badai El Nino. Terima kasih untuk masukan, pendapat dan solusi yang Anda sampaikan. Ada Pak Niko Beni di Makassar yang juga sudah bergabung pagi hari ini. Kita sapa Pak Niko, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Idam.
1: Ya, selamat pagi.
2: Sehat, Bung.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Niko sehat, Pak Niko ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, Pak Niko, silakan komentar, Pak.
2: Ini topiknya soal pertanian.
1: Betul, Pak Niko. Dan puncak ya, musim kemarau.
2: Ya, saya kira ini topik yang kita bahas hari ini sebetulnya berkait dengan dampak El Nino. Ini sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu kalau saya tidak salah. Saya kira ini dampaknya memang sekarang seperti ini. Saya kira topiknya kita hari ini apakah berdampak, bagaimana tadi Bung Idam?
1: Sanggupkah bertahan dari kekeringan akibat badai El Nino yang mana ini sudah memasuki puncaknya di Agustus hingga Oktober?
2: Kalau saya secara pribadi tidak akan sanggup itu, Bung. Kalau El Nino-nya berkepanjangan. Kenapa dia tidak sanggup? Karena produksi air berkurang, sangat berkurang sekarang ini. Walaupun tanda petik di beberapa daerah di Sulawesi Selatan ini memang masih surplus airnya masih bagus. Tapi kan kita bicara soal keseluruhan. Jadi kita bicara soal keseluruhannya, saya kira ini sangat berdampak dan kalau tidak diantisipasi oleh pemerintah, saya kira akan berdampak, dampaknya ini akan semakin panjang. Kalau El Nino ini berjalan terus, karena saya membaca beberapa literatur itu kan ataukah informasi dari Badan Statistik. Badan Meteorologi itu ini akan berkepanjangan sampai dengan bulan Agustus, bahkan masuk ke bulan 9. Nah, ini saya kira menjadi catatan penting untuk menjadi catatan penting pemerintah untuk bagaimana mencari solusinya. Nah, solusinya juga kalau baru sekarang ini berdampak baru kita mencari solusi itu sebenarnya terlambat. Seharusnya jauh hari sebelumnya itu kan sudah harus ada langkah antisipasi di beberapa titik di wilayah Sulawesi Selatan yang produksi hasil panennya itu menggunakan sumber daya air. Beda dengan yang produksi yang berdasarkan dengan tada hujan itu kan berbeda. Dia menunggu musim hujan. Tapi ini kalau musim hujan tidak cepat datang juga itu pasti akan berdampak buat petani-petani tada hujan. Nah, berkaitan dengan petani sawah misalnya itu, saya kira seharusnya jauh hari sebelumnya itu sudah langkah antisipasinya seperti apa yang pada saat itu kan kita coba memberikan masukan saran bahwa ya, di daerah-daerah tertentu itu dilakukan sumur bor. Sumur bor itu kan saya kira dengan teknologi kita sekarang ini kan sudah bisa mengetahui kedalaman sampai di mana itu air. Lakukan seperti itu di daerah-daerah yang di daerah-daerah yang dianggap bahwa akan mengalami kekurangan sumber air pada saat musim-musim seperti sekarang ini. Ya. Tapi kita tidak tahu, mudah-mudahan pemerintah sudah melakukan itu di beberapa tempat itu. Tapi kalau misalnya menurut saya tidak dilakukan itu, maka topik pertanyaannya kita itu akan menjadi kenyataan, Bung Idam. Itu menurut saya. Nah, dengan kondisi sekarang ini, solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu misalnya di daerah, tapi itu agak mungkin terlambat, tapi kita berikan masukan saja, Bung Idam. Yeah. Satu, menurut saya, katakanlah tadi di wilayah daerah Luwuk Raya. Kalau di daerah Luwuk Raya itu menjadi ada beberapa titik itu menjadi menjadi terjadi pengeringan di pengeringan sawah di situ, saya kira solusinya adalah bagaimana berkolaborasi dengan antara satu kabupaten dan kabupaten yang lain untuk mengalirkan, kalau memang sumber air di wilayah itu memungkinkan surplus, untuk dialirkan ke wilayah lain dengan melakukan aliran air untuk masuk ke situ, itu di daerah tetangga misalnya. Tapi kalau tidak, itu hanya solusi saja, tergantung pemerintah yang memikirkan itu, Bung Idam. Kemudian di daerah yang lain, saya kira kita harus menerima kenyataan kalau memang tidak dilakukan antisipasi jauh hari sebelumnya dengan melakukan pompa sumur bor, kemudian sumur bor itu ditapung di daerah, di wadah tertentu, di waduk atau di mana tertentu, kemudian dengan kondisi sekarang ini bisa dialirkan. Tapi kalau itu tidak dilakukan selama ini ataukah sebelum terjadi El Nino sekarang ini, maka kita harus menerima kenyataan bahwa kita akan mendapatkan hasil yang tidak surprise lagi seperti kondisi sebelum-sebelumnya. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Pak Niko untuk komentar yang disampaikan
2: pagi. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
1: Waalaikumsalam.
2: Pagi.
1: Selamat Bung pagi. Merdeka, Bung Idam. Terima kasih Pak Niko. Dan kekhawatiran Pak Niko ini memang beralasan juga begitu ya, karena BMKG memang memperkirakan bahwa puncak kemarau tahun ini terjadi pada Agustus, bahkan hingga Oktober di banyak wilayah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, pendengar. Dan tadi Pak Niko menyampaikan beberapa masukan, termasuk juga kolaborasi antar pemerintah daerah, pembangunan sumber air baru, pompanisasi, dan pemanfaatan bendungan juga ya. Anda yang lain mendengar yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu di 0821 33 33 9440. Pak Ahmad Arjuna di Antang juga, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebentar Pak Ahmad Arjuna ya, kami ke... Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idam.
1: Iya, silakan Pak Abdullah Sewang komentar tak.
3: Iya, kita jangan terlalu khawatir soal ini. Karena ini, kita lihat ini, saya itu sangat optimis sekali. Saya dengar dari yang saling menyapa-menyapa itu, saya dengar beritanya bahwa ada hujan di sana. Jadi sekarang tidak sih. Kita dengar dari ada penyapa dari Bone bilang barusan hujan ini. Kita dengar penyapa dari Luwu, ini barusan hujan ini. Ini jadi itu kayaknya hujan itu bergilir sih. Tidak terlalu khawatir soal ini. Contohnya sayur mayur masih hebat di kota Makassar yang dijual. Contohnya air tidak ada, itu sayur mayur tidak ada yang hidup. Ini sayur mayur banyak, tidak pernah berkurang. Berarti ada air di sekitar situ. Iya, kalau itu dibilang soal padi, ya kan dia sudah menanam berapa kali ini. Jadi dia ini diserahkan juga untuk tahun akan ke depan lagi. Jadi kita tidak terlalu khawatir soal ini. Kalau saya, insya Allah kalau matahari sudah bergerak ke selatan, itu akan turun hujan. Iya, saya pelajari bukan secara ilmuwan ilmiah, tetapi saya pelajari soal alam. Iya, tanda-tanda kemarau dan tanda-tanda hujan. Kalau matahari yang sekarang ini masih ke barat, ya itu masih kemarau. Tapi kalau sudah bergeser dia ke selatan, pasti turun hujan itu. Iya. Jadi kita tidak terlalu khawatir soal ini. Jangan nih. Itu El Nino itu adalah memberi pengetahuan orang yang tidak mengetahui ilmuwan. Jadi dia diberikan contoh-contoh. Tapi kalau soal kekeringan tidak akan terjadi hal-hal begitu. Hujan itu bergilir di sana. Iya. Tuhan itu maha adil. Iya. Tuhan itu maha adil dan bijaksana. Dia itu pengasih dan penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi marilah kita sama-sama, hanya kita jangan lupa, kalau sudah sholat, berdoalah. Mari doa kita, selamatkanlah hambamu ya Allah di dunia ini. Iya, itu kita bisa segar bugar. Kalau kita terlalu negatif menghadapi hal ini, bagaimana kita memperkecil hati masyarakat? Jangan terlalu khawatir deh. Kita
1: terima kasih Pak Abdullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Dan memang pendengar, kemarau di Sulawesi Selatan ini menurut perkiraan BMKG sekitar 79% wilayah Sulawesi Selatan diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih kering dari biasanya. Bahkan sebagian wilayah diperkirakan mengalami durasi kemarau lebih panjang. Daerah seperti Makassar, Goa, Takalar, Wajo hingga Luwu Timur termasuk wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Ya, walaupun musim kemarau di Sulawesi Selatan tidak terjadi secara merata, masih ada beberapa wilayah yang seperti Pak Abdullah tadi sampaikan, ini berpeluang diguyur hujan meskipun intensitasnya menjadi lebih sedikit. Kami ke penelpon selanjutnya, silakan untuk Anda yang masih ingin menyampaikan komentar, ada Pak Ahmad Arjuna sebelum kami ke Pak Jono di Makassar. Pak Arjuna, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bung Idam.
1: Ya, silakan Pak Arjuna komentar tak.
4: Jadi saya sependapat dengan Pak Abdullah Siam bahwa kita ini tidak perlu lalu cemas, tidak perlu panik lah bahwa kemarau akan panjang ya. Karena contohnya daerah kan masih terjadi sekali hujan Bung Idam. Dan satu kesyukuran kemarau begini, alhamdulillah ini misteri aman-aman saja, tidak terjadi di pemadaman berkelirah seperti di tahun-tahun sebelumnya 2003 ya. Satu kesyukuran begidam. Jadi saya rasa bukan berarti kita tidak percaya MKG, tapi namanya perkiraan kan kadang juga meleset begidamnya. Jadi tidak usah terlalu khawatir lah. Iya ya, cuma tidak ada salahnya kita, apalanya pemerintah mempersiapkan beberapa bulan ke depan untuk terkhusus masyarakat Makassar yang sulit air bersihnya, yang mungkin pemerintah bisa kerjasama dengan PDAM untuk membagi-bagi air Bung Idam begitu ya. Seperti di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin demikian Bung Idam.
1: Baik, terima kasih Pak Arjuna.
4: Karena Pak Jono masuk sama Pak Iwan juga di Pare-Pare ya.
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menyapa untuk Anda yang saat ini menyaksikan melalui live TikTok. Ada Pak MHZ Antutu 26, Pak Miswar Mustaqim, Gunadi Astra. Dan silakan boleh ikut bergabung terkait topik kita, lahan pertanian di Sulawesi Selatan sanggupkah bertahan dari kekeringan akibat badai El Nino yang diperkirakan ini lebih kering dari biasanya. Kami sudah terhubung dengan Pak Jono di Makassar.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Selamat pagi Dan.
1: Selamat pagi Pak Jono.
5: Iya.
1: Sudah sarapan Pak Jono?
5: Alhamdulillah belum.
1: Belum, kenapa? Tidak ada yang persiapkan atau bagaimana?
5: Ya, dengar dulu radio.
1: Dengar dulu radio.
5: Iya. Yeah.
1: Baik. Ini kita membahas terkait perakiraan BMKG yang mana musim kemarau lebih panjang dan lebih kering dari biasanya karena adanya fenomena El Nino. Dan kaitannya dengan lahan pertanian di Sulsel, sanggupkah bertahan?
5: Iya. Yeah. Mudah-mudahan perakiraan itu tidak terjadi lah. Dan kalau memang lahan pertanian ini sawah, saya kira bagi yang terutama yang tak ada hujan ya, itu sudah pasti. Dan ini terjadi sekarang di sebagian besar di wilayah Bone. Sudah mengalami kekeringan, mana tanahnya sudah apa namanya meretak-retak itu. Jadi kalau tidak cepat dialiri air, ya sudah pasti sudah gagal panen lah. Nah ini juga yang menjadi kendala karena di sekitar sawah-sawah tidak hujan itu tidak ada sungai yang bisa membantu airnya itu tidak ada. Biasa juga sungai juga mengalami kekeringan juga. Ini kan yang menjadi memang perhatian pemerintah sebenarnya. Bagaimana terutama sawah-sawah kada hujan itu, kalau musim kemarau itu bisa ada aliran airnya lah. Jangkit saat pemerintah jangan cari alasan karena adanya El Nino. Tapi bagaimana cara pemerintah mengatasi itu ketika terjadi El Nino?
1: Ya.
5: Para petani itu mengalami gagal panen. Ya mungkin tadi salah satu saja itu populisasi ya. Kenapa tidak usahakan terutama pada daerah-daerah yang tada hujan? Itu jadi jangkit saja. Bukan begini-begini gampang saja karena El Nino. Justru itu karena Anda tahu era El Nino, makanya perlu ada antisipasi yang harus dilakukan supaya petani tidak terus-menerus mengalami kegagalan. Ini perlu ada antisipasi di situ, karena kasihan itu sawah-sawah tidak hujannya itu, saya ada sawah di kampung itu sudah dua musim tidak terserah-serah gagal panen, karena itu tadi tidak ada air karena hanya mengandalkan hujan. Jadi artinya itu tadi pertanyaannya ya, pastilah akan mengalami keringan. Kalau yang masih ada irigasinya apa sebagainya, ya mungkin itu tidak terlalu lah, ya kan? Tapi yang kasihan itu yang tidak ada irigasi, yang sawah tidak hujan, itu ya sudah pasti akan bisa mengalami gagal panen lagi. Jadi saya kira kedepannya ini pemerintah sudah antisipasi, Pak. Jangan saja selalu cari alasan-alasan karena El Nino sehingga gagal panen, tidak. Justru itu pemerintah ini tantangan bagi Anda. Bagaimana cara Anda supaya selalu menghadapi El Nino dengan mencari solusi bagi petani kita? Mungkin itu tadi solusinya pasok kompensasi dan sebagainya.
1: Ya.
5: Ya toh, jadi supaya petani kita kalau yang apa namanya yang tanda hujannya itu tidak selalu mengalami kegagalan. Jadi saya kira seperti itu dah.
1: Baik, terima kasih Pak Jono.
5: Pemerintah ada usaha dan perhatian ke situ. Oke, lanjut tugas selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono di Makassar juga terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk komentarnya. Dan memang sawah tada hujan menjadi wilayah yang paling rentan ya saat musim kemarau, karena hanya mengandalkan curah hujan. Dan tadi Pak Jono menyampaikan beberapa masukan juga begitu, termasuk pompanisasi harus menjadi perhatian untuk, dan ini menjadi langkah tentunya untuk mengurangi risiko gagal panen. Tadi juga Pak Jono menyampaikan bahwa di Boni katanya sudah mulai terlihat tanah retak ya. Anda yang masih ingin bergabung mendengar kami, masih nantikan partisipasi Anda, termasuk Anda yang saat ini juga menyaksikan melalui live TikTok kami. Ada Miswar Mustaqim ya, dan juga yang punya akun Laki-Laki Timur ya, dan Antutu26. Silakan Anda juga boleh ikut menyampaikan komentar Anda melalui live chat ya di akun TikTok kami di RRI_Pro1Makassar. Dan pendengar, terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini, menyampaikan komentar dalam sesi opini publik. Ada beberapa komentar yang tadi bergabung. Ada Pak Upi di Bone yang menyampaikan bahwa kekeringan sudah mulai dirasakan juga di Bone dampaknya. Pemerintah diharapkan lebih siap melakukan antisipasi sebelum dampaknya meluas, bukan setelah petani mengalami kerugian atau terdampak. Ada Pak Fajar di Palopo, terima kasih tadi Pak Fajar juga sudah bergabung, yang menyampaikan bahwa hujan sudah lama tidak turun di Palopo, namun alhamdulillahnya katanya kondisinya masih cukup baik. Tadi solusi masukan Pak Fajar, perlu dilakukan tambahan pompa air dan pembangunan jaringan irigasi agar petani tetap aman saat musim kemarau. Ada Pak Rey di Belopa di Luwu ya, yang menyampaikan juga katanya Luwu dan sekitarnya relatif lebih aman karena didukung sungai dan pembangunan infrastruktur berupa bendungan sebelumnya. Namun bantuan pertanian harus disalurkan secara cepat, merata dan tepat sasaran. Ada Ibu Handayani yang ada di Parepare yang juga sudah menyampaikan tadi kondisi di Parepare, kekeringan juga mulai terdampak pada pertanian yang ada di sana ya. Ada Pak Aldi di Pindrang yang menyampaikan tidak semua lahan mendapat pengairan, sementara bantuan pompa ini masih terbatas. Antisipasi kekeringan harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum musim kemarau tiba. Termasuk ada Pak Niko Beni yang ada di Makassar yang menyampaikan jika kemarau berlangsung lama, lahan pertanian tentu akan semakin rentan, dan tadi menyampaikan juga beberapa solusi yang dibutuhkan, pompanisasi, sumur bor, dan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumber air. Ada Pak Abdullah di Makassar yang menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu panik ya, informasi cuaca dari BMKG perlu dijadikan acuan ya, ini agar langkah antisipasi bisa dilakukan lebih awal. Ada Pak Arjuna, semoga tidak terlalu khawatir, fokusnya harus ke kesiapan dalam menjaga ketersediaan air bersih dan pasokan air untuk sektor pertanian. Termasuk juga Pak Jono di Makassar yang sudah bergabung bersama kami menyampaikan komentarnya. Dan pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini menyampaikan saran masukan Anda terkait kondisi lahan pertanian di Sulawesi Selatan. Sanggupkah bertahan dari kekeringan akibat badai El Nino? Kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk beragam pengalaman, masukan, dan harapan yang disampaikan untuk kebersamaan kita di Opini Publik pagi hari ini. Dan jangan lewatkan sebentar pendengar, di pukul 9 kami akan hadirkan dialog interaktif Makassar menyapa dengan topik mitigasi risiko kekeringan lahan pertanian Sulawesi Selatan bersama beberapa narasumber. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan Warta Berita
0: 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan.